0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Pro 2 FMND di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Masih dengan John, teman kamu di Spada ya. Have fun di hari ini teman Pro 2 FMND. Doing something fun, doing something positive yang bisa bikin kamu tuh moodnya enak sepanjang hari ya. Bayangin kalau misalnya pagi sudah moodnya tidak enakan ya. Wah, bakalan kacau sih hari-hari kamu ya. Jadi start with something positive, something fun yang bikin kamu tuh happy all day teman Pro 2. Alright, teman Pro 2 FMND, di pagi ini di On Pro 2 Spot kita bakal ngebahas tentang fakta unik ya. Kura-kura cangkang lunak Cina yang layarnya panjang nih katanya teman Pro 2. Nah, kura-kura tuh identik dengan cangkang atau tempurung yang keras dan sulit ditembus. Dan karena itu, cangkang kura-kura tuh sangat berguna untuk menghalau predator dan melindungi diri dari berbagai ancaman, cuy. Namun, tidak semua kura-kura tuh punya cangkang keras. Justru ada beberapa spesies seperti kura-kura cangkang lunak Cina yang cangkangnya terbilang lembut. Spesies itu merupakan satwa asli Asia Timur yang lebih sering terlihat di dalam air daripada di darat. Badannya pipih, layarnya panjang, dan ia punya perawakan yang cukup unik. Kura-kura cangkang lunak Cina juga kerap diternak. Sayangnya hal itu justru mengancam eksistensinya, teman-teman. Nah, seperti namanya, kura-kura cangkang lunak Cina punya cangkang atau tempurung yang lunak ya. Bentuk cangkangnya juga datar, berbeda dengan spesies kura-kura lain yang sedikit menonjol. Ukuran kura-kura ini juga cukup besar dengan lebar cangkang sekitar 27 hingga 33 cm. Warna tubuhnya tidak terlalu mencolok, yaitu coklat, hijau, kusam, dan terkadang nampak bintik yang sangat kecil di bagian leher serta kepalanya. Ciri fisik itu membuatnya mudah dikenali dan dibedakan dari spesies lain di habitatnya.

kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor, apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait.

Iya, teman Pro 2 FM Endion, Pro 2 Spot pagi hari ini ya. Kita masih bahas tentang fakta unik dari kura-kura cangkang lunak Cina nih. Yang berikutnya, meski terdapat kata Cina di namanya, tapi bukan berarti kura-kura cangkang lunak ini menghuni di negeri tirai bambu, cuy. Nah, dikutip dari The Reptile Database, penyebaran kura-kura cangkang lunak Cina cukup luas karena mencakup wilayah Cina, Jepang, Vietnam, Taiwan, Filipina, bahkan Indonesia. Reptil ini juga sangat adaptif karena bisa hidup di berbagai tipe habitat, mulai dari sungai, rawa, danau, kolam, kanal, hingga aliran air kecil sekalipun. Ia hampir tidak pernah meninggalkan perairan ya, dan hanya akan keluar dalam rangka berjemur atau mencari makanan, teman-teman.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

Teman Pro 2 FM ND ya. Kita di Pro 2 Spot Teman Pro 2 masih bahas tentang kura-kura cangkang lunak Cina yang lehernya panjang, cuy. Nah, fakta menarik lainnya Teman Pro 2 dikutip dari Turtle Creek. Kura-kura cangkang lunak Cina punya leher panjang yang sangat efisien untuk mencengkram mangsanya. Mangsanya sendiri, ini adalah hewan di air berukuran kecil seperti ikan, amfibi hingga krustasea. Biasanya hewan ini akan berdiam diri di dasar perairan, dan ketika mangsa mendekat, si ikan ini akan menyergapnya dengan cara meluncurkan leher panjangnya nih Teman Pro 2. Nah, kura-kura ini terkadang juga akan memanjangkan lehernya ke permukaan air dalam rangka bernafas atau menghisap oksigennya. Selain lehernya, hidungnya juga panjang dan serupa dengan bentuk hidung babi, Teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Alright, teman Pro 2 FMD, back to Pro 2 Spot teman Pro 2. Kita masih bahas tentang kura-kura cangkang lunak Cina dan fakta uniknya. Nah, dikutip dari iNaturalist, kura-kura cangkang lunak Cina biasanya mencapai kematangan seksual pada usia 4 hingga 6 tahun. Hewan ini akan melakukan perkawinan di permukaan atau di dasar perairan ya. Saat kawin, individu jantan akan menggenggam cangkang betina dengan kaki depannya dan terkadang juga akan menggigitnya. Kemudian ia akan mulai perkawinan sih. Menariknya, kura-kura betina itu bisa menyimpan semua jantannya selama 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, dan kura-kura betina juga bisa menghasilkan 8 hingga 30 butir telur per clutchnya. Telurnya akan ditaruh di sarang yang lokasinya tidak jauh dari perairan atau area lembab nih teman Pro 2. Dan tidak seperti spesies lainnya, jenis kelamin kura-kura ini tidak ditentukan dari suhu lingkungan pada masa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih bahas tentang kura-kura cangkang lunak Cina, cuy. Nah, teman Pro 2, data dari IUCN Red List memasukkan kura-kura cangkang lunak Cina ke kategori vulnerable atau rentan. Artinya ya, rentan akan kepunahan jika populasinya itu tidak dijaga secara ketat ya. Dan saat ini populasi kura-kura cangkang lunak Cina ini juga terus menurun, cuy. Ancaman kura-kura ini juga sangat banyak, tapi beberapa ancaman terbesarnya adalah perburuan liar dan pemanfaatan oleh manusia. Nah, specifically, ada banyak orang yang memburu kura-kura cangkang lunak Cina di alam liar ya. Hewan ini biasanya diburu untuk dijadikan makanan atau dijual sebagai peliharaan. Di Cina sendiri, kura-kura cangkang lunak Cina juga diternak secara masif sejak lama. Dan tercatat, tiap tahunnya terdapat 91 juta ekor kura-kura yang berhasil terjual, entah itu secara domestik ataupun internasional ya. Dan itu dia berbagai informasi yang kami hadirkan tentang kura-kura cangkang lunak di Pro 2 Spot pagi ini. Jangan lupa teman Pro 2, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di jam 10 ini kita akan bersama dengan kakak Andri dan seorang Lavoka. Teman Pro 2, kita akan ngobrol di Obras pagi hari ini dengan topik yang seru dan tentunya juga punya banyak insight buat anak-anak muda ya, yang concern akan pinjol dan juga narkoba. Satu lagi yang jadi Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik.

Temu Produ FMND, Malcolm Todd Roommate, spesial buat operator kami ada Revan Kiano dan Muhammad Iqbal Hussein ya, yang tentunya dia sangat mencintai Malcolm Todd, teman Pro 2, karena dia anggap itu adalah teman karibnya sejak SD. Dan teman Pro 2 FM ini di Obras pagi hari ini, jangan lupa saat lagi kita akan bersama dengan Kakak Andri dan kita akan ngobrol banyak dan juga pastinya juga banyak insight yang kamu dapatkan tentang pinjol dan narkoba dan bagaimana bahaya dampaknya hukum bagi anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih belum concern akan hal ini. Teman Pro 2 saat lagi.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat pagi teman Pro 2 FMED, masih dengan Jajon yang temani kamu di pada pagi hari ini teman Pro untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026 ya. Dan seperti yang Jajon bilang tadi bahwa di pagi hari ini kita akan bersama dengan Kakak Andri teman Pro 2 ya. Dan kita akan banyak membahas teman Pro 2 FMED ya tentang topik yang menarik yaitu dua jebakan anak muda, pinjol dan narkoba, apa kata hukum. Sudah hadir ya di studio Pro 2 FMED ada Kakak Andri. Halo Kakak Andri, selamat pagi.
1: Halo Kakak John, selamat pagi juga.
0: Apa kabar Kakak Andri?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, semangat pagi Kakak ya.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu Kakak Andri kepada teman-teman di pagi hari ini, silakan Kak.
1: Ya, baik Kakak John, terima kasih kepada pendengar Pro 2 RRI. Saya Andri, saya bertugas atau berprofesi sebagai advokat dan tugasnya di Semarang. Saya asli ATN deh.
0: Oke.
1: Iya. Dari Nangaba.
0: Atta Indri, Atta Nangaba, teman Pro 2 FMND. Nah, topik menarik nih Kakak Andri. Dua jebakan anak muda, pinjol dan narkoba, apa kata hukumnya dari POV hukumnya teman Pro 2 ini. Betul. Mungkin bisa menjadi salah satu concern buat anak muda di luar sana yang mungkin masih ini ya, mau punya niat mungkin untuk mau coba-coba dua hal ini, sepertinya jangan ya. Tapi kita ajak ngobrol dulu nih sama Kakak Andri teman Pro 2. Nah Kakak Andri, kalau misalnya kita bicara tentang pinjol dan narkoba, sebenarnya apa benang merah dari dua persoalan ini sampai bisa disebut sebagai jebakan bagi anak muda nih Kakak Andri?
1: Silakan. Betul sekali Kakak John, sebelum saya menjawab, saya kembali lagi saya memberikan apresiasi kepada Pro 2 RRI ND yang selalu mengangkat isu-isu yang sangat krusial dan sangat penting yang sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya warga masyarakat di Kabupaten ND. Terkait dengan pertanyaan tadi, agar kemudian teman-teman khususnya anak muda tidak terjebak dalam persoalan pinjol maupun narkoba, perlu kita ketahui bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Itu juga ditegaskan dalam peraturan undang-undang kita bahwa baik anak kecil, orang dewasa itu semua dianggap tahu akan hukum. Sehingga siapapun, jadi yang mau belajar hukum itu tidak harus advokat, penegak hukum, ataupun sarjana hukum. Tetapi untuk semua kaum masyarakat agar kemudian harus diperhatikan. Begitu. Jadi terkait dengan jebakan tadi, untuk kemudian kita bisa menghindari hal-hal demikian, jadi kita harus tahu dulu konsekuensi yang terjadi di belakangan hari. Nah, kalau kita berbicara pinjol ya, kalau kita berbicara pinjol itu artinya itu nanti kita harus lihat dulu ini konsekuensinya ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kita tergiur dengan proses peminjaman yang sederhana, gampang, tetapi pada saat penagihan kita baru bingung. Ternyata data-data kita sudah tersebar luaskan oleh penyedia keuangan, begitu.
0: Oke, dan dari pengalaman Kakak Andri sendiri sebagai advokat nih Kakak Andri ya, apakah anak muda itu biasanya sudah memahami konsekuensi hukum ketika mereka mulai terlibat pinjol atau narkoba, atau justru baru sadar after masalahnya muncul nih Kakak Andri? Ya,
1: kebanyakan begitu Kakak. Jadi kebanyakan itu seperti yang saya di awal saya bilang tadi, kebanyakan itu mereka itu baru kaget ketika ada konsekuensi hukum. Sehingga sebagai anak muda itu harus kritis dan harus jeli. Sebelum kita ambil tindakan, harus perhatikan dulu. Harus rajin membaca buku, membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang namanya kalau kita pinjol, itu menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk mengembalikan uang atau duit atas pinjaman dari pinjaman online itu. Kalau tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, apalagi di negara kita ini ada pinjaman-pinjaman online yang layanan-layanan itu di luar pengawasan OJK. Itu yang sangat berbahaya. Begitu.
0: Oke, betul kan ada ada pinjaman-pinjaman pinjol yang mungkin itu bukan OJK ya. Ya, mungkin bisa dibilang aduh, itu sembarang ya, salah-salahan jadi teman Pro 2. Nah, pinjol itu kan sering menawarkan solusi uang cepat nih Kakak Andri ya. Secara hukum apa yang harus diperhatikan anak muda sebelum menekan tombol setuju saat mengajukan pinjamannya?
1: Itu sebenarnya sederhana ya. Sederhana, kalau kemudian sebelum kita menekan tombol setuju untuk melakukan verifikasi dan segala macam, pastikan dulu bahwa pinjol ini terverifikasi atau terdata atau dalam pengawasan OJK. Kalau di luar pengawasan OJK itu saya rasa sulit sekali untuk kemudian kita melindungi data-data pribadinya kita. Karena syarat untuk kemudian kita pengajuan pinjol itu kan data identitas kita itu harus terekam. Mulai dari foto KTP, foto wajah, identitas kita, nomor HP. Itu kemudian yang akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Jadi terkait dengan hal itu nanti akan berpengaruh pada ketika kita tidak mampu bayar. Ketika kita tidak mampu bayar itu nanti pinjol-pinjol yang di luar pengawasan OJK, mereka melakukan penagihan semena-mena. Bisa mengedar atau menyebarluaskan data pribadinya kita. Kalau kita mempersoalkan, kita tidak bisa. Karena kadangkala kita tidak tahu kantornya ada di mana, di kabupaten mana, provinsi mana. Kita mau melakukan pengaduan ke OJK pun, OJK akan melihat, oh ternyata data kantor pinjol ini tidak ada di tempat kami. Jadi itu yang sulit untuk kemudian kita mengamankan data-data pribadinya kita.
0: Jadi kalau misalnya, kalau seorang itu sudah terlanjur menggunakan pinjol dan kemudian mendapatkan penagihan yang dianggap intimidasi atau mengganggu, let's say, apa hak hukum yang dimiliki si peminjam ini nih, Kakak Andri?
1: Iya, hak hukumnya itu kan jadi untuk peminjamnya ya, pemberi pinjamnya maksudnya, pinjolnya.
0: Iya, hak hukum yang dimiliki oleh peminjamnya.
1: Oh, peminjamnya. Jadi hak hukumnya itu paling kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Misalkan kita meminjam uang, ya kewajiban kita itu untuk kembali. Tetapi kalau kemudian kita mendapatkan tagihan dengan cara yang intimidasi dan segala macam, kita bisa melakukan pengaduan ke aparat setempat. Misalkan Polsek, Polres, atau Polda untuk menindaklanjuti terkait dengan persoalan itu.
0: Oke, okay, I see. Dan tadi Kakak Andri juga sempat singgung soal data penggunaan data pribadi. Nah, ini bagaimana dengan data penggunaan pribadi? Misalnya kayak kontak atau identitas seorang itu digunakan atau disebarkan dalam proses penagihan. Apakah hal itu bisa punya konsekuensi hukumnya sendiri sih, Kakak Andri?
1: Iya, jadi tentu sekali Kakak John, kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Itu sudah terjamin. Data-data pribadi kita itu terjamin. Masalahnya ya, masalahnya itu dalam proses penerapan untuk kemudian negara bisa melindungi data pribadi milik masyarakat, milik rakyat, itu masih kesulitan. Masih kesulitan kenapa? Karena tadi balik lagi, karena kita melakukan pinjaman online di luar kewenangan atau di luar pengawasan OJK, sehingga OJK pun juga keterbatasan dalam mengawasi pinjol-pinjol di luar kewenangannya mereka. Jadi sehingga sulit sekali untuk kemudian data-data pribadi ini ditindaklanjuti manakala sudah disebarluaskan oleh pelaku-pelaku pinjaman online ini.
0: Berarti berarti sebenarnya si korban ini bisa ngelapor yang data penyebaran itu ya?
1: Bisa sekali. Bisa. Cuman tadi dengan segala keterbatasan alat-alat negara kita ya, misalkan ini kejadiannya di NTT, tapi kita tidak tahu pelakunya ada di provinsi mana. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi. Karena tidak mudah kemudian polisi, Polri dalam hal ini dengan serta-merta langsung menangkap pelaku yang jaraknya jauh, misalkan begitu. Itu yang membuat PR untuk kita sekarang ini di situ.
0: Oke, betul. Kalau misalnya emang si pinjolnya itu emang sudah masuk ke OJK sih, mungkin bisa dilacak ya.
1: Bisa dilacak.
0: Kalau di luar agak setengah mati. Nah, sekarang kita geser ke narkoba nih, Kakak Andi. Nah, banyak anak muda mungkin mendengar kalimat cuma coba sekali. Nah, dari perspektif hukum, apakah alasan cuma mencoba mengubah konsekuensi hukumnya?
1: Nah, begini Kakak, saya kembali menegaskan bahwa kalau tadi pinjol itu kita bisa, kalau dalam hukum itu dikategorikan sebagai hukum perdata, hubungan antara privat dengan privat. Nah, sekarang kalau kita beranjak ke kasus narkoba, itu konsekuensi hukumnya itu adalah pidana. Mau dia sekali mencoba, dua kali, tiga kali, kalau sudah mencoba terbukti bersalah ya, hukumannya itu adalah pidana. Pidana apa ya? Pidana karena melakukan perbuatan atau mengkonsumsi narkoba, pengedar narkoba atau bandar narkoba. Jadi bedanya itu di situ.
0: Dan juga mungkin ada juga situasi ketika seorang itu bilang, saya cuma bawa barang teman, yang tidak tahu isinya. Dalam perkara narkotika, itu bagaimana hukum melihat alasan kayak gini nih, Kakak Andri?
1: Itu penyidik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan maupun jaksa atau hakim nanti dalam proses penuntutan maupun diperiksa di tingkat pengadilan akan melihat sejauh mana dia terlibat. Apakah benar-benar dia tidak tahu isi barangnya itu apa? Apakah memang disengaja? nanti akan didalami oleh aparat penegak hukum. Yes, begitu.
0: Oke, yeah. Oke, okay, okay, ya. Dan gimana nih Kak Andri yang mungkin sering disalahpahami masyarakat?
1: Yeah.
0: Ini perbedaan antara pengguna, korban penyalahgunaan, dan pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika ini sendiri, Kak Andri.
1: Jadi tentunya begini Kakak John, tentunya memang kalau ditanya perbedaannya itu, semua itu nanti akan dibedakan dalam proses hukuman pidananya. Kalau misalkan pengguna itu dia mendapatkan hak untuk rehabilitasi, rehabilitasi, tetapi tidak berarti kasus pidananya itu ditutup atau hilang. Tetap dia menjalankan proses pidana karena sudah menggunakan. Tetapi sebelum dia menjalankan proses hukuman, dia harus secara hukum harus melakukan yang namanya rehabilitasi. Nah, kalau untuk pengguna sendiri, ya untuk pengguna sendiri ancaman pidananya itu minimal 2 tahun, maksimal 5-10 tahun.
0: Minimal 2
1: ya,
0: tahun.
1: Terus kemudian itu yang pengguna ya. Kemudian yang pengedar, ya pengedar dan bandar, itu hukumannya itu lebih tinggi. Ya, itu 10 tahun ya, sampai dengan hukuman mati dan seumur hidup. Jadi bedanya itu di situ.
0: Nah. Berarti tadi Kak Ganda semua bilang bahwa yang pengguna ini nih minimal 2 tahun. Maksudnya itu 2 tahun ini apakah dilihat dari dia banyak pakainya,
1: banyaknya,
0: barangnya
1: ya, ini? Ya betul, atau? banyaknya dia melakukan atau menggunakan barangnya itu.
0: Dan kalau misalnya ketika dia di Lecce, mungkin dia sudah di lapas gitu ya. Ini bagaimana dia bisa ikutan ini rehabilitasi nih Kakak? Apa dari di sana lapasnya sudah ada ya, itu atau
1: di sana juga sudah disediakan? Pemerintah sudah menyediakan semua tim untuk rehabilitasi agar kemudian pelaku ini yang melakukan rehabilitasi itu kembali pulih dan normal seperti orang awam pada umumnya, begitu. Mulai dari tim dokter, tim kesehatan, begitu, itu sudah ada di sana.
0: Oh, wow ya.
1: Iya.
0: Jadi walaupun 2 tahun tapi cukup mengerikan ya,
1: produk
0: FM ini ya. Dan kalau misalnya nih seorang anak muda itu tuh mengetahui temannya pakai narkoba nih, tetapi takut melapor karena khawatir dianggap pengkhianat teman, tuh apa yang sebaiknya dilakukan Kak Andri?
1: Itu menarik sekali Kak John. Kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman saya, adik-adik saya yang kuliah di Semarang itu, saya bilang kalau kita mau membantu teman, membantu saudara, membantu ya sebayanya kita, ya ketika dia melakukan kesalahan, caranya kita membantu itu adalah untuk agar kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Kita jangan menutup-nutupi, jangan sampai karena takut dia di penjara terus kemudian kita membiarkan, itu malah menjerumus yang bersangkutan. Kasihan. Ya, jadi saya pesan kepada teman-teman, saudara-saudara, khususnya anak muda di Kabupaten Ende, manakala menemukan teman-teman kita yang sekiranya ya terjerumus dalam tanda kutip masalah narkoba, ya sudah tidak apa-apa. Kita laporkan saja kepada pihak yang berwenang untuk menyelamatkan dia. Bukan untuk menyengsarakan atau untuk menghukum dia, tapi untuk menyelamatkan masa depannya. Karena masa depannya itu masih panjang, sehingga dia perlu ditata ulang, perlu diperbaiki pola hidupnya. Jadi tidak berarti kalau di penjara itu untuk menghukum dia. Bukan, untuk memperbaiki pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang lebih baik.
0: Apalagi mungkin karena mereka masih muda-mudanya,
1: betul,
0: dan juga mungkin takut hilang kawan, jadi akhirnya wah sama-sama menutupi teman produk.
1: Itu pun juga saya tambahkan sedikit Kak John, kalau kita melihat ada tindak pidana di situ, ada peristiwa di situ, kalau kita sengaja menutup-nutupi, justru kita nanti yang akan kena konsekuensi hukumnya. Kalau ditanya sama penyidik, kamu tahu nggak, ya ini melakukan tindak pidana misalkan, tapi kita terkesan menutup-nutupi, itu kita malah sendiri yang mendapat konsekuensi hukum. Perintangan penyelidikan ataupun penyidikan, kita bisa mendapatkan pasal itu.
0: Ini mah maju kena, mundur kena teman-teman. Ini bagaimana Kak Andri, jika masalah pinjol dan narkoba itu terjadi bersamaan, misalnya kayak seseorang itu terlilit utang karena kebutuhan tertentu, lalu masuk ke lingkungan yang berisiko, apakah kondisi itu seperti itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum nantinya?
1: Tidak bisa menjadi bahan pertimbangan hakim ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pinjol itu lingkupnya perdata, kebutuhan pribadinya dia. Kalau pidana, dalam hal narkoba itu lingkupnya berbeda. Jadi tidak bisa menjadi pertimbangan, oh karena dia butuh ekonomi gitu ya, kemudian dia bisa melakukan apa saja karena kesulitan ekonomi, dia bisa melakukan apa saja, melanggar ketentuan undang-undang, merugikan orang lain, itu tidak bisa menjadi bahan pertimbangan sama hakim. Begitu.
0: Oke, ini sama-sama tidak enak teman produser.
1: Iya, betul.
0: Dan apakah tekanan ekonomi atau masalah pribadi itu bisa menjadi alasan pembenar seseorang ketika melakukan pelanggaran hukum terkait pinjol atau narkoba ini?
1: Tidak bisa begitu ya alasan ekonomi. Karena begini, dalam undang-undang maupun di KUHP kita yang baru, nomor 1 tahun 2023, ada dua alasan ya yang memungkinkan seseorang itu tidak dijatuhi hukuman pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf itu misalkan ya dia melakukan tindak pidana, dia tidak bisa dihukum. Contohnya orang gila.
0: Oh.
1: Ya. Contohnya orang gila. Nah, orang gila ini itu dinaungi atau bisa dilindungi oleh asas tadi. Ya, alasan pemaaf.
0: Betul, ODGJ gitu ya,
1: iya,
0: atau ada
1: ya. Orang dengan gangguan jiwa, iya, itu bisa itu bisa diampuni sama hakim. Ada kedua alasan pembenar itu misalkan ada algojo ya, dalam melakukan hukuman mati ya, jadi TNI atau Polri yang bertugas untuk melakukan tembak mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba misalkan. Jadi ketika dia menembak seseorang itu atas dasar perintah undang-undang, ya. Tetapi kalau orang awam membunuh atau menembak orang lain itu bisa dipidana. Tetapi kalau karena perintah undang-undang, ya TNI atau Polri itu boleh. Jadi ada dua alasan itu yang tidak dipidana atas dua alasan tadi, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi alasan ekonomi itu tidak masuk dalam kategori tadi, alasan pembenar dan alasan pemaaf.
0: Oke, itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikatakan bisa, tetapi atas dasar hukumnya ada, teman Pro 2 FM.
1: Atas dasar hukumnya ada, betul.
0: Oke, wah, fun fact nih teman Pro 2 FM Ende. Lalu, kalau seorang tuh sudah merasa dirinya mungkin terjebak dalam masalah pinjol atau lingkungan narkoba, apakah lebih baik diam karena takut masalahnya semakin besar atau justru mencari bantuan hukum sejak awal nih, Kak?
1: Iya, bila perlu begini ya, kita kalau berbicara soal pinjol dan narkoba itu kan memang persoalan sangat kompleks. Jadi ketika pinjol, misalnya kita berbicara pinjol, kalau kita mendiamkan diri, tidak curhat dengan sanak saudara ya, tidak curhat dengan keluarga atau teman, itu jatuhnya itu nanti ke psikis, kondisi psikologis, stres, depresi, itu yang berbahaya. Karena tekanan dari pihak pinjol yang melakukan penagihan itu sangat besar.
0: Sehingga
1: tidak ada salahnya, siapa tahu dari keluarga ada solusi-solusi lain yang bisa membantu. Terus kemudian terkait dengan narkoba pun juga sama. Ketika sudah kita terjerumus dalam persoalan-persoalan narkoba, kita jangan berdiam diri. Karena kalau narkoba itu khusus untuk pengguna, itu kita bicara kecanduan. Sekali dia pakai, dia akan kecanduan. Dia pengen yang kedua kali, yang ketiga kali, ataupun yang seterusnya. Dan berulang kali. Dan itu yang berbahaya.
0: Dan berarti mungkin Kakak Andri pernah tidak temukan mungkin kayak begini, mungkin okelah dia termakan narkoba, tetapi mungkin ada orang yang menjebak dia, mungkin kayak menaruh narkoba di tasnya dia ataupun di rumahnya dia yang sama sekali dia tidak tahu apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi dia di framing begitu tuh.
1: Pernah itu juga sering terjadi kasus atau putusan pengadilan di Semarang juga sering ya, kita perjuangkan kalau memang benar-benar dia tidak bersalah, hukum harus ditegakkan ya, harus membela. Jadi jangan sampai ya hakim menjatuhkan putusan sangat berat tetapi orang itu tidak melakukan kesalahan. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pentingnya penyidik dalam polisi, jaksa, hakim, advokat itu di situ. Tugasnya advokat memastikan, meyakinkan kepada hakim, jaksa dan polisi bahwa ini terdakwa atau terlapor ini tidak bersalah, dia hanya terjebak. Ada orang lain yang menjebak dia.
0: Okay.
1: Dan itu kita harus pastikan hak-hak hukumnya itu harus dipenuhi, harus dilindungi. Jangan sampai kita hakim misalkan menjatuhkan putusan sangat berat terhadap orang yang tidak melakukan tindak pidana.
0: Oh.
1: Nah, itu.
0: Itu agak ngeri sih Kak Andre, yeah. Kalau bisa kebayang kalau
1: kasihan itu kalau
0: orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali tapi betul. Di framing dia make itu aduh. Itu salah banget teman Prodi FMND. Nah Kakak Andre, Kak kan kalau ada yang bilang, misalnya ada yang bilang, "Ah, sampai si muda ini hukumannya nanti saja dipikirkan belakangan." Bagaimana Kakak Andre menjawab pola pikir yang seperti ini?
1: Iya, jadi tidak ada alasan begitu ya Kakak John. Jadi memang seperti yang di awal saya bilang tadi bahwa kita harus pahami bahwa negara kita itu negara hukum. Kita juga mengakui yang namanya fiksi hukum. Ada asas yang melekat sejak Indonesia ini berdiri. Jadi siapapun baik anak kecil sampai orang tua itu sudah dianggap tahu akan hukum. Anak kecil misalkan, jangan anggap anak kecil melakukan tindak pidana itu tidak bisa dilakukan pemidanaan dan segala macam. Tidak bisa. Ada peradilan kita, ada peradilan anak, ada. Apalagi sudah usia di atas 17 tahun. Bukan karena dia alasannya masih muda terus kemudian dia semena-mena ya sesuka hati melakukan kejahatan. Kemudian dia beranggapan dia akan terhindar dari persoalan hukum, itu tidak bisa. Jadi sangat penting ya, ya pesan untuk adik-adik ya, teman-teman anak muda ya, kalau scroll TikTok atau Google itu sering-sering coba sekali-sekali baca aturan-aturan yang sudah berlaku agar kemudian kita bisa terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Begitu Kakak.
0: Oke. Penting teman bro untuk senakan hindi. Jadi mana yang lebih berbahaya nih Kakak Andre? Tidak tahu hukum atau merasa sudah tahu hukum padahal informasinya salah?
1: Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi kalau saya sarankan tadi ya, jadi memang kalau di kurikulumnya kita ya, pendidikannya kita itu dari tingkat dasar itu sebenarnya sudah mulai singgung terkait dengan pasal-pasal yang diterapkan, norma-norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Itu kan dari kita SD itu sebenarnya kita sudah belajar itu. Jadi kalau dibicara penting atau tidaknya hukum itu sangat penting. Ya, jadi ibarat kata itu begini Kakak John, kita sejak kita lahir saja itu kita sudah berurusan dengan hukum. Contohnya apa? Setelah kita lahir, ya kita sudah diwajibkan untuk menerbitkan akte kelahiran. Akte kelahiran itu dokumen hukum.
0: Ya, dokumen hukum.
1: Sampai nanti meninggal itu masih ada berurusan dengan hukum.
0: Akte kematian.
1: Diterbitkan dengan akte kematian. Jadi hukum itu sangat penting dalam dunia, khususnya. Di negara Indonesia yang menganut sistem hukum. Dan negara Indonesia menganut sistem hukum. Jadi mulai dari kita lahir sampai meninggal, itu kita pasti dan selalu berkecimpung dengan dunia hukum.
0: Oke, begitu. Jadi sudah sadar hukum teman Pro 2 FMND. Jangan pikir mungkin kamu masih remaja, masih di SMA ya, masih praktek ya, itu ada hukumnya cuy teman Pro 2 ya. Bukan begitu Kiana? Ya, oke. Jadi begitu teman Pro 2 FMND ya. Jadi itu ini salah satu hal yang perlu ditanggapi serius oleh teman-teman muda, ya teman Pro 2 FMND. Karena kalau misalnya lengah ataupun karena aduh ikut-ikutan teman, jadi kacau hidup kalian teman Pro 2. Yeah. Ini mungkin sebagai penutup Kakak Andre. Apa yang Kakak Andre bisa menyampaikan satu pesan langsung kepada teman Pro 2 yang mungkin sedang ada di persimpangan antara kebutuhan uang, tekanan pergaulan dan sebagainya Kakak Andre, silakan.
1: Ya, pesan saya sederhana Kakak John bahwa memang siapa sih yang tidak membutuhkan uang? Kita manusia pasti membutuhkan uang. Tinggal pola hidup kita saja. Jadi kalau kita mau pinjam untuk apa? Misalnya pinjam mau beli iPhone untuk apa coba? Kalau kita mau beli iPhone dengan hasil keringat sendiri, jangan sampai utang. Ya, kalau kemudian utang, misalkan utang itu ya sudah utang di lembaga resmi saja, perbankan, BRI, BNI ataupun bank-bank negara lainnya, sehingga itu terjamin. Jadi ketika kita misalkan tunggak bayar atau kita tidak mampu bayar, kita bisa bernegosiasi restrukturisasi atau keringanan pembayaran, itu bisa. Tetapi kalau dengan pinjol, itu kita kesulitannya di situ karena kita belum punya aturan di situ. Sehingga kalau menurut saya itu tergantung selera hidup. Jadi dilihat dari kondisi ekonominya kita saat ini ya, gempa yang saat ini sedikit membuat ekonomi di Flores khususnya sedikit terganggu, saya harap kepada adik-adik kita, teman-teman muda-mudi orang Ende ya, jadi harus bisa hati-hati ini ya. Jadi kalau kita mau pinjam boleh kita pinjam tetapi di lembaga resmi, misalkan di perbankan. Tetapi kalau kita mau pinjam pun harus tahu dulu kebutuhan utama kita itu apa. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mau pinjam uang tetapi untuk kebutuhan yang sesaat.
0: Betul ya. Ya,
1: itu nanti akan kesulitan kita ke depannya, apalagi kita masih muda. Begitu kakak.
0: Oke, jadi jauhi hal-hal yang berbau hedonis sama produk FMND ya. Jangan mungkin, cewek saya, cowok saya ini iPhone, saya juga dong iPhone gitu. Silakan engkau ber-iPhone ria teman produk FMND tanpa tahu risikonya ya. Ada saatnya kok di mana kalian akan mendapatkan semua kamu inginkan karena kerja keras kalian sendiri teman produk FMND. Terima kasih banyak buat kakak Andri ya, yang sudah hadir. Ya di sore di Spada, aduh bilang sore lagi cuy. Di Spada pagi hari ini teman produk ya, thank you banyak buat kakak Andri. Sukses kedepannya, semangat.
1: Amin.
0: Terus.
1: Terima kasih Kak John.
0: Untuk hal-hal kedepannya, kita tunggu kabar-kabar baik kedepannya. Baik. Atau mungkin kesempatan lain bisa diajak kembali ngobrol dari POV-nya Kakak Andri dari POV Hukum teman Pro 2 FMND. Dan John sekalian pamit teman Pro 2, sesudah John temani kamu semua di Spada kali ini. Dan Jawa pamit di pagi hari ini, tetaplah bersama kami teman Pro 2 FMND. Karena kalian masih ditemani oleh teman-teman lain, ini ada Dodi yang teman.

0: teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua. Dan senang sekali di Santai Siang edisi hari ini 24 September 2026. Saya Dede Riti, teman Pro 2, menemani kalian hingga di jam 3 sore nanti. Tentunya teman Pro 2, dengerin terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, bagi itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Teman Pro 2, semangat selalu jalani kerjaan, rutinitas, aktivitas di hari ini teman Pro 2. Semoga apa yang kalian lakukan berjalan dengan lancar, aman, kondusif, dan sesuai dengan apa yang kalian canangkan teman Pro 2. Diharapkan ya, jangan bosan-bosan untuk menghargai setiap momen, menghargai setiap pekerjaan yang kita jalankan hari ini. Keren dengar teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Hitlist 10 lagu Indonesia dan juga mancanegara menemani kalian semua. Silakan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati Santai Sia!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro2.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang bersama Pro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Pro 2. How am I supposed to let you go?

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat di jam 12 saatnya Pro 2 hadirkan doa Angelus untuk teman Pro 2 yang beragama Katolik memuji Santa Perawan Maria.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan.

teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.

malam ini teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih semangat ya? Yang pasti masih semangat dengerin Pro 2 nih. Oke teman Pro 2, jangan lupa maksi makan siangnya, karena kita harus punya kekuatan energi untuk melanjutkan aktivitas dan rutinitas kita teman Pro 2. Mungkin sambil kalian kerjaan, sambil kalian lunch ya di siang hari ini teman Pro 2, sambil makan siangnya kalian dengerin Muda Kreatif nih teman Pro 2 untuk kalian ya semua. Dan kali ini kita akan ngomongin soal bukan cuma ikut tren, cara anak muda mengubah hobi jadi sebuah karya. Nah, hobi bisa jadi awal sebuah karya. Teman Pro 2, pernah tidak kalian punya hobi yang awalnya cuma dilakukan untuk mengisi waktu luang? Tapi ternyata nih, kalau ditekuni bisa jadi sesuatu yang keren. Misalnya, suka foto-foto, edit foto, bikin desain, masak. Ada juga menggambar, menulis, musik, sampai bikin konten. Nah, seringkali kita menganggap hobi cuma sebagai kegiatan sampingan. Padahal, dari hobi itulah kreativitas bisa tumbuh. Nah, teman Pro 2, tidak harus langsung menghasilkan uang atau viral. Yang terpenting, kita mulai berani membuat sesuatu. Karena menjadi kreatif itu bukan soal siapa yang punya alat paling mahal atau siapa yang punya followers paling banyak. Nah, kreativitas justru sering muncul dari hal sederhana dan dari apa yang kita punya di sekitar kita. Anak muda Flores juga punya banyak cerita, budaya, tempat, makanan, musik, dan kehidupan sehari-hari yang sebenarnya teman Pro 2 ya punya

0: Intan, sini kau duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Sini kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Selamat menikmati santai siang bersama Produk.

Mulai saja dari yang sederhana, pakai handphone yang ada, manfaatkan aplikasi gratis, cari referensi, belajar sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Dan jangan lupa ya teman Prodo, kreativitas tidak selalu harus mengikuti tren. Nah, teman Prodo juga bisa punya gaya sendiri. Karena karya yang menarik bukan hanya karya yang mengikuti apa yang sedang ramai, tapi karya

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Oke, teman Prodo, kita masih di Prodo 2 sampai siang yang udah kreatif. Nah, karya kecil dampaknya bisa besar. Nah, teman Prodo, dari dua segmen tadi kita sudah bicarakan soal hobi dan keberanian untuk mulai berkarya. Sekarang pertanyaannya, setelah punya karya mau dibawa kemana? Tidak harus langsung berpikir besar ya, teman Prodo. Coba mulai dari lingkungan terdekat. Kalau suka fotografi, teman Prodo, dokumentasikan keindahan tempat di sekitar kita. Kalau suka membuat video, ceritakan aktivitas anak muda Flores. Kalau suka memasak, kenalkan makanan lokal dengan cara yang lebih kekinian. Kalau suka musik, jangan takut mengembangkan warna musik sendiri. Karena karya bukan hanya tentang mendapatkan perhatian, karya juga bisa menjadi cara untuk memperkenalkan diri, berbagi cerita, bahkan memperkenalkan era kita. Siapa tahu dari satu video sederhana, satu desain, satu foto, dan satu ide yang kalian buat hari ini justru muncul kesempatan baru di masa depan. Jadi teman Pro 2, jangan tunggu punya semuanya untuk mulai berkarya. Mulai dari apa yang ada, dari apa yang kalian suka, dan dari tempat kalian berada.

teman Pro 2 ya, info olahraga di siang hari ini teman Pro 2 dengan info olahraga sepak bola ya teman Pro 2. Oke, ini asik sekali buat anak muda ya kalau soal informasi olahraga. Seperti apakah informasinya? Dikutip dari rri.co.id teman Pro 2, Xavi debut latih Belanda bawa filosofi sepak bola Spanyol.

1978. Ia bahkan memulai debutnya pada Jumat 25 September 2026 saat Belanda menjamu Jerman di Amsterdam. Xavi membawa perubahan perspektif setelah masa kepemimpinan Ronald Koeman dan Louis van Gaal. Kedua pelatih sebelumnya dituduh meninggalkan nilai-nilai tradisional Belanda tentang penguasaan bola dan

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Santai siang.

dikutip dari rri.co.id, Ronaldo tegaskan belum pensiun, kejar 1000 gol. Teman Pro 2 Cristiano Ronaldo mengaku masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Portugal. Ia menegaskan poin akhir karirnya belum di depan mata. Saat berbicara di KTT Sepak Bola Portugal sebelum pertandingan Nations League melawan Wales, Jumat 25 September 2026. Pria berusia 41 tahun itu kini telah mencapai 979 gol dalam karirnya. 833 untuk klub dan 146 untuk Portugal, dan hanya tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang ia targetkan. Sementara itu, info lainnya teman Pro 2, ada di Korea Selatan basket putri Indonesia fokus perkuat mental. Teman Pro 2, timnas basket 5x5 putri Indonesia menghadapi laga berat di perempat final Asian Games 2026 Indonesia menantang Korea Selatan. Pertandingan berlangsung di Aichi International Arena, Kamis 24 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Indonesia siap menandingi Korea Selatan. Nah, teman Pro 2 ya, itu tadi informasinya, tetap bersama kami, semoga bermanfaat. Dan Dodi akan kembali menemani kalian dengan informasi Soibis di jam 2 siang.

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Selamat menikmati santai siang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di santai siang ya. Kali ini kita dengan informasi showbiz ya, selebriti dan musik. Datangnya dari Lea Simanjuntak gandeng Kuartet Agak Line di video klip Ruang di Hatimu.

mengejutkan datang dari penyanyi Lea Simanjuntak. Untuk video klip single terbarunya bertajuk Ruang di Hatimu, perempuan 47 tahun ini secara spesial menggandeng kuartet komika fenomenal Aga Klein, Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Benedion. Kehadiran empat komika papan atas tersebut sontak memantik rasa penasaran publik. Pasalnya aksi jenaka kuartet komedi ini disebut akan melebur dalam lagu penuh emosi milik Lea. Keputusan tersebut berakar dari kedekatan personal yang terjadi sejak Lea menjadi bintang tamu di sini.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Santai siang.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
2: Teman Pro 2 sesaat lagi info Pro 2.

pertama gangguan pernapasan banyak dialami oleh anak penyintas gempa dilansir dari KBRN Nagikyo. Gangguan pernapasan menjadi keluhan kesehatan yang banyak ditemukan pada penyintas gempa NTT selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. UGM kirim 15 calon dokter ke wilayah terdampak gempa Flores. UGM mengirim 15 mahasiswa profesi dokter melalui program KKN Peduli Bencana untuk membantu penanganan dampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tim dijadwalkan berada di wilayah terdampak selama 30 hari untuk mendukung pemulihan layanan bagi kesehatan masyarakat. Informasi terakhir, Bulan Bakti Peternakan Lembata sasar peternak di Ile Api. Pelayanan kesehatan hewan melalui Bulan Bakti Peternakan dan kesehatan hewan digelar di Desa Lamawara, Kecamatan Ile Api, Kabupaten Lembata. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026 tersebut menghadirkan pelayanan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat. Sekian Info Pro 2.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Teman Pro 2, kita ke informasi spesial ya untuk Floration edisi hari ini. Nanti saya bakal ditemani sama RJ Salsa, teman Pro 2. Jadi kita menanti saja ya teman-teman Pro 2, karena Salsa baru saja OTW. Saya kasih informasi pertama dulu nih teman-teman, soal keringanan PKB tahap kedua di ND berlaku sampai dengan 31 Oktober. Ayo, siapa yang belum bayar pajak kendaraan bermotor? Sebagai anak muda yang baik, yang luar biasa teman Pro 2, jangan lupa ya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dan dari pemerintah Kabupaten ND, teman Pro 2 sudah menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahap kedua tahun 2026 yang berlaku hingga 31 Oktober. Dan kebijakan pemerintah Provinsi NTT ini memberikan sejumlah keringanan pajak bagi masyarakat, termasuk Kabupaten ND sebagai wilayah terdampak bencana gempa. Program tersebut memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda PKB sebesar 100% bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Selain itu, tunggakan pokok PKB mendapat pengurangan sebesar 75% bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan sebagai kendaraan yang terdaftar di wilayah terdampak gempa. Itu dia teman Pro 2. Jadi pemerintah tuh sudah memberikan yang terbaik begitu ya untuk masyarakatnya, bahkan keringanan untuk membayar pajak. So kita tuh sebagai warga negara yang baik ya, kita harus mengindahkan begitu ya teman Pro 2, supaya kita tuh hidup teman Pro 2 seimbang begitu ya, antara hak kita dan juga kewajiban kita. So itu dia informasi pertama, stay tune terus di Pro 2 FM ND. Nanti saya dan juga Salsabil akan menemani kalian ya sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Yeay teman Pradua, masih di Sore Ceria.
1: Ceria bersama kami berdua ya.
0: Iya, karena sore hari ini juga ada Sore Ceria Berjaringan.
1: Kita akan ketemu dengan anak-anak muda yang keren sekali seperti kami berdua ini.
0: Kita berdua kan selain keren, Bedi cantik kamanteliti.
1: Cantik apa?
0: Cantik kamanteliti. Agak keren. Kesah ya kalau orang bilang. Kayaknya baiklah, dengar sore hari ini mereka berdua ini pede sekali.
1: Ya memang kita harus pede ya.
0: Iya betul
1: ya. Karena bagian dari pede itu yang meningkatkan aura kita ya teman Pro 2. Oke, kita mau diajak jalan kemana Sal?
0: Ini kita kayaknya jalan-jalan dengan sepatu roda tapi masih di kota ND.
1: Oke.
0: Karena informasi ini datang dari keringanan PKB tahap kedua di ND berlaku hingga 31 Oktober teman Pro 2. Dilansir langsung dari KPRN, pemerintah Kabupaten ND mengimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahap kedua tahun 2026 yang berlaku hingga 31 Oktober. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memberikan sejumlah keringanan pajak bagi masyarakat termasuk Kabupaten ND sebagai wilayah terdampak bencana gempa. Program tersebut Menpro 2 memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda PKB sebesar 100% bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Selain itu, tunggakan pokok PKB mendapat pengurangan sebesar 75% bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan sebagai kendaraan yang terdaftar di wilayah terdampak bencana.
1: Nah, ini sudah baik ya karena diberi keringanan. Nah, siapa nih yang belum bayar pajak?
0: Dan ini lumayan 75% loh teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kendaraan kamu memenuhi persyaratan seperti platnya sesuai, kemudian sudah memenuhi standar begitu loh teman Pro 2, pajaknya dibayar. Iya. Kemudian kalau misalnya ada ketentuan harus hitam, harus putih, nah kamu mengikuti itu yang ada di pajak itu ya teman Pro 2. Nah itu kamu lebih mudah lagi untuk mendapatkan keringanan ya, untuk bayar pajak teman Pro 2.
1: Okay deh.
0: Apalagi kalau misalnya kamu yang punya kendaraan lebih dari satu.
1: Jadi itu lebih baik lagi begitu
0: lebih
1: ya?
0: Lebih baik lagi, jadi bayarnya kan tidak terlalu numpuk ya.
1: Betul juga
0: Pro 2
1: ya teman-teman, baiklah.
0: Jadi sampai 31 Oktober nih, ayo jangan lupa bayar pajak teman Pro 2.
1: Baiklah.
0: Dan kita masih punya informasi Flora Session lainnya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di Flores Station. Ini okay, kita bakal update informasi-informasi teraktual. Asik, ini kayak silet.
1: Harus
0: ya. Teraktual, terupdate.
1: Harus, kita teraktual, terupdate, dan juga tersilet-silet ya. Tajam okay, seperti silet gitu.
0: Betul sekali teman Pro 2. Dan informasi ini kayaknya kita mau bergeser sedikit ya okay, ke Sika teman Pro 2. Karena Pemkab Sika evaluasi penyerapan dana bantuan presiden teman Pro 2. Nah ini kan Kak mungkin karena harus dievaluasi karena banyak kali sih, ya betul, bantuan yang masuk kemarin apalagi di gempa Flores pasca gempa kemarin ya teman Pro 2 di tanggal 15 Agustus 2026. Nah informasi ini dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Kabupaten Sika mengevaluasi penyerapan dana bantuan presiden sekaligus mematangkan persiapan pelaksanaan program pemulihan pasca bencana gempa bumi. Evaluasi dilakukan setelah Kabupaten Sika menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi tektonik selama 90 hari ke depan. Rapat evaluasi dipimpin Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago di ruang rapat kantor Bupati Sika Jalan Ahmad Yani Maumere Kamis 24 September 2026. Rapat tersebut teman Pro 2 diikuti Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi dan PLT Sekda Margareta Movaldes Damaga Bapa, para asisten staf ahli dan pemimpin perangkat daerah teman Pro 2. Menurut Juventus, bantuan tidak cukup hanya berorientasi pada pengadaan barang, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu pendataan dan penentuan skala prioritas menjadi bagian penting sebelum setiap program dilaksanakan. Selanjutnya, Pemkab Sika akan melakukan pendataan lanjutan dan menyiapkan tahapan pelaksanaan program sebelum bantuan direalisasikan. Koordinasi dengan kementerian dan pihak terkait juga akan diperkuat agar seluruh program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
1: Betul.
0: Setuju sih.
1: Karena memang kan bantuan banyak kan.
0: Iya banyak.
1: Terus juga ini bukan lagi ratusan juta tapi miliaran yang masuk.
0: Iya,
1: kalau memang harus dievaluasi ini penting juga.
0: Penting.
1: Karena walaupun kayak kita melihatnya ini kan dana kebencanaan kan, tapi balik lagi kita kan negara hukum ya, namanya manusia tuh kan punya salah juga.
0: Iya.
1: Jadi jangan pernah kaget kalau korupsi itu paling besar juga ketika ada bencana, biasanya begitu.
0: Betul sekali. Mungkin menghindari itu yang pertama dan kedua biar tepat sasaran begitu loh. Mereka kan tadi bilang kalau harus ada pendataan dan harus ada prioritas.
1: Iya.
0: Berarti prioritas ini yang maksudnya yang paling
1: parah. Betul.
0: Mungkin parahnya sedang atau ringan begitu. Itu kan harus didata ya teman berdua.
1: Okay.
0: Dan kita kayaknya masih punya satu informasi lagi
1: ya. Oke, baiklah. Karena jadi sisa 15 menit lagi kita ke jam 4 sore.
0: Betul sekali teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND,
1: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Aduh, kita kayaknya makin sore makin semangat ya.
1: Harus, apalagi kita melihat bunga-bunga di depan ini.
0: Oh, bunga-bunga bermekaran. Kayak hatinya aku ya, kalau lagi happy. Kalau lagi bad mood, hati saya tuh kayak daun kering.
1: Saya tahu hatinya Salsa itu tuh bahagianya kapan?
0: Kapan?
1: Di saat jualannya laku. Oh, iya.
0: Benar sekali teman Pradua, apalagi kalau misalnya orang bilang, oh kayak tadi barusan kakak kita ya mau ambil satu tapi jadi dua. Itu happy teman Pradua, jadi kepuasan tersendiri karena jualan kita akhirnya laku. Dan jangan malu untuk promosi di media sosial.
1: Betul sih, karena itu kan adalah awal yang baik ya, iya, kita mau maju teman Pradua. Masa kita jualan sesuatu terus kita tidak promosi, bagaimana orang mau tahu kan?
0: Betul, apalagi sekarang media sosial sudah ada untuk memudahkan kita. Jadi promosi barang kita juga bisa kasih tahu nih, oh produk ini dengan cara kita sendiri.
1: Betul. Jadi kita tuh harus semangat ya teman-teman, mencari cuan, menjemput cuan dengan cara-cara yang halal pasti.
0: Iya, betul sekali. Dan kita akhiri edisi Flora Session sore hari ini teman Pro 2. Iya. Nanti tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita bakal langsung menyaksikan.
1: Yes.
0: Ini pertandingan.
1: Pokoknya kita tuh menyaksikan ya ini ya teman Pro 2.
0: Mendengarkan
1: langsung. Dan kemudian kita tuh diajak begitu ya.
0: Iya.
1: Untuk kita harus tahu, kita harus kenal. Oh, anak-anak di Kupang seperti ini, di Atambua seperti ini, di Ende seperti ini.
0: Iya, betul sekali. Nanti bakal ada sore ceria berjaringan skor Wil 6 Nusantara, Ende, Kupang dan Atambua. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Flores Session, sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria perjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Teman-teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi di Pro 2 FMND. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Dan di sore hari ini balik lagi di edisi Sore Ceria Berjaringan RRND, RRI Kupang dan RRI Atambua. Dan di sore hari ini ada yang spesial, karena semuanya pasti berprestasi dong teman Pro 2. Ada, kita kenalan dulu kali ya sore hari ini teman Pro 2. Dari Kupang dulu nih, ada Kak Dian Lindri Taupan yang merupakan siswi SMA Katolik Giovanni Kupang yang merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2026 Kupang teman Pro 2. And then ke Atambua kita punya para cowok-cowok tampan dan ada cantik juga teman Pro 2. Ada Yohanes Dena Hakseran and then Alexandro M. Zahri Irketong and the last Agneta Michija Kaligis. Mereka ini adalah anggota-anggota Paskibra NTT 2026 perwakilan Belu teman Pro 2. Dan presenternya ada Kak Ari Leon. Kita lupa tadi kalau misalnya di Kupang presenternya ada Kak Angela Ivania and di ND teman Pro 2 ada Ampi Vina yang merupakan terbaik satu bintang radio LPP RRI ND tahun 2026. Presenternya ada Kak John Sugi dan Kak Titin Jene teman Pro 2. Dan biar tidak berlama-lama kali ya, kita langsung mulai saja teman Pro 2 di sore hari ini, biar kalian juga bisa sambil mendengarkan bagaimana cerita seru, cerita inspirasi dari masing-masing narasumber kita di Sore Ceria Berjaringan sore hari ini teman Pro 2. Kita mulai dulu dari Kupang teman Pro 2. Ada Kak Angela di sana, selamat mendengarkan.
1: Dari kawasan Tomelo 8 Awi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kak Dian Lindri Taupan yang merupakan siswi SMAK Giovanni Kupang yang baru saja terpilih menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2026 dari KC Kupang. Nah, langsung aja deh kalau gitu kita sapa dulu. Halo-halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak cantik, makasih udah hadir ya. Oke, apa kabar? Baik ya?
2: Baik.
1: Ini kesibukannya gimana?
2: Kesibukan di sekolah ya. Oke, jadi di sekolah saya cukup puji Tuhan akhir-akhir ini baik, tapi cukup sibuk.
1: Sibuk
2: ya,
1: apa nih Kak?
2: Saya kan kebetulan saya di sekolah ini tergabung jadi anggota OSIS sekolah.
1: Oke.
2: Jadi apalagi ada mau prepare buat kegiatan mendatang, jadi agak dikit sibuk.
1: Dikit sibuk ya, tapi yang pasti bisa bagi waktu juga sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan KC Kupang. Iya. Luar biasa, banyak selamat untuk pencapaian prestasi kamu. Gimana sih rasanya sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan?
2: Kalau perasaan saya sendiri sih, saya cukup

0: senang, apalagi waktu pertama kali diumumin gitu kan. Itu saya cukup kayak wow, ternyata saya bisa ya jadi duta muda BPJS kesehatan.
1: Kita langsung aja pengen tahu. Okay. Kamu tahu ada pemilihan duta muda BPJS ini dari kapan, dari mana nih?
0: Oke, kalau untuk pemilihannya sendiri itu saya taunya karena sekolah itu men-share informasi pendaftarannya itu di grup-grup kelas. Nah, jadi waktu saya lihat nih, oh ada pembukaan pendaftaran duta muda nih. Oke, saya langsung mau coba-coba aja gitu. Coba-coba daftar gitu. Oke, jadi setelah saya itu sekitar tanggal 16 Juli gitu. 16 Juli itu saya mutusin buat daftar udah nih. Lalu saya ikutin panduan yang ada di formulir pendaftarannya. Lalu mulai saya upload berkas-berkas yang dibutuhin gitu. Lalu buat take video yang merupakan salah satu syarat yang dibutuhin. Terus lalu tibalah pengumuman pada 6 Agustus lalu. Lalu pada pengumuman 6 Agustus lalu tuh benar-benar first experience saya buat ikut ajang kayak gini nih.
1: Jadi kayak gitu ya. Tapi sebelum dan sesudah kamu daftar ya, ini belum ikut untuk nantinya dinilai dan lain sebagainya. Kamu tahu gak duta muda BPJS Kesehatan, udah ada gambaran belum sih? Atau cari tahu juga, cari tahu ini apa sih sebenarnya lomba yang lagi aku mau ikuti ini?
0: Kalau saya sendiri jujur sebelum saya ikutin tentang duta muda BPJS ini, saya masih minim pengetahuan tentang ini. Tapi setelah saya lihat ada pembukaan pendaftaran, itu saya mulai cari-cari informasi nih tentang ini. Ini apa sih yang saya ikutin ini? Terus ternyata saya cari, saya dapat. Lalu itu jadi beberapa bekal atau persiapan saya buat ngikutin ke tahap-tahap berikutnya. Jadi saya itu mulai menambah pengetahuan karena ikutin ajang ini. Apalagi kan sebelum
1: pemilihan
0: pengumumannya itu kan dari kantor BPJS sendiri kan ngebuat technical meeting dan pemaparan materi terkait BPJS ini. Jadi pengetahuan saya tentang BPJS kesehatan ini semakin bertambah lagi gitu.
1: Dian, ceritakan dulu sebenarnya apa sih pemilihan duta muda BPJS? Tujuannya apa? Advokasinya untuk masyarakat apa sih?
0: Oke, jadi untuk tujuannya itu, untuk tujuan dari duta muda BPJS kesehatan ini adalah supaya saya bisa menjadi role model atau perpanjangan tangan antara BPJS kesehatan dan masyarakat umum. Dan khususnya kalangan pelajar, sesama pelajar seperti saya ini. Jadi itu tujuannya.
1: Oke, ini perpanjangan tangan dalam hal apa aja? Informasi-informasi, hanya sekedar informasi terkait dengan BPJS, kayak peraturan dan lain sebagainya, atau lebih dari itu, ada program-program kerja yang nantinya juga kamu bersama dengan platform yaitu BPJS juga kayak akan turun ke sekolah, ke tempat-tempat, atau kayak gimana sih kakak, boleh ceritakan dong?
0: Oke, jadi kalau untuk tujuan-tujuan atau apa program kerja saya ke depannya itu ada. Nanti saya perpanjangan tangannya itu adalah bersama kantor BPJS ini, saya ikut BPJS untuk mensosialisasikan terkait pentingnya BPJS khususnya JKN ini kepada masyarakat, khususnya pelajar. Jadi saya akan ikut sosialisasi, turun langsung ke sekolah-sekolah bersama kantor platform BPJS ini.
1: Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, waktu tentunya kan Dian gak sendiri, pasti banyak ya teman-teman lain yang juga mau ikut dan pengen banget terpilih sebagai duta muda BPJS Kesehatan. Itu waktu yang lamar. Iya, sebagai finalis berapa banyak nih? Kamu mengalahkan berapa banyak teman-teman dari Kota Kupang?
0: Kalau dari Kota Kupang sendiri itu ada sekitar kalau gak salah ingat itu ada 8 orang.
1: 8 ya?
0: Iya.
1: Amazing, dan kamu yang terpilih.
0: Iya.
1: Ini merupakan pemilihan duta muda BPJS pertama di Kota Kupang atau udah kamu ini merupakan yang kedua, yang ketiga atau gimana?
0: Kalau pertama sih bukan ya, okay. Karena kalau dari tahun lalu itu juga ada.
1: Oh, tahun lalu udah ada.
0: Iya, ya? Udah ada.
1: Itu yang pertama atau bukan. Kesekian juga?
0: Kesekian juga.
1: Oh, kesekian.
0: Udah lari lama, beberapa tahun sebelum.
1: Okay. Nah, ketika pemilihan yang dinilai syarat dan kriteria dari Bapak Ibu Dewan Juri sehingga menyatakan kamu nih yang cocok jadi duta muda BPJS Kesehatan itu apa aja sih, boleh dong di-spill.
0: Kalau syarat yang dilihat nih, kalau yang saya baca di apa namanya persyaratannya, iya. itu yang pertama udah pasti siswa-siswi aktif SMA kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau udah kelas 12 gak bisa ikut lagi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Terus itu persyaratan umumnya. Terus persyaratan khususnya untuk tingkat kantor cabang ini, kita itu bakalan ngebuat video mensosialisasikan di internet terkait pentingnya JKN di kalangan pelajar ini. Pokoknya ngebahas video itu tuh ngebahas tentang JKN. Jadi boleh ngebahas tentang apa aja manfaat JKN, terus habis itu fungsi JKN itu kayak gimana-gimana gitu. Jadi kalau untuk tingkat kantor cabang ini itu pure ngelewat video yang kita upload di sosial media gitu.
1: Oh, jadi gitu. Jadi mereka juga menilai kamu nih menangkap BPJS nanti seperti apa gitu ya.
0: Iya. Kalau konsep video saya sendiri itu ada saya ngebahas tentang JKN ya pastinya. Iya. Terus itu ada di dalamnya saya menjelaskan terkait JKN itu hal yang mudah ditangkap oleh masyarakat, digunakan ditangkap oleh masyarakat. Jadi di situ ada cara kita nggunain JKN itu gimana. Terus ada JKN itu mengandung nilai apa sih? Jadi JKN itu sebenarnya mengandung nilai gotong royong. Karena kan tiap bulan kita itu ngebayar iuran, walaupun kita gak sakit nih bayar iuran, tapi kalau kita gak sakit, iuran kita dipakai buat ngebantu orang lain yang sakit gitu. Jadi ada prinsip gotong royong di dalamnya nih. Nah, jadi di video aku itu, aku ngejelasin tentang JKN ini, tentang prinsip nilai yang ada di dalamnya. Terus sama JKN itu bisa digunakan secara digital. Jadi di JKN itu ada aplikasinya tersendiri, iya. Itu mobil JKN gitu.
1: Oh gitu ya. Nah, apa pesan atau nilai utama yang ingin banget Dian kasih tahu sama teman-teman setelah terpilih? Apa yang ingin kamu sampaikan?
0: Kalau pesan yang ingin saya sendiri sampaikan untuk teman-teman, tetap semangat karena saya sendiri ini juga ini merupakan ajang atau first experience saya. Karena sebelum-sebelumnya itu saya sendiri itu mengalami banyak kegagalan. Jadi banyak ajang atau kegiatan yang saya ikuti, perlombaan yang saya ikuti, tapi saya gagal terus tuh. Nah, jadi saya terus berusaha terus. Jadi saya juga cukup shock karena saya tiba-tiba saya diumumin saya itu berhasil dan bahkan jadi winner di duta ini. Gitu. Jadi menurut saya teman-teman itu jangan putus asa kalau misalnya kalian itu gagal. Karena saya juga sebelum saya jadi duta muda BPJS Kesehatan tingkat kantor cabang ini, saya juga mengalami banyak beribu kali kegagalan lah sih. Gitu.
1: Sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Meskipun mungkin baru gagal kan, kakak juga pernah mengalami ya Dian ya.
0: Iya.
1: Kayak ih beta sone juara, ada itu, rasa itu iya kan,
0: iya.
1: Ada rasa sakit hati, tidak percaya diri.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya dibuktikan kembali sama Dian, bisa kok ya. Dan terbukti kamu terpilih menjadi duta muda BPJS Kesehatan kantor cabang Kupang. Keren, keren, keren. Eh, setelah kamu ditetapkan, ada enggak sih program kegiatan yang akan atau udah pernah atau sementara akan kamu jalankan bersama dengan kantor cabang?
0: Kalau sampai yang sekarang ini belum ada, tapi saya baru ngelewatin satu tugas yang diberi.
1: Oh, ada tugas-tugas ya?
0: Iya, ada.
1: Apa aja tuh, spill dong?
0: Kalau yang baru saya lewatin baru-baru ini ada, saya juga ngebuat video lagi. Aha. Tapi kali ini temanya tentang kesehatan jantung. Terus saya posting dan berkolaborasi sama akun BPJS gitu.
1: Oh, seru.
0: Video edukasi gitu.
1: Video edukasi,
0: iya.
1: Ya. Oh, jadi itu memang tugas-tugas kamu?
0: Iya.
1: Selama tiap bulan, tiap minggu atau gimana nih nanti tugasnya?
0: Nanti ada timeline-nya yang dikasih sama kantor BPJS.
1: Tapi kamu juga dikasih gak sih kayak bukan aja informasi tapi juga pendidikan khusus gitu, ada materi-materi supaya ketika orang bertanya, kan udah jadi duta nih ya, orang bertanya ini kok susah banget BPJS dan lain sebagainya, apakah nanti kamu juga bisa menginformasikan seperti itu dari materi yang udah dibagikan atau gimana?
0: Bisa, karena sebelum dan sesudah saya terpilih itu udah dapat materi dari kantor BPJS-nya. Jadi kalau sebelum saya jadi duta, itu semua finalisnya dikasih materi nih sama kantor BPJS. Terus setelah saya sudah terpilih jadi duta, dikasih lagi materi lebih mendalam. Karena waktu itu juga persiapan materinya tuh dikasih sekalian juga untuk persiapan mengikuti yang seleksi tahap berikutnya, tingkat kedeputian wilayah.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Setelah ini ada mau tandingan lagi enggak kan?
0: Udah selesai
1: udah
0: sih.
1: Udah selesai.
0: Iya,
1: tandingannya. Tandingannya gimana tuh?
0: Waktu itu saya sempat gagal di tingkat kedeputian wilayah, itu yang dinilai itu seleksinya itu pure berdasarkan wawancara. Ya, nah di situ itu saya gagal dan itu yang lolos teman saya dari kantor cabang ND. Jadi dia yang melaju ke tingkat nasional.
1: Oke lah. Fine ya, it's fine ya. Nah, sekarang oke deh. Dian, terima kasih banyak untuk kebersamaan di sore hari ini. Thank you untuk apa yang sudah kamu bagikan dan apa harapan kamu kepada anak-anak muda yang sama juga nih seperti Dian waktu dulu ya, kayak ikut gak percaya diri, gak menang, terus patah semangat. Adakah kata-kata quotes of the day yang ingin kamu bagikan? Silahkan ya.
0: Kalau harapan saya sendiri itu, saya berharap anak muda itu kedepannya jangan patah semangat, terus berkembang, berani keluar dari zona nyaman. Terus jangan lupa untuk tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu, karena dialah yang akan menuntun kamu ke jalan yang kamu inginkan, yang bahkan kayaknya nanti lebih baik dari yang kamu mau itu. Jadi tetap berdoa, jangan lupakan Tuhan.
1: Amin ya, kita amankan sama-sama. Lia, terima kasih banyak untuk kebersamaan di sore hari ini. Dan yang pasti juga thank you untuk teman-teman semuanya yang udah pada menyaksikan dan mendengarkan sore ceria kita spesial bersama Duta Muda BPJS Kesehatan. Jadikan dirimu sebagai headline angel, juga udah harus pamit. Thank you banget untuk semua teman Produa juga yang udah mendengarkan di sore hari ini. Kita bisa menjadi motivasi seperti yang sudah dibagikan oleh Dian. Oke deh kalau gitu, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Dian.
0: Thank you Kak.
2: Lihat dia post story tuh, alay, jamet parah nah.
3: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
4: Ih, kenapa ya harus saya? Saya nih cuma mau jadi diri sendiri.
5: Hi, stop su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
2: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
5: Kalau tahu bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
4: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
3: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
5: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
6: Stop perundungan mulai sekarang.
3: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin

0: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
1: Yeay, back again dengan Pro2 setelah tadi jalan-jalan ke Kupang bersama Kak Angela Ivania dengan Dian Lindri Taupan yang merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2026 KC Kupang, teman Pro2. Saatnya kita beralih ke Atambua nih, teman Pro2. Ada cowok ganteng dan cewek cantik merupakan anggota Paskibra NTT 2026 perwakilan Belu dengan presenternya Kak Ari Leon, teman Pro2.
2: Lagi dengerin Sore Ceria.
3: Oke, teman Pro2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Sore ini di Sore Ceria kita akan kembali berbincang-bincang dengan teman-teman dari Paskibra. Ini ketiganya ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, tinggi-tinggi anak-anaknya. Ini asli putra putri daerah kita, Nusa Tenggara Timur. Kita harus berbangga sama mereka. Di sini sudah ada 3 teman kita. Ada Agneta M. Kaligis, kita sapa dulu nih. Halo, selamat sore, Dek.
4: Halo.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Baik ya. Nah. Oke, ini suaranya terlalu lembut kali ya. Coba sekali lagi, Dek. Halo. Apa kabarnya?
4: Baik.
3: Oke, ini memang suaranya udah kayak gitu. Dan satu lagi nih, ada Alexandro M. Zahri Ir Ketong, apa kabarnya nih?
5: Ya, baik.
3: Sehat?
5: Siap-sehat.
3: Siap-sehat ya. Dan juga ada satu lagi, Yohanes Nahak Seran, apa kabar?
6: Baik.
3: Baik lagi ya, oke. Nah, Yohanes, dari namanya Nahak Seran kita udah tahu nih. Asalnya pasti campuran ya.
6: Iya.
3: Selain Malaka ada Floresnya juga kalau tidak salah ya. Baik, kita bakal tanya-tanya nih, gimana perjalanan ceritanya sampai kalian bisa terpilih jadi perwakilan Belu ya di NTT begitu kan? Nah, mungkin saya perlu tanya dulu deh ke Agneta nih. Kaligis, Agneta asalnya dari mana, Dek?
4: Dari aslinya dari sini.
3: Cuma dari sini ya. Belu.
4: Belu, ada keturunan Manado juga dari Bapak.
3: Oh, jadi ada Belu Manado gitu ya. Indonesia Timur lah.
4: Iya.
3: Nah, Agneta panggilannya apa sih?
4: Michika.
3: Michika. Ini ambilnya dari mana sih namanya?
4: Itu dari M yang.
3: Oh, dari M ya. Oh iya. Ya. Ini karena sudah disingkat, makanya saya sampai tidak baca. Oke. Ini gimana sih perasaan kamu ketika dinyatakan lolos seleksi begitu untuk mewakili?
4: Tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sampai di titik ini, saya sangat berbangga. Juga ini suatu tanggung jawab yang cukup besar ya, karena ini untuk negara.
3: Okay.
4: Ya, jadi saya sangat bersyukur.
3: Bersyukur, senang ya, dan bangga
4: bisa membawa nama kabupaten sampai ke provinsi.
3: Okay. Ya. Nah, kalau kamu sendiri sejak kapan sih suka dengan Paskibra?
4: Kalau saya tuh awal mula masuk SMA, itu saya lihat Kakak Purna angkatan 80, mereka
3: jauh sekali.
4: Ya, angkatan 80 mereka melakukan pengibaran saat 17 Agustus di lapangan Atambua. Jadi saya termotivasi.
3: Itu jadi inspirasi ya. Nah, ke kalau Alexandro enakan panggil apa sih?
5: Alex
3: aja ya. Oke. Okay. Atau Alexa?
5: Alex.
3: Oke. Okay. Alex, gimana perasaannya kamu ketika terpilih mewakili BU di NTT?
5: Saya juga sangat senang dan sangat berbangga hati karena saya telah terpilih dari sekian banyak orang, sekian banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Belu untuk terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi.
3: Ya, oke. Okay. Dan kamu memang suka dengan Paskibra sejak kapan? Atau kamu dipaksa?
5: Siap tidak. Waktu SMP saya telah terpilih menjadi perwakilan untuk menjadi antar sekolah itu untuk perwakilan upacara. Jadi pada angkatan 79 itu saya telah melihat pengibaran. Jadi saya ingin menjadi
3: bagian dari Paskibra gitu ya.
5: Iya.
3: Apalagi langsung di provinsi itu udah tinggal satu langkah lagi udah nasional ini, ya. Oke, okay, Yohanes. Ya. Kamu juga, Yohanes ini orangnya kayak tegas banget ya, wajarnya.
2: Tidak.
3: Oke. Okay. Kamu sendiri gimana perasaannya?
2: Pasti sangat bangga dengan diri sendiri dan bersyukur kepada Tuhan, karena pas awal masuk paskibraka itu target saya untuk ke paskibraka kabupaten saja. Oh. Hanya puji Tuhannya, Tuhan Yesus bantu saya untuk ke provinsi.
3: Provinsi. Ya. Dan memang kamu suka ya, ingin ada di paskibra ya.
2: Yeah.
3: Oke. Okay. Nah, kamu sendiri saya ingin tahu, selain paskibra kamu punya hobi apa sih? Atau punya prestasi apa? Bela diri,
2: olahraga. Olahraga bagian bela diri, saya juga mengikuti karate.
3: Karate.
2: Ya.
3: Kalau di karate sudah pernah ikut event-event yang kayak nasional.
2: Kalau sampai nasional tidak. Kalau untuk tingkat daerah pernah.
3: Pernah ya.
2: Ya. Oh. Ke stop pop tahun lalu sempat ikut tapi tidak sempat juara.
3: Oke. Okay.
2: Terus tahun lalu juga mengikuti yang Piala Ketua Umum Forky itu di Kupang bulan Oktober. Dapat puji Tuhan dapat juara 2.
3: Oke. Okay.
2: Dan bulan November tahun kemarin juga ikut lagi Piala Ibu Anita Jakobaga di Kupang. Okay. Nah, puji Tuhan dapat juara 1.
3: Wow. Oke, okay, berarti yang sini untuk kalau untuk yang ke tingkat provinsi ini kayaknya sudah beberapa event diikuti ya, selain pasti juga ya. Oke. Okay. Baik, saya mau kembali lagi ke Mystika. Mystika apa Mystika sih?
6: Mystika.
3: Mystika.
6: Oke, ya. Mystika.
3: Mystika.
6: Ya, Michi saja.
3: Oke. Okay. Okay. Takut saya salah sebut ya. Jangan tersinggung ya. Nah, kira-kira menurut kamu ya, apa sih yang jadi kelebihan kamu sampai kamu bisa lolos ke NTT gitu?
6: Dari kelebihan saya sih itu percaya diri.
3: Percaya diri.
6: Ya, percaya diri juga. Mentalnya cukup kuat ya.
3: Oh ya. Kamu yakin bahwa kamu punya mental yang?
6: Saya yakin karena saya itu seleksinya bisa sampai nasional.
3: Oh.
6: Ya, awalnya saya sampai nasional, cuma memang di pantukir. Pas itu saya nilainya mungkin kurang menurutnya. Tetapi saya menjadi cadangan. Cadangan, mungkin memang jalannya di situ.
3: Okay.
6: Ya. Jadi di provinsi
3: sebenarnya
6: kan,
3: ini udah tinggal selangkah lagi udah nasional ya.
6: Iya, sudah.
3: Wow, luar biasa. Si anaknya kalau masih dikasih kesempatan lagi pasti pengen ya.
6: Siap, pengen.
3: Cuma udah pasti lulus sekolah nanti ini udah lewat ya. Oke, okay. Nah proses latihannya kemarin seperti apa sih?
6: Proses latihan untuk tahap awal itu kami setiap hari latihan fisik, latihan mental, latihan baris berbaris di sekolah. Nah, itu dilatih oleh kakak pamong dari daerah sini ya, yang dulunya juga Purna.
3: Oh, Purna.
6: Iya.
3: Oke. Oke, kembali lagi ke Alex. Kalau kamu sendiri kemarin, apa yang membuat kamu, yang kamu rasa jadi kelebihan kamu sampai lolos seleksi begitu?
5: Kalau saya sih lebih ke arah disiplin dan juga segala rintangan itu saya tidak takut untuk melalui.
3: Okay. Jadi suka tantangan gitu ya?
5: Siap, suka.
3: Oke. Okay. Nah, kamu cita-citanya mau jadi apa sih?
5: Siap, akpol.
3: Akpol?
5: Siap.
3: Udah siap ya?
5: Siap, sudah.
3: Oke, okay. Berarti ini akan menuju ke sana ya?
5: Siap,
3: amin. Amin, semoga dilancarkan semuanya biar cita-citanya terwujud. Nah, Yohanes, kemarin seperti tadi prosesnya sudah diceritakan oleh Mystika ini.
2: Siap.
3: Kamu selama perjalanan proses itu kamu pernah tidak merasa kayak capek, lelah, kayak pengen mundur gitu?
2: Kalau capek, lelah pasti. Kalau yang mundur tidak pernah, karena kalau kita mundurkan kita sudah sampai di titik yang selama ini kita mau. Kalau kita mundur kan tidak mungkin.
3: Iya.
2: Jadi rasanya ingin maju terus.
3: Oke.
2: Siap.
3: Gimana caranya kamu menjaga semangat kamu untuk tetap meski dalam keadaan begitu tetap bertahan?
2: Kalau dari saya intinya berdoa, dan kedua itu latihan apa yang diberikan pelatih atau apapun yang diberikan pelatih kita nikmati saja.
3: Dinikmati aja ya. Jadi tidak
2: dibawa dongkol.
3: Oke. Karena dalam proses pelatihan ini pasti ada hal-hal yang kayak bikin dongkol banget gitu.
2: Siap.
3: Nah, apa yang paling jadi tantangan selama untuk musikannya? Apa yang jadi tantangan yang dirasa kayak ini paling berat nih selama proses latihan kemarin?
6: Tantangannya itu ada di kekompakan tim.
3: Oh.
6: Ya, kekompakan tim itu memang susah.
7: Susah ya?
6: Susah, ya. Ada beberapa mungkin yang dongkol. Jadi kami yang kan jiwa kuasa satu ya, salah semua kena.
7: Semua kena. Iya. Oke, okay, itu satu ya, ya yang artinya tantangan yang ya,
6: di, itu utamanya.
7: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alex, tantangan apa yang paling berat yang dirasa kemarin?
5: Kalau dari saya sih pada saat latihan fisik. Karena sebagian orang ada yang kurang melatih fisiknya dan juga kadang juga ada yang cur-cur tulang jadi.
7: Oh gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kemudian juga kembali ke Yohanes. Yohanes sendiri ngerasa apa sih yang paling bikin dongkol atau yang jadi tantangan paling berat selama proses latihannya dong?
2: Kalau dari saya sih saat kita bangun pagi untuk bisik pagi. Karena kita tidur tuh kadang jam 10, jam 11. Nah, terus kita harus bangun jam 4 pagi. Kadang tuh bangun tuh masih rasa, masih pengen tidur nih. Hanya tetap kita jalani. Terus yang kedua, saat kita diberi hukuman, kita saat lakukan push up atau sit up, ada teman yang makan tulang. Nah, itu yang paling bikin dongkol.
7: Oke. Jadi ini semua pasti udah merasakan ya, ada sukanya, ada dukanya. Sama Sika, apa nih yang paling berkesan atau yang dirasa paling disukai sama proses latihannya?
6: Berkesannya itu karena melihat teman-teman yang ketika senang, susah itu pas susah kami saling sama-sama menyemangati. Okay. Jadi kayak itu yang paling berkesan untuk saya. Karena kami yang lain kena, semua kena.
7: Begitu. Jiwa korsa emang.
6: Ya, jiwa korsa.
7: Yang sakit, kita semua harus sakit.
6: Siap.
7: Ya. Ya, Alex. Kalau kamu ya, kira-kira ini kan pasti waktunya banyak yang tersita. Apalagi anak muda ya. Biasanya masih mau tidur-tidur dulu, ada yang bangun sekolah, pulang, pasti sudah ada rencana nih mau ketemu teman, atau ada latihan, atau ada... Nah, kamu sendiri gimana membagi waktu selama proses latihannya?
5: Kalau dari saya mengatur jadwalnya cukup rumit juga, karena itu disita waktunya untuk pelajaran sekolah. Pada saat itu juga, sebelum sekolah itu saya mengatur jadwal untuk lari pagi. Dan hari pagi itu juga tidak rutin, hanya pada hari Selasa pagi dengan Jumat. Dan juga tidak lupa pada pulang sekolah, saya lari sore. Dan juga tidak lupa juga pada hari Minggu untuk ibadah.
7: Jadi semuanya diatur sedemikian rupa biar jangan ada yang tertinggal gitu ya. Oke. Kalau Yohanes, gimana membagi waktunya nih untuk urusan-urusan belajarnya, PR-nya jalan tidak nih selama ikut kegiatan?
2: Kalau selama ikut kegiatan sih tidak pernah dapat karena HP kami disita, jadi kami tidak tahu.
7: Oke.
2: Biasanya tuh kalau saya membagi waktu itu biasa bangun pagi ke sekolah, setelah pulang sekolah itu nanti biasa saya makan, terus saya tidur, terus kalau sore kalau lagi mau lari, saya lari.
7: Oke.
2: Terus malam, kalau ada tugas yang diberikan guru, nanti baru saya kerja.
7: Oke. Nah, kamu circle-nya biasanya ke apa sih pertemanannya? Suka yang nongkrong-nongkrong, begadang malam-malam, atau kamu anak rumahan gitu?
2: Kalau dari pribadi sih, suka yang nongkrong-nongkrong, kayak yang begadang, karena lebih asik. Kalau yang anak rumahan, saya kurang senang.
7: Kurang ya? Ya. Terus kemarin selama kamu ikut pelatihan paskibra itu berapa lama ya kalian latihan?
2: Kami mulai di klat awal tuh tanggal 29 Juli sampai tanggal 20 Agustus.
7: Oke. Okay. Dan gimana teman-teman kamu? Apakah mereka tidak mencari kamu gitu atau merasa kayak, woi hilang ya anaknya?
2: Saat kami pembagian HP itu, kalau tidak salah tanggal 18 malam atau 19 malam, itu tuh setelah saya buka WA tuh, wih, banyak sekali teman yang chat, teman yang telepon, tanya di mana. Setelah itu saya balas satu-satu.
7: Oke.
2: Okay. Apalagi dari grup tuh chatnya sampai 1000 lebih, 2000 lebih.
7: Kalau pacar gimana?
2: Pacar tidak ada.
7: Ini dinonton banyak orang ya, betul ya?
2: Ya.
7: Oke. Okay. Nah, Misika, kemarin kamu anak yang suka kayak sosmedan atau suka update gitu, atau kamu tipe yang kayak gimana sih?
4: Iya, kalau saya sendiri saya suka yang di sosmed, update-update.
7: Oke. Okay.
4: Kalau saya hilang gitu followers langsung turun.
7: Oh, turun ya. Nah, kemarin selama itu kamu cemas tidak, atau kamu kayak memikirkan lagi gimana ya dengan media sosial saya nih?
4: Jujur saya masa bodoh nanya.
7: Masa bodoh ya itu. Kemarin. Oke. Okay. Ya,
4: karena saya posting foto itu untuk kesenangan pribadi.
7: Oke. Okay. Ya. Jadi itu ya udah tidak terlalu ngaruh ya. Ya. Mau update tidak update, yang penting fokus. Oke. Okay. Ya. Kamu sendiri gimana nih membagi waktunya? Mungkin ada urusan-urusan yang memang sebelum kamu masuk dalam yang paskibra itu kamu udah post nih bagi-bagi setiap hari saya harus ini. Nah, kamu gimana kemarin setelah fokus ke ini?
4: Kalau kemarin karena jadwal saya tidak terlalu padat, jadi saya itu bangun pagi, saya sedikit jogging sedikit, terus saya lanjut dengan kegiatan saya. Kemudian sore juga saya lari untuk peregangan otot. Juga malam kalau ada tugas saya kerjakan.
7: Ini saya pingin dapat statement dari teman-teman nih. Kira-kira apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan selama dari latihan sampai kamu selesai menjadi bagian dari Paskibra NTT? Pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan?
4: Pelajaran yang paling berharga sendiri itu saling support, solidaritas. Ya. Nah, itu dua itu sangat amat amat
7: berarti ya.
4: Berarti.
7: Oke. Okay. Ya. Dan ini akan kamu hanya simpan atau ingin kamu aplikasikan juga di luar gitu?
4: Ya, tentunya aplikasikan ke luar karena ini juga bagus.
7: Oke.
4: Okay. Kawan-kawan.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, Johannes, apa nih pelajaran yang paling berarti yang kamu rasa cukup memberikan apa ya dampak buat pribadi kamu?
8: Menurut saya sih sama, kurang lebih sama seperti Michika. Hanya yang paling utama tuh kita harus rajin berdoa. Terus yang kedua tuh jangan dengar apa kata orang.
7: Oke. Okay.
8: Karena kalau kalian dengar kata orang tuh nanti jadi mau buat sesuatu tuh kayak pikir, nanti mereka ngomong apa, mereka semuanya jangan.
7: Oke.
8: Okay. Biar kita harus tetap percaya diri.
7: Siap. Jadi mendengar kata orangnya dalam artian yang negatif.
8: Negatif. Ya.
7: Kalau positif,
8: positif boleh.
7: Ya.
8: Boleh.
7: Oke. Okay. Nah, Alex gimana? Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan?
5: Kalau dari saya sendiri yaitu pada saat melakukan kompakan. Karena untuk Paskibra itu sangat dibutuhkan sekali dengan kekompakan.
7: Oke.
5: Okay. Siap.
7: Siap. Oke. Okay. Jadi berarti kekompakan yang mungkin di luar jarang kamu temukan.
5: Iya. Yeah, siap.
7: Di sini betul-betul diajarkan. Oh, ternyata dia pakai itu seperti ini. Kita harus sama-sama rasa nih. Baik suka duka senang ya semuanya ya. Nah, ada tidak nih pesan yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana, barangkali mereka juga besok-besok bercita-cita ingin jadi paskibra, silakan.
5: Untuk teman-teman yang ingin mengikuti seleksi maupun ingin menjadi paskibraka, jagalah mental kalian, latihlah mental kalian, dan juga latihlah fisik kalian untuk melakukan seleksi nanti. Dan juga latihlah soal-soal yang diberikan oleh kakak senior kalian yang akan melatih kalian pada saat seleksi nanti.
7: Oke, Johannes, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada pesan penting?
8: Pesan dari saya sih yang penting berdoa, berdoa, jaga badan, tidak boleh terlalu begadang, jaga pola makan, dan juga yang paling penting tuh jangan dengar apa yang orang ngomong kayak negatif-negatif, karena kalau itu berat.
7: Pasti akan mengganggu semangat
8: ya,
7: semangat
8: mengganggu
7: kita ya.
8: Kayak saat latihan tuh kayak ada orang lihat, orang terus orang bilang, lu nih jelek begini, jangan dengar.
7: Oke. Okay. Jadi harus yakin bahwa.
8: Harus yakin kalau kita tuh bisa, kita tuh bagus.
7: Oke. Okay. Misika.
4: Ya, pesan dari saya sendiri untuk teman-teman yang ingin mengikuti Paskibraka, jangan pernah takut untuk gagal. Latihan dengan niat, latihan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan.
7: Yeah.
4: Prosesnya memang berat, tetapi hasilnya juga sepadan.
7: Oke, okay, hasilnya sepadan ya.
4: Siap.
7: Memberi kebanggaan buat siap kita semuanya. Oke, okay, sukses selalu buat bertiga.
4: Siap.
7: Semangat, semoga apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian dan ada pelajaran-pelajaran penting yang sudah kalian dapatkan, jangan lupa untuk dibagikan.
8: Siap.
7: Oke. Kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik atau pembahasan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Siap.
8: Sampai jumpa.

0: kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Silakan saja.
1: Masih di 92,2 Pro 2 FM India, temuan Pro 2. Kita masih di sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara. Jadi sudah ke Kupang dan sudah ke Tambua. Saatnya kita ke India, temuan Pro 2. Dan di sore hari ini kita akan mendengarkan bersama cerita inspirasi dari Ampi Vina yang merupakan terbaik satu bintang radio LPP RRI ND dengan presenternya Kak John Sugi dan Kak Titin Jene.
2: Selamat sore teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Ada John dan juga RJ Titin yang kembali temani kamu di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan yang seperti kita bilang tadi bahwa kita ini akan ngajak ngobrol-ngobrol fun bersama salah satu anak muda berbakat yang baru-baru ini ya, teman Pro 2 ini memenangkan juara putra terbaik bintang radio tingkat LPP dari ND tahun 2026.
0: Yups, kita kasih applause kembali ya teman Pro 2. Jadi selepas kemarin tuh kita dua kali ya putarannya. Yes. Dua kali putaran terus kita sudah menemukan sang juara, sang bintang dari RRI ND. Yaitu adalah adik saya.
2: Hey, ada kakak Ampi Vina. Halo Ampi.
3: Halo semuanya. Selamat sore semuanya, teman-teman semua, kakak semua yang ada di RRI ND.
2: Apa kabar Ampi?
3: Puji Tuhan, baik, luar biasa sekali.
2: Oke, sekarang Ampi. Ini sekarang Ampi gimana posisinya sekarang di sini?
3: Sekarang lagi di Bajang. Posisinya lagi di Bajang.
0: Oh,
3: sekarang
0: masih di Bajang. Harusnya di Bayi ya?
2: Iya, tapi mungkin karena Ampi juga ada kegiatan di sana.
3: Iya, lagi ada giat di Bajawa soalnya kak.
0: Oke, luar biasa. Mantap. Ya. Jadi di tengah kesibukan ini, Ampi ini juga sudah memberikan yang terbaik kemarin ya. Rekaman datang langsung ke RRI ND dan sudah bertemu langsung dengan kakak Hendra Marvin. Saya kemarin mau datang, cuman ya tidak sempat ya, karena sampai tengah malam sih rekamannya kalau saya tidak salah ya. Oke, baiklah kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan nih teman Pro 2.
2: Langsung kita gaskan ya, karena ini juga masih fresh-fresh teman Pro 2. Nah, kakak Ampi, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu ketika dinyatakan sebagai juara putra terbaik bintang radio tingkat RRI ND 2026 nih Ampi?
3: Yang terlintas di pikiran tuh sebenarnya agak kaget juga nih kak, karena daftarnya tuh iseng-iseng aja, iseng-iseng daftar aja. Terus kan mulai sibuk dengan kegiatan bencana alam kan. Kita kan dari instansi kan lagi banyak giat terkait dengan bencana alam, bantuan dan akhirnya tidak fokus latihan juga saya kak. Cuman kayak sekedar dengar lagunya sebelum tidur, lagi kerja sambil dengar lagu biar hafal aja. Tapi kalau untuk latihan signifikan terkait dengan teknik dan lain-lainnya tuh memang belum kak, makanya pas diumumkan sebagai pemenang tuh waduh agak kaget juga sih kak. Tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan masih dipercayakan untuk keluar sebagai pemenang bintang radio tahun ini.
0: Oke.
2: Berkat dan hadiah terbaik.
0: Betul
2: buat Ampi,
0: ya. Dan kenapa ya sesuatu yang iseng-iseng, yang coba-coba itu biasanya selalu mendapatkan hasil yang baik.
2: Dan mungkin sudah jalannya.
0: Iya sudah jalannya sih, sudah betul jalannya, ya. Berarti memang awalnya itu Ampi tidak pernah kepikiran untuk meraih juara satu begitu ya?
3: Tidak pernah kepikiran sama sekali untuk menang.
0: Baik. Kan pasti ada sesuatu yang membuat Ampi tuh tertarik untuk mengikuti bintang radio ini.
3: Yang bikin tertarik tuh apa ya? Lebih ke hobi sih, karena kebetulan saya tuh dari kecil memang aktif nyanyi kak. Awalnya itu cuman iseng-iseng nyanyi di gereja. Awalnya itu dipaksakan sama orang tua. Kamu harus jadi dan lain sebagainya. Iseng-iseng ikut lomba, tahu-taunya menang juara satu. Mulai dari situ kan ada tuh kan uangnya. Awalnya tuh senang nyanyi tuh karena duit kak.
0: Iya sih, sesuatu yang menghasilkan cuan itu.
2: Betul. Itu juga ujungnya cuy. Iya.
3: Mulai bisa menghasilkan uangnya tuh dari nyanyi, dari musik kak. Puji Tuhan ya, dari kecil. Jadi karena nyanyi juga dari SD, SMP, SMA tuh tidak bayar uang sekolah juga karena berkat dari musik juga kak.
0: Iya. Berarti keluarga memang musisi begitu? Atau memang dari bapak, mama ada yang senang bernyanyi begitu? Atau memang ada keluarga yang hari ini nih ada nih yang menjadi musisi begitu?
3: Keluarga memang semuanya tuh suka musik kak. Tapi yang mendalami menjadi musisi tuh belum mendalami amat sih kak. Tapi punya mama, Bibi itu tuh penyanyi di Soe.
0: Oke.
3: Penyanyi juga, mama juga yang ngerti teknik lah. Jadi dari kecil tuh memang diajarin teknik yang baik, yang gimana gitu-gitu. Dituntun kalau pas mau lomba gitu-gitu kan, makanya akhirnya mulai terbiasa.
2: Oke, dan akhirnya juga menjadi bekal nih buat Ampi, buat sambil nanti bisa ini nih untuk improve lagi skillnya ya
0: teman-teman.
2: Nah, keren. Ampi, kan kompetisi tahun ini itu kan berlangsung secara online karena situasi gempa Flores baru-baru ini ya. Nah, bagaimana nih perasaan kakak Ampi ketika mengetahui perlombaan itu harus dilakukan secara berbeda dari biasanya nih Ampi?
3: Awal tahu tuh ya agak kaget juga sebenarnya kak ya, karena saya tuh tipe penyanyi yang lebih dapat feelnya kalau ada penonton.
0: Oke.
3: Kayak transfer euforia dari penonton tuh kita nyanyinya kayak
0: enak lebih aja, bersemangat. Gitu,
3: lebih bersemangat lagi gitu kalau ada penonton depan-depan juri gitu. Yeah. Tapi pas tahu kalau memang harus secara daring online, tidak apa-apa juga sih. Kita mencoba hal-hal yang baru lah.
0: Oke, baiklah. Okay. Memang harus mencoba hal baru ya, karena setelah gempa di 15 Agustus kemarin tuh kita semua juga kebingungan gitu ya, untuk melakukan segala aktivitas. Tapi syukurlah di RRIND kita tetap melangsungkan ya pemilihan bintang radio tahun ini secara online. Nah, Ampi ini kan secara online ya. Tadi ada bagusnya bahwa Ampi tuh lebih suka kalau bernyanyi secara langsung begitu ya, biar feelnya lebih dapat, lebih bersemangat juga kalau ditonton sama supporternya. Tapi ada tidak sih kendala yang Ampi rasak gitu ya atau alami selama mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba bernyanyi secara online begitu? Maybe mulai dari taping videonya ataupun pada saat bernyanyi take ulang-ulang kah atau seperti apa begitu akan kendalanya kemarin?
3: Kalau kendalanya kemarin tuh lebih ke gempa susulan itu sih kak.
0: Oke, baiklah, sama berarti betul. Kita menakutkan hal yang sama.
2: Si Ampi lagi nyanyi and then boom earthquake ya.
0: Lari gitu ya langsung.
2: Jadi biasanya tuh apa nih tips dari Ampi kalau misalnya tuh okay lah ini online dan saya harus merekam video pun secara online semuanya. Saya kasih suara ekspresi dan semuanya yang terbaik itu tuh bagaimana Ampi bisa fokus akan hal itu nih ketika taping pada saat itu nih Ampi?
3: Jujur pas waktu take video pun itu kita benar-benar ngambil waktu yang benar-benar luang sih kak. Jadi karena waktu itu kan masih bencana juga kak. Nah saya tuh dari kantor tuh kan sibuk juga ngurus bencana ini, akhirnya kita benar-benar cuman punya waktu tuh di malam hari kak. Waktu istirahat tuh baru dipakai buat take video. Ini mungkin lebih ke jaga kesehatan sih kak, jaga suara, vitamin dan lain-lain, karena dari pagi sampai malam kan udah banyak kegiatan. Jadi minum vitamin aja, minum banyak minum air hangat, hindari makan dan minuman yang bisa membuat suara kita terganggu. Itu lebih ke itu sih kak kalau ini.
0: Memang ini berkat Tuhan ya, karena kayak capek ya sebagai anggota TNI ini ya, just information untuk teman Pro 2. Nah ini kan pasti capek ya dengan kegiatan kemarin gempa bumi, kemudian di malam hari mestinya kan adalah waktu untuk beristirahat begitu ya. Tetapi Ampi memilih untuk merekam video.
2: Itu juga tantangan juga buat Ampi teman Pro 2. Kalau misalnya menurut Ampi nih, mana yang lebih menentukan dalam sebuah kompetisi bernyanyi nih Ampi ya, dari bumi Ampi itu, apakah itu dari kualitas suaranya kah, teknik vokalnya, mentalnya kah, atau kemampuan membawakan lagu nih dari POV-nya Ampi nih, silakan.
3: Kalau dari saya sih semuanya penting sih, Pak. Kualitas suara penting, mental penting, cara membawakan lagu penting, pernapasan tuh penting, Kak. Kalau ada satu aspek yang kurang pasti bakalan ada yang kurang. Pokoknya ya kalau cuma juga kan Kak kalau suaranya bagus tapi mentalnya kurang.
0: Iya.
3: Atau kayak dia suaranya bagus tapi dia tidak tahu cara membawakan lagunya dengan baik dan enaknya apa. Jadi kalau menurut saya sih keempat item itu penting sih semuanya kak, kalau menurut saya.
0: Oke, semuanya harus seimbang ya. Betul. Saya juga suka lagu kedua yang lagu pilihan daerah, iya, Butet.
2: Butet ya.
0: Saya kan sedih ya waktu mendengarkan, suaranya itu kan memang mendayu-dayu, iya, seperti Mike Mohede. Terus saya langsung tanyalah kepada Abang Rindo yang memang aslinya dari Batak. Terus saya tanyakan, ini lagu artinya apa sih sebenarnya? Oh, ini ceritanya tentang seorang ayah ternyata, yang ada kaitannya ayah dan seorang anak lah pokoknya. Saya langsung bilang, oh pantas, dia kayaknya berhasil deh menyanyikan lagu ini. Soalnya saya sampai menangis.
2: Pecah juga ya, pecah juga lagunya.
0: Iya.
2: Memproduksi apa mende. Berarti apakah ada latihan khusus Ampi untuk mungkin let's say kayak kontrol pernapasan, nada, artikulasi dan emosi sebelum ikutan BR ini Ampi?
3: Kalau untuk latihan khusus sih tidak ada juga sih kak. Mungkin karena lebih ke sering olahraga, jadi pernapasannya memang berkat dari sering lari-lari juga sih kak, sering nge-gym. Akhirnya pernapasannya lebih enak lah kak. Renang sih, renang tuh pengaruh kali itu yang bikin napasnya lebih enak kalau nyanyi.
2: Oke, jadi dari latihan atlet itu ya justru menjadikan Ampi juga akhirnya bisa mengolah napas juga ketika perform ya di panggung teman bro.
0: Berarti kita harus rajin olahraga sekarang.
2: Iya. Biar napasnya bagus. Rajin olahraga aja ya. Aduh, ini harus butuh dari tips. Harus butuh tips dari Ampi coba bagaimana bisa menjaga stamina tubuh kita ya teman bro.
0: Iya, benar sekali. Nah, ini Ampi kemarin kan dalam suasana gempa ya. Terus kondisinya juga belum memungkinkan, belum meyakinkan Ampi juga kemarin. Yeah. Tadi sempat bilang sempat takut begitu ya dengan gempa susulan. Berarti dalam persiapan kemarin itu juga mengganggu secara mental begitu ya, bahwa kayak kita masih ada rasa paniknya, rasa takutnya begitu. Nah, dalam kondisi yang tidak ideal ini, bagaimana Ampi tetap mampu menjaga semangatnya dan juga fokusnya untuk mengikuti kompetisi?
3: Untuk menjaga semangatnya sih lebih ke aku tuh punya ini kak. Jadi saya tuh punya satu prinsip tiap tahun tuh pengen nambah prestasi. Entah prestasi dari manapun, intinya tuh tiap tahun tuh harus ada sesuatu yang saya bikin. Maka akhirnya pikir-pikir kan, wah 2025 ini kayaknya belum ada nih yang saya bikin. Akhirnya memutuskan untuk ngikut Bintang Radio ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Ampi, ini kita penasaran juga nih pas kemarin kamu dinyatakan sebagai pemenang ya BR 2006. Itu bagaimana tuh respon dari batalion kamu di sana nih?
0: Oh, betul,
2: Ampi,
0: betul.
2: Ya, teman-teman kamu dari sebatalion itu bagaimana tuh reaksinya mereka nih Ampi?
3: Puji Tuhan, teman-teman rekan-rekan saya di batalion tuh semuanya tuh benar-benar sangat support. Benar-benar vote-nya benar jor-joran sekali kak.
0: Nah. Ini yang tadi saya juga mau tanya nih soal voting.
3: Iya, jadi dari awal tuh kan emang saya kan ngikutnya juga bukan yang terlalu niat juga kan kak, cuman iseng-iseng aja. Terus pas di share link votingnya, wah kok semuanya kok malah ngevote saya gitu loh kak di batalion. Jadi wah puji Tuhan lah berada di lingkungan yang saling support.
0: Betul, betul. Saling,
3: akhirnya kita punya kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dalam diri kita dan kita bisa bersinar lah. Kalau ada di lingkungan yang tepat seperti sekarang ini.
0: Betul, kalau berada di lingkungan yang tepat itu lilin tuh pasti tidak akan pernah padam ya.
2: Iya.
0: Nyala terus.
2: Orang bilang kalau misalnya ada macam kayak sebuah berlian berada di tempat yang tepat ya pasti dia akan bersinar
0: terus. Iya, bersinar terus.
2: Kalau tempat yang salah pasti dia akan bersinar mulu.
0: Iya, aduh. Yes. Keren ya. Baiklah. Kan kemarin 17.000 nih votingnya. Punya target Korwil nanti lebih dari 17.000 atau bagaimana?
3: Ya, semoga aja ya kak, semoga. Tapi pengennya sih dari 17.000 untuk korwilnya, untuk votingnya.
0: Oke, good.
2: Oke, Ampi, siapa nih sosok yang paling memberikan dukungan kepada kamu selama ikutan BR 2026 nih? Apakah mungkin ada orang-orang spesial buat kamu Ampi yang Ampi kamu bisa nih Ampi? Atau seperti apa? Atau mungkin selain itu juga mungkin ada momen maniskah sama kamu ikutan BR ini Ampi, silakan.
3: Oh, selama yang ikut Bintang Radio ini tuh yang paling support tuh lebih ke keluarga sih kak, keluarga, teman-teman, rekan-rekan di kantor juga itu.

0: dari rekan-rekan di kantor di batalion memang benar-benar sangat support, Kak. Makanya ya bersyukur sekali sih, Kak, bisa Tuhan bisa tempatkan di lingkungan yang benar-benar sangat suportif.
1: Oke, luar biasa ya. Baiklah, kita juga titip salam ya buat semua kru-kru yang kemarin di belakang layar, karena mereka-mereka itulah ya, betul, yang punya andil juga nih andil untuk juga kemenangan bagi seorang ya. Ampi begitu ya, menjadi bintang radio LPP RRI ND. Apalagi FYI juga, teman Brodu, Ampi ini memang anak rantau ya, ke Flores, betul, begitu ya, kemudian dapat dukungan yang penuh dan ya bisa mewakili ND itu adalah satu prestasi yang luar biasa sih.
2: Kita harus
1: support ya teman Pro 2. Nah ini Ampi, adakah pelajaran paling berharga begitu ya dari seorang Ampi mengikuti proses audisi, dari audisi begitu ya sampai pada proses pertama hingga proses kedua ya. Nah itu apa pelajaran yang paling berharga bagi Ampi?
0: Pelajaran yang paling berharga ketika berjuang di Bintang Radio ini tuh gimana caranya lebih ke attitude sih, Kak. Pelajaran lebih belajar tentang gimana caranya menghadapi teman-teman yang ada di studio RRI, teman-teman peserta yang lain yang ya, kan kalau mau dilihat dari segi usia kan kayaknya saya paling tua tuh, Kak, di antara.
1: Oke.
0: Lebih ke cara bersikapnya gitu. Terus lebih teknik vokal juga sih, adalah latihan-latihan tipis-tipis biar lebih siap lagi gitu, Kak, untuk menghadapi kompetisi ini.
3: Oke, teman Pro 2, itu tadi Ampi Vina dari ND bersama presenternya Kak John Sugi dan Titin Jenny, teman Pro 2. Dan kita sudah di penghujung acara Sore Ceria Berjaringan hari ini, edisi Kamis 24 September 2026, teman Pro 2. Thank you so much buat kalian semuanya yang sudah mendengarkan kita, pantau kita dari tadi, dari Kupang, ND, dan Atam buat teman Pro 2. Langsung saja sampai jumpa di edisi Sore Ceria Berjaringan selanjutnya.
4: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

0: Yeay teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM ND.
1: Yups, tadi itu kita sudah dengar banyak insight baru.
0: Iya,
1: keren ya anak-anak
0: keren.
1: Itu.
0: Apalagi
1: saya suka yang pas kibraka tadi.
0: Kalau saya semuanya.
1: Semuanya ya.
0: Karena masih muda tetapi sudah banyak prestasi.
1: Betul. Kayak mereka tuh kayaknya apa ya, planning terus mungkin ya dalam hidup mereka. Kayak saya tahun ini harus punya prestasi ini.
0: Iya.
1: Tahun depan prestasi ini. Kayaknya kita juga harus begitu ya Sal.
0: Kalau kita kayaknya saya mau ikut cabang olahraga.
1: Cabar apa?
0: Iya ya, langsung badminton kali.
1: Oh, badminton.
0: Kalau soal bola-bola kayak basket. Volley, saya takut saya kena bola karena saya kan imut ya.
1: Oh, betul. Kalau saya mungkin memilih lari maraton ya.
0: Oke deh, saya setuju, saya approve. Tapi ke Arandona saja.
1: Arandona
0: ya.
1: Saja.
0: Karena arah ini ramai sekali itu. Apalagi maraton tuh tidak bisa berhenti loh.
1: Tidak bisa,
0: titik.
1: Mereka itu larinya tuh harus terus ya. Sampai dengan timing selesai ya sudah, selesai juga. Memang luar biasa ya.
0: Betul
1: para atlet-atlet itu.
0: Ya congrats ya buat tadi yang sudah membagikan cerita-cerita inspirasinya dengan prestasinya yang diraih.
1: Betul.
0: Ada yang juara satu, ada yang menjadi duta, and then menjadi perwakilan juga. Kalian semua keren-keren dan hebat-hebat teman Pradua. Tapi kita masih di sore ceria dan kita bakal kasih kamu informasi seputar informasi viral. Jadi apa yang lagi rame, apa yang lagi happening, kita akan kasih ke kamu teman Pradua.
1: Iya, pokoknya kamu jangan kemana-mana ya teman Pradua. Siapkan memang kopi sorenya atau teh sorenya sambil dengar suara kami berdua.
0: Sama
1: ya.
0: Sama pisang goreng kali ya.
1: Oh, pisang goreng, betul.
0: Di sore hari ini teman Pradua.
1: Iya, siap.
0: Kita balik lagi dulu ke lagu, ke playlist kita sore hari ini sebelum nanti ke informasi viral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produe, balik lagi di Produe FMND dan kita punya informasi yang lagi happening buat kamu nih teman Produe.
1: Apa itu?
0: Informasi ini datang dari Kemenkes yang mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah Karhutla, Kalimantan dan Sumatera, 40.000 dialami balita teman Produe.
1: 40.000 dan kebanyakan balita.
0: Balita.
1: Memang kita kasus ISPA ini meningkat ya. Terus ditambah lagi kan Kalimantan kemarin memang kebakaran kan. Berarti tambah gawat di sana.
0: Tambah gawat teman Produe. Dan Kementerian Kesehatan ini mencatat sebanyak 174.694 kasus ISPA. 7 provinsi yang dipantau meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Per 22 September nih ya teman Produe, Kemenkes mencatat masih ada 4.533 kasus ISPA yang sedang ditangani, sementara sebagian pasien lainnya telah sembuh atau kembali sehat teman Produe. Ini di sisi lain juga KLH atau BPLH melaporkan kualitas udara di 7 provinsi tersebut berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH atau BPLH Edward Nixon Pakhapan menyebutkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berada pada kategori berbahaya pada 22 September pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemenkes mengimbau masyarakat terutama kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, ini kelompok-kelompok rentan ya teman Produe, dan para penderita asma dan penyakit paru untuk mengurangi paparan asap dan memantau kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Kayaknya memang kasian banyak balita-balita atau mungkin usia-usia anak-anak sekolah tuh karena mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa kali ya.
1: Iya, betul juga sih. Terus juga selain aktivitas yang cukup ini tadi ya, karena kan memang kita juga sekarang tuh meningkat sekali kasus influenza ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi kita kan tahu ya kalau kita sudah batuk pilek itu kadang juga berurusan sama nafas. Gitu kan, paru-paru kita juga akan terganggu. Dan ini juga akan menjadi kecemasan juga, bukan saja mereka di sana ya, tapi kita di sini juga mesti
0: panik,
1: tetap
0: teman
1: kita juga waspada sih semestinya. Karena kan memang lagi musim itu pilek sekarang.
0: Pilek, batuk semuanya teman Produe. Apalagi kan kalau balita ya, mereka tidak keluar rumah atau tidak hanya mainnya di situ-situ saja tuh bosan
1: gitu.
0: Karena ingin masa cari taunya kan cukup tinggi ya di usia-usia begitu. Tapi tetap stay safe ya, dan kita doakan juga semoga segera berakhir.
1: Amin.
0: Semoga juga udaranya tidak lagi berbahaya ya untuk masyarakat
1: ya,
0: yang terdampak
1: Karhutla ya,
0: Karhutla teman Produe. Kita masih punya informasi lainnya teman Produe. Stay tune terus di RRI Produe ND, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Segmen Pro 2, kita masih di Informasi Viral. Buat kamu nih sore hari ini bingung mau kemana, tinggal ke 92,2. Atau kalian mau mendengarkan kita tapi bingung apakah harus bawa radio? No. Kalian bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang everywhere from anywhere lagi dengerin Pro 2, tinggal ke channel 92,2. Nah, ini ada informasi yang lagi viral, teman Pro 2. Seorang pria 45 tahun ini optimis rela jalan kali ke job fair Cengkareng karena 9 tahun belum dapat kerja, teman Pro 2. Umur memang cuma angka, tapi kisah ini sampai menuai sorotan luas publik terkait lapangan kerja di Indonesia. Laporan ini dikutip dari kompas.com, teman Pro 2 menceritakan kisah seorang parubaya bernama Rahman yang berusia 45 tahun datang ke job fair 2026 di Gor Cengkareng, Jakarta Barat untuk terburu-buru dia mencari pekerjaan, teman Pro 2. Dengan kemeja rapi, tas hitam punggung, dan CV di tangan, Rahman bilang bahwa dirinya tetap optimis meski mengaku mencari pekerjaan di usianya sekarang bukan perkara mudah. Salah satu kendala yang ia rasakan adalah batasan usia dalam lowongan pekerjaan. Sebelumnya, Rahman pernah bekerja sebagai petugas pengisian bahan bakar di sebuah pom bensin, namun sekitar 2014 sampai 2015 ia mengalami kecelakaan. Ia masih sempat kembali bekerja setelahnya sebelum akhirnya berhenti pada 2017. Sejak itu, teman Pro 2, Rahman terus berusaha mencari pekerjaan, tetapi 9 tahun berlalu pekerjaan yang ia harapkan belum juga didapat. Untuk tetap punya penghasilan, ia kini membantu berbagai kegiatan maulid, teman Pro 2. Pengalaman tersebut pula yang membuatnya mencoba mencari pekerjaan di bidang administrasi lanjutnya saat interview, teman Pro 2. Ini sebenarnya terharu sih, karena menjadi seorang Rahman tuh sebenarnya tidak mudah, teman Pro 2. Banyak hal yang sudah dia lalui, dia lewati, dan berhentinya pada saat pekerjaan sebelumnya itu mungkin kondisi dia yang kemarin selesai dari kecelakaan itu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum bersyukur sampai hari ini sudah punya pekerjaan, apapun pekerjaannya itu, tapi kamu masih mengeluh, ya jangan lupa bersyukur ya, teman Pro 2, karena di luar sana juga masih banyak yang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan sebuah title. Pekerjaan atau kerja di sini, kerja di mana, kerja di sini, sebuah tempat ini, begitu, teman Bro 2. Jadi jangan sampai kamu hilang rasa syukur kamu karena tolak ukurnya ada di orang lain. Jadi buat kamu semuanya sampai hari ini bersyukur ya yang sudah punya pekerjaan. Dan itu tadi informasi viral yang bisa Salsa kasih ke kamu, teman Bro 2, karena nanti tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Oleh karena itu, asik ya, soal bahasa Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Salsa akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk kita sembari menunggu tibanya azan maghrib di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah.
1: Now, bangun. Sahur, bangun.
2: Bentar, gue juga bangun.
1: Bapak datang.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sahur. Dek, pengajar mana, Dek?
2: Pengajar? Adek gak lihat tuh dari kemarin. Dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
1: Abang udah coba ketok pintunya, cuma gak ada jawaban, Pak.
3: Udah. Aku bangunin aja.
4: Jar. Fajar. Bangun, Jar.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jar, Jar, bangun Jar, sahur Jar. Ya Allah, kenapa Jar?
1: Pak, maafin aku Pak. Aku masih gagal masuk di universitas pilihan Bapak, Pak.
2: Gak apa-apa, Jar.
1: Maafin Pak.
2: Gak apa-apa. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Banyak orang yang gagal di luar sana, tapi dia masih tegak. Ya, Bapak percaya, Fajar nanti kedepannya akan sukses, akan berhasil. Ya, nanti bisa cari kerja sambil menunggu kuliah berikutnya. Ya, ikan hiu tabrak karang.
1: Cakep.
2: Mari kita sahur sekarang.
1: Kuku kuku kuku.
2: Ayo sahur sekarang. Ya, nggak usah sedih, nggak usah.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruhu, wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa Yufi TV di manapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya. Tepatnya di Pulau Lombok, dan sebagaimana kita bisa lihat ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, "Qul," katakan, "law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi," andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, "lanafida al-bahr," niscaya air lautan ini akan habis, "qabla an tanfada kalimatu rabbi," sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, "walau ji'na bimithlihi madada," walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya salah satu, alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman, ayat yang ke-27, Allah mengatakan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," andai semua, setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, "wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin," kemudian lautan, ya, yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, "wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah," niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu, Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ya. Tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap

alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Kali ini, sejarah singkat tentang kubah batu. Kubah batu, atau yang dikenal sebagai Dome of the Rock, adalah salah satu monumen Islam tertua yang paling ikonik yang terletak di Yerusalem, Palestina. Dibangun pada tahun 691 sampai 692 Masehi atas perintah Khalifah Umayyah Abdul Al-Malik, bangunan ini berdiri di atas Bukit Bait Suci atau Temple Mount, tempat yang dianggap suci oleh tiga agama besar, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Kubah batu awalnya didirikan untuk menegaskan keunggulan Islam di wilayah baru yang ditaklukkan, sekaligus sebagai simbol kemenangan atas Kekaisaran Bizantium yang sebelumnya menguasai Yerusalem. Strukturnya yang megah dengan kubah emasnya menjadi lambang penting arsitektur Islam awal. Secara arsitektur, kubah batu menampilkan pengaruh Bizantium yang sangat kuat. Terlihat dari desain oktagonalnya dan juga penggunaan mozaik yang rumit di bagian dalamnya. Kubahnya sendiri yang awalnya terbuat dari kayu dan dilapisi timah, kemudian diganti dengan lapisan emas pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan diperbaharui lagi pada abad ke-20 dengan aluminium berlapis emas yang didonasikan oleh Raja Hussein dari Yordania. Bangunan ini mengelilingi batu suci yang diyakini oleh umat Islam sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara bagi umat Yahudi, batu ini dianggap sebagai lokasi bait suci pertama dan juga kedua. Sepanjang sejarah, kubah batu telah mengalami berbagai perubahan kekuasaan dan juga perubahan fungsi. Ketika tentara salib merebut Yerusalem pada abad ke-11, bangunan ini sempat diubah menjadi gereja yang disebut dengan Templum Domini, dengan salib besar yang ditempatkan di kubahnya. Namun setelah Salahuddin Ayyubi merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, bangunan ini dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai tempat ibadah umat Islam. Restorasi dan pemeliharaan terus dilakukan oleh berbagai dinasti Muslim, termasuk Ayyubiyah, Mamluk, dan juga Utsmaniyah, yang semuanya meninggalkan jejak pada dekorasi dan struktur bangunannya. Hingga kini, kubah batu tetap menjadi simbol spiritual dan politik yang kompleks. Lokasinya di Yerusalem yang menjadi pusat konflik antara Palestina dan Israel menjadikannya lebih dari sekadar situs bersejarah. Ia juga mencerminkan pergulatan dan identitas serta kekuasaan dikelola oleh Wakaf Islam di bawah pengawasan Yordania. Kubah batu terus menarik jutaan peziarah dan juga wisatawan dari seluruh dunia yang datang untuk mengagumi bangunan tersebut. Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Yeay, yeay, yeay. Teman Pradua, kita masih di Suara Ceria.
1: Iya.
0: Merci.
1: Dan kita berdua sudah cukup kenyang ya.
0: Alhamdulillah. Sesuai lagu sebelumnya tadi ya. Alhamdulillah ya teman Pradua.
1: Dan saatnya kita ke ini dulu nih. Salah satu acara menarik kita.
0: Iya, TKP, titik kumpul para mantan.
1: Saya tidak mau ingat mantan Salsa.
0: Sama saya juga ya.
1: Aduh. Saya mau buka lembaran baru.
0: Calon saya jangan dengar ya. Nanti dia berpikir saya ingat mantan saya. Bukan, bukan. Kamu salah dengar ya tadi.
1: Intermezzo ya ini ya.
0: Oke, di sore kali ini kita bakal ajak kamu untuk ke TKP, titik kumpul bareng Pro2, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau curhat, atau mungkin hari ini setelah melakukan aktivitas yang cukup padat, cukup panjang, melelahkan, bingung nih mau update ke siapa ya.
1: Iya, biasanya kan kita butuh teman cerita ya. Daripada kita stres sampai bingung, teman Pro2, luapkan semua emosi kalian ya.
0: Iya, luapkannya tuh di 92,2. Biar sambil cerita, sambil curhat juga, dan juga bisa kasih banyak insight-insight deh pokok
1: betul.
0: Kita pokoknya.
1: Langsung saja ke WA kami nih ya teman Pro2, di mana tuh Sal?
0: Di 082147650422.
1: Oke.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2 Pro 2 FM, di teman terbaik kamu.
1: Iya, dan pastinya teman Pro 2 kamu tuh sudah selesai melakukan segala aktivitas ya. Maksudnya adalah aktivitas di kantor ya, di sekolah atau di kampus juga. Dan kalau kamu sudah kembali saat ini di rumah, ya kamu tidak tahu mau menghabiskan waktu untuk bercerita dengan siapa ya. Sebaiknya kamu langsung saja nih ya ceritanya ke kami berdua.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Karena masih sampai jam 7 kita tuh membukakan kesempatan asik. Bukan kesempatan kedua ya.
1: Kesempatan pertama untuk
0: kalian. Kalau kalian melewatkan kesempatan pertama ini, bisa saja menyesal di akhir.
1: Betul. Karena biasanya kesempatan pertama ya, bisa saja terjadi kembali ke kesempatan kedua, tapi feelnya sudah berbeda teman-teman.
0: Beda teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mau curhat atau mau ceki-ceki bareng Salsa dan Kak Titin di sore hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita di 082147650422. Atau kalian bisa mention kita melalui Instagram Pro2FMND atau TikTok Pro2FMND.
1: Iya, kapan ya kita live lagi?
0: Nanti saja deh.
1: Kalau kakak John Sugi memang dia bilang dia belum siap ya. Dia belum ready. Padahal tuh dia orang-orang paling ready kalau di Pro2.
0: Terlalu banyak pressure yang dialami ya teman Pro2.
1: Sepertinya.
0: Nah, kita mau kasih kamu lagu berikut ini teman Pro2 biar menghibur kamu di malam. Oh, malam Jumat.
1: Malam Jumat ini besok sudah hari Jumat.
0: Besok hari Jumat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau happy karena besok WFH, kita kasih lagu berikut ini.
1: Oke.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir walaupun lagunya ini penuh kembali.
1: Iya sih Sal, karena memang kita lagi 10 menit ya sekarang.
0: Iya, betul sekali.
1: Coba kalau kita sampai jam 12 malam begitu, oh no. Energi kita dua juga habis ya.
0: Besok-besok kita langsung libur.
1: Kami libur langsung
0: tidak
1: ya
0: libur,
1: besok ya.
0: Kita meliburkan diri teman Pro 2.
1: Karena kami capek.
0: Iya, jujur banget.
1: Jujur
0: ya.
1: Iya, karena jujur itu penting ya.
0: Betul sekali. Kalau tidak jujur ya bagaimana bisnisnya mau sukses?
1: Asik. Jadi kami dua tuh untuk sore ini obrolan kami adalah seputar bisnis.
0: Iya, betul. Kita mau berbisnis, kita mau memulai usaha. Intinya mulai dulu ya, teman.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi langsung saja saya Salsa
1: dan saya TJ.
0: Bye.
1: Dadah.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku

Dikutip dari rri.co.id, Babikam Timas Desa Sambinasi Barat Polsek Riung Polres Ngada Aibda Mulkis Muhammad mendampingi kegiatan koordinasi dan asesmen ketangguhan masyarakat pasca gempa bumi di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan warga terdampak bencana. Di informasi kedua, minibus masuk jurang 50 meter, satu penumpang meninggal dunia. Mobil BMW minibus nomor polisi EB1539 di DI mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk ke jurang sedalam sekitar 50 meter di Desa Kezewea 1, Kecamatan Gulewa Selatan, Kabupaten Ngada, Rabu 23 September 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Minibus yang dikemudikan MW tersebut membawa 8 orang termasuk pengemudi dari Maumbawa menuju Were. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga pengemudi kehilangan kendali dan kendaraan keluar dari badan jalan. Informasi terakhir, terdampak gempa UT Kupang dorong mahasiswa tetap semangat kuliah. Dikutip dari rri.co.id, Universitas Terbuka Kupang mendorong mahasiswa terdampak gempa Flores untuk tetap menjaga motivasi dan menyelesaikan pendidikan meski menghadapi kondisi pasca gempa. Dorongan tersebut disampaikan Direktur UT Kupang Dr. Albert Gamot Malau dalam pertemuan bersama mahasiswa di kantor Universitas Terbuka Kelimutu Ende. Demikian info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke, teman Projua, ada Putri dan juga
1: ada Frankie yang menemani kamu di malam hari ini, teman
0: Projua. Iya, benar sekali. Ya. Kita di kalian, kamu udah announce ya kita di mana?
1: Belum.
0: Kenapa kamu melirik saya seperti dengan tatapan tajam supernatural itu?
1: Oke, teman Projua ya. Seperti biasa kita kembali menemani kamu di Jaga Malam untuk edisi 24 September 2026 ya.
0: Yay. Sudah tanggal 24 saja nih teman Pro 2. How's your day?
1: Ya, not bad.
0: Not bad, not really good too.
1: Ya, yeah, just go on.
0: Benar, dan teman Pro 2, apa ya, kita tuh boleh menjalani hidup sesuai dengan rencana kita, tapi kita juga harus ingat ya, bahwa di balik semua kehidupan kita tuh yang paling besar itu adalah rencana Tuhan.
1: Benar sekali teman berdoa ya. Jadi apapun usaha kamu yang kamu lakukan, mungkin untuk mencari uang, segala ya, usaha ya,
0: gitu,
1: tapi
0: ya, sebongkar berlian,
1: mungkin itu semua tuh bisa terjadi karena kehendak Tuhan itu teman berdoa.
0: Iya, dan kayak ini malam kita akan berjumpa lagi dengan narsum kita yang di minggu kemarin. Iya, itu juga karena kehendak Tuhan.
1: Iya benar sekali ya. Dengan kawan-kawan dari mana?
0: Dari relawan gesit teman Projua.
1: Iya teman Projua ya, kita akan
0: definisi gesitnya gesit sekali.
1: Iya, pokoknya cepat, lincah.
0: Iya, karena di studionya sudah dari jam 6.
1: Benar ya, sebelum kita datang tadi sudah ada di studio nih teman Projua. Jadi nanti di jam 19.30 ya, nanti ya kita akan berbincang santai dengan teman-teman dari relawan gesit ini teman Projua ya, mengenai kegiatan-kegiatan mereka kemarin.
0: Iya benar sekali teman Projua. Untuk itu keseruannya seperti apa, teman Projua harus pantengin kami di Facebook dan juga YouTube tentunya di RRIND. TikTok nanti kita announce lagi, kalau jadi kita bakalan live juga, kalau tidak ya bakalan kita tidak announce ya teman Projua. So standby terus di 92.2 FM Projua RRIND, teman

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik.

0: Putri dan juga Frankie. Tentunya seperti yang kita bilang tadi di awal, bahwa Putri dan Frankie tidak sendirian di malam hari ini, karena kita ditemani sama
1: ada teman-teman dari Relawan Gesit nih, teman-teman Pro 2. Iya,
0: suaranya. Semangat relawannya tuh terasa di malam hari ini.
1: Iya, benar ya. Karena memang mereka tuh gesit.
0: Benar, sesuai namanya.
1: Sesuai namanya. Oke teman Pro 2 ya, untuk kamu yang kepo-kepo nanti bisa langsung drop pertanyaan di WhatsApp kita ya di 082147650422.
0: Atau bisa juga tinggalkan di live chat kita melalui YouTube di RRIND teman Pro 2. Oke, kita mau langsung saja ya biar jangan buang-buang waktu, karena waktu kita tuh cuma sedikit saja nih teman Pro 2. Dimana malam hari ini Putri dan Frankie angkat topiknya dari rasa peduli ke aksi nyata. Karena kita tahu ya, kita tuh baru dilanda sudah sebulan nih. Kita okay. dilanda sama bencana alam gempa bumi dari tanggal 15 Agustus kemarin teman Pro 2.
1: Iya, benar.
0: Tentunya
1: ya.
0: Tentunya juga kerja-kerjanya tuh masih, kerja-kerja pemulihan tuh masih terus dijalankan tuh bahkan sampai dengan saat ini juga nih. Karena kita tahu beberapa hari kemarin juga masih
1: gempa
0: ada
1: ya.
0: Ada gempa susulannya juga teman Pro 2. Okay. Jadi kita bakalan dengar keseruan cerita dari teman-teman relawan Gesit terkait kerja-kerja mereka, kerja-kerja kemanusiaan mereka yang di mana sudah turun ke beberapa daerah kan ya, dari kemarin. Ya, oke. Okay. Kita mau langsung saja sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, okay, kalau
0: boleh kenalan.
1: Kenalan dulu nih boleh.
0: Ya, okay. Kita kenal maka tak sayang kan. Okay. Dengan siapa nih?
2: Baik, perkenalkan saya Efren.
0: Oke, okay. Selamat malam.
2: Di Relawan Gesit saya di bagian sekretaris untuk saat ini.
1: Okay. Ya. Sekretaris.
0: Okay. Bagian mencatat-catat nih.
1: Oke. Okay. Mulai next.
0: Lanjut, siapa?
3: Saya namanya Dian. Mm-hmm. Untuk di Relawan Gesit sendiri saya masuk dalam bagian divisi logistik.
1: Divisi logistiknya paling sibuk nih kemarin nih. Oke, boleh.
4: Oke, saya Andini. Mm-hmm. Kalau di Relawan Gesit saya sebagai bendahara.
1: Wah, bendahara lagi.
0: Menteri keuangan
1: nih.
4: Puji Tuhan masih dipercaya sampai sekarang.
1: Oke, okay.
0: Lanjut.
1: Boleh next.
0: Siapa ini?
5: Oke, okay, saya Leo Mita. Mm-hmm. Saya sebagai ketua di tim Relawan Gesit ya deh.
0: Oke, okay. Okay. Kita beraplaus dulu dong buat teman-teman dari Relawan Gesit di malam hari ini teman Pro 2. Sebenarnya kita sudah bakal cerita atau keseruannya tuh kemarin, tapi karena ada sedikit miskom nih teman Pro 2, kita berjumpanya tuh di hari ini. Oke, okay. Dan untuk itu nih banyak sekali juga pertanyaan yang muncul, bukan hanya dari teman-teman Pro 2 tapi di antara kami nih para-para penyiar juga tanya, Relawan Gesit nih apa sih, bagaimana mereka nih terbentuk, mereka nih ada kepanjangannya atau apa, bisa dijelaskan sih siapa dulu?
1: Boleh, ketuanya boleh nih. Ketuanya okay, dulu.
2: Ketua dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, silakan Leo.
5: Apa sih?
1: Gesit nih.
5: Relawan Gesit itu adalah relawan yang kami itu bukan cuma pada bencana saja.
1: Oke.
5: Okay. Tapi kami juga mengambil isu-isu lain. Contohnya seperti isu pendidikan dan isu air.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kami juga bergerak dalam bidang isu tersebut.
0: Oke. Okay. Ini dibentuknya tuh di atas inisiatif kalian sendiri
1: okay.
0: atau ada wadah yang memang atau LSM?
1: Emang Gesit ini memang wadah yang besar ini, bukan cuma di Indes juga.
0: Cakupan kota Indes atau seperti apa?
5: Relawan Gesit itu emang besar.
1: Oke. Okay.
5: Se-Indonesia lah.
0: Oh.
5: Jadi dia okay. pusatnya itu ada di Tangerang ya.
1: Oke.
5: Okay. Tangerang. Jadi ini di untuk Flores
1: yeah.
5: itu sekarang sudah ada semua di Labuan, chapter Labuan, Bejawa, Ende,
1: okay.
5: dan lain tempat lain-lain gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Ende ini sudah berapa lama nih?
5: Sudah kami
6: baru tanggal
5: kami kemarin tanggal 22 Agustus.
1: Wow.
6: Baru tanggal 22 Agustus.
1: Luar biasa. Iya, iya, iya. Dan
0: seru,
1: langsung menangani sesuatu yang menurut saya lumayan besar ya, gempa bumi ini teman berdua. Oke. Oke, ada penasaran mungkin Putri?
0: Ya, teman-teman yang tergabung di Relawan Gesit ini, apa sih yang melatar belakangi kalian tuh mau gabung gitu? Apakah ini memang dipilih?
1: Okay.
0: Apakah ini memang pure dari diri sendiri gitu? Mungkin ada yang wakili, oh oke.
2: Oke.
0: Kakak Efrem ya yang wakili. milih teman-teman?
2: Kalau bergabung, awalnya kita bergabung di Relawan Gesit ini, mm-hmm. yang pertama memang kita lihat informasinya lewat media sosial, lewat Instagram, mm-hmm. seperti yang tadi disampaikan oleh teman Leo bahwa Relawan Gesit ini sudah luas, ada di mana, sampai di Tangerang dan di Flores, mm-hmm. dari barat sampai timur itu ada. Nah, okay. setelah kita lihat di Instagram, kita daftar, kemudian yang melatar belakang, kalau saya mungkin juga dan teman-teman keprihatinan dengan keadaan situasi yang terjadi seperti tadi di awal dijelaskan bahwa mm-hmm. tanggal 15 itu terjadi gempa. Nah, dari situ keprihatinan kita juga sih memang terdampak juga nih, tapi yeah. kita melihat ada yang lebih membutuhkan dari itu. Siapa yang mau bantu mereka, lalu kita punya ruang, ada dibuka ruang, lah sudah kita bergabung. Nah, lalu bertemulah dengan teman-teman yang lain. Okay. Jadi mungkin dasarnya itu kan, mungkin ada keprihatinan dengan warga yang memang sangat terdampak itu.
1: Okay. Okay.
0: Ini kalau misalnya di luar dari konteks cerita tentang bantuan kemanusiaan gitu, kalau misalnya teman-teman Pro2 aja yang mau gabung, masih open recruitment anggota atau?
2: Untuk saat ini open, kita lagi open juga, jadi terbuka untuk semua, boleh
1: semua kalangan ya,
2: semua kalangan, semua usia. Jujur kami di yang sekarang sudah bergabung itu dari segala usia ada, dari yang paling adik mungkin ini Pak Ketua kami paling adik, tapi ya Pak Ketua paling adik, tapi luar biasa bisa memimpin, walaupun ada kami yang kakak-kakak ini, tapi adik yang lebih adik bisa memimpin, dan itu segala usia bisa, dari segala profesi bisa, karena itu relawan, tidak memaksa atau tidak ada ketentuan lain, tapi boleh bergabung.
0: Okay, pure ya, memang kalau punya niatan hati mau ikut gabung karena pengen sekali bantu teman-teman yang terdampaknya itu lebih parah, bisa gabung juga.
2: Bisa,
0: nih.
2: Siap.
0: Tidak ada paksaan.
5: Ya, yeah. ya bisa. Nanti yang mau daftar silakan langsung ke Instagramnya Gesit Relawan Gesit ND.
1: Oke, teman Bro2 ingat ya.
5: Ini ya, ada di Instagram.
1: Instagram
0: ada yang lain?
5: Kebetulan masih di Instagram saja.
1: Oke, teman Pro2 ya, yang mungkin pengen niat mau membantu sesama, langsung kunjungi Instagramnya Relawan Gesit ND, teman Pro2.
0: Oke. Okay. Masuk ke segmen yang krusial.
1: Benar ya, cerita-cerita ya, seru, cerita-cerita benar. Mungkin ya bisa mengundang sedih, mungkin ya. Bisa mengundang haru juga nanti ya, teman Pro2. Kita mulai dari mungkin bentuk tadi tanggal 22 nih teman-teman Gesit ini. Langsung apa nih yang langsung direncanakan ketika tanggal 22 itu dibentuk, kan pada saat itu momen-momen masih pasca gempa kan?
5: Waktu tanggal 22 Agustus itu kami langsung terjun menuju lokasi, kami melakukan mapping data.
1: Okay.
5: Kami langsung terjun. Terus ya mungkin kami adalah tim yang baru terbangun, terus langsung terjun itu mungkin pasti ada beberapa masalah.
1: Iya.
5: Kami harus mempelajari dari masalah tersebut agar menjadi tim yang lebih baik lagi.
1: Oke.
5: Dan itu kami langsung melakukan penyaluran pada tanggal 22 di daerah Lokoboko.
1: Oke.
5: Kami langsung melakukan penyaluran.
0: Oke, ada tambahan.
3: Jadi waktu kita berkumpul tanggal 22 itu, paginya kita berkumpul di posko, kemudian siangnya kita melakukan mapping data dulu ke dua lokasi. Mm-hmm. Setelah itu balik dari kita mapping data, kita langsung belanja logistik, buat sorenya kita langsung penyaluran ke dua lokasi itu.
0: Wow.
3: Iya, sehari. Dan jadi sehari itu langsung kita penyaluran.
1: Oke.
0: Ada cerita menarik lagi nih.
4: Sama saya mau menambahkan sedikit, mungkin sedikit terlupakan sama teman-teman. Jadi sebelum kita seperti teman-teman ceritakan tadi tentang mapping, belanja, lalu penyaluran, itu di awal tuh setelah kita mendaftar, kemudian ada onboarding. Jadi ada sesi onboarding. Onboarding itu kita perkenalan. Jadi saat itu di sesi onboarding itu bukan hanya chapter ND yang berkumpul, tapi seluruh dari ujung barat Labuan Bajo sampai dengan Sika. Jadi kita di situ kita ada sesi onboarding sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk kita membahas teknisnya seperti apa, lalu apa yang harus dikerjakan. Kemudian kita masuk ke masing-masing chapter dan gabung ke dalam grup WA masing-masing. Kemudian dari situ kita mulai kenalan, oh, iya, kenalan.
0: Bentuknya dua juga.
1: Hari itu juga.
4: Jadi ya, jadi kita singkat. Jadi okay, sama seperti namanya, semboyan kami, Satset Aksi Tanpa Tapi.
0: Satset Aksi Tanpa Tapi.
4: Jadi walaupun kita tidak pernah ketemu sebelumnya atau kita dibatasi oleh segala macam profesi dan usia tadi, tapi ya kalau sudah masuk atau sudah mau jadi relawan Gesit, kita harus Satset Aksi Tanpa Tapi.
3: Okay. Terus mungkin saya tambahkan sedikit,
1: boleh,
3: tadi
1: boleh.
3: Leo mungkin lupa sampaikan. Jadi Gesit sendiri itu bukan cuma tentang bencana, lalu kemudian bukan cuma tentang pendidikan, air dan sebagainya, tapi kita juga bergerak di bidang kesehatan juga.
0: Jadi kesehatan, kayak gimana nih kesehatannya? Bantu apa namanya kalau di bencana itu apa? Pemeriksaan gratis gitu,
3: iya,
0: ya?
3: Iya, kayak
1: gitu. Oke. Oke, kemarin kan ya benar ya. Berarti kemarin langsung di tanggal 22 itu langsung menyalurkan
3: logistik.
1: Langsung nah, ini ada tidak sih kayak kriteria dari contohnya korban-korban bencana alam nih biar bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman Gesit kemarin?
2: Kriterianya ada, Kakak. Yang sebelum kita beri bantuan seperti tadi sampaikan, kita turun ke lapangan dulu, mapping, kita lihat, karena memang supaya tidak salah tafsir bahwa ini bantuan sosial dengan bantuan korban gempa itu berbeda. Jadi di masyarakat takutnya, oh saya dapat dia tidak nih, pasti akan ada itu.
1: Iya,
2: jadi
1: benar,
2: kita turun dulu, kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Kita punya standar itu, misalnya kalau kemarin di awal-awal itu yang betul-betul contoh rumahnya rusak dan tidak bisa tinggal, mereka mengungsi mandiri ataupun di posko gabungan. Nah, di situ yang kita datangi, salah, kan? Ya, kita lihat itu, kita ambil foto, data, lalu kita ambil. Setelah itu baru kita kasih bantuan untuk warga yang memang betul-betul sangat terdampak.
1: Terus
0: beberapa kali kan sudah turun lapangan ya, which is dari tanggal 22 tadi dikatakannya. Sepenglihatannya teman-teman relawan Gesit nih, bantuan yang paling dibutuhkan, paling banyak dibutuhkan sama masyarakat tuh apa sih?
2: Kalau yang paling dibutuhkan, kita juga tanya nih ketika di lapangan, kita tanya waktu kita mapping itu, kita tanya kira-kira di sini itu yang paling dibutuhkan apa. Nah, kalau di saat itu yang di awal-awal itu memang sangat dibutuhkan karena situasi dan sebagainya, orang tidak bisa bekerja, tidak bisa ke kebun misalnya. Jadi itu yang paling dibutuhkan itu sembako.
1: Sembako
2: dengan air bersih, kemudian terpal ya, terpal untuk tidur, lalu pokoknya perlengkapan tidur lah seperti itu.
0: Berjalannya waktu sampai dengan saat ini paling ada perubahan kebutuhan atau seperti apa?
2: Iya, sampai saat ini ada perubahan. Mungkin Kakak Andi ini boleh.
4: Kalau sampai sejauh ini kan, kalau kita hitung dari hari di mana gempa itu kan, berarti sekarang ini sudah recovery ya, sudah mulai pemulihan. Jadi kalau yang kami lihat sejauh ini tuh lebih kepada kebutuhan secara mental. Jadi mereka tuh sangat butuh dukungan secara psikologis. Kayak anak-anak.
0: Benar.
4: Ya, kayak anak-anak sekolah. Mereka memang sudah kembali beraktivitas normal, iya, sudah mulai masuk sekolah, tapi terkadang masih dihantui perasaan-perasaan cemas, takut
0: lagi kayak beberapa hari belakangan ini.
4: Jadi gitu, kayak ketika kebetulan saya sendiri guru kan, Kak. Saya guru kan, kayak anak-anak ketika dengar bunyi gemuruh atau bunyi kayak apa yang jatuh begitu, itu mereka pikirannya tuh sudah, jangan sampai ada gempa nih. Jadi sangat mengganggu fokus. Anak-anak tuh kayak belum terlalu fokus untuk itu. Jadi memang sejauh ini trauma healing tuh penting sekali sih.
1: Ini berbicara soal trauma healing juga ini. Ini teman-teman dari Gesit ada tidak sih kayak program-program untuk spesifiknya ke trauma healing itu?
3: Kalau untuk trauma healing sendiri sudah kita lakukan. Ya, kemarin waktu kita penyaluran ke Pulau Ende juga kita menginap di sana, kita nginap semalam dan kita lakukan trauma healing juga, dan antusias warga tuh sangat luar biasa di sana.
0: Bukan hanya anak-anak
3: hanya anak-anak, tapi juga orang tua mereka, begitu, warga-warga sekitar. Terus terakhir kemarin kita di TK sama SD Nangakeo.
0: Nangakeo.
3: Di situ kita juga melakukan penyaluran alat tulis, kemudian kita lakukan trauma healing juga bersama anak-anak di sana.
0: Sudah berapa daerah nih boleh spill tidak sih lokasi turunnya?
2: Untuk lokasi kita memang fokusnya di Kabupaten Ende. Lalu yang sudah kita berikan bantuan itu di Kecamatan Nangapenda, lalu Kecamatan Ende itu di Nangaba, Kecamatan Pulau Ende di dalam kota ini di Lokoboko itu yang pertama, kemudian Kecamatan Kelimutu, dia itu di Waturaka, lalu dengan di Desa Rindiwawo. Itu ya, lalu itu yang dari awal. Lalu yang terakhir kemarin itu seperti disampaikan oleh Kak Dian, itu kita di Nangakeo. Jadi setiap kali kita beri bantuan, itu kita langsung sekalian berjalan dengan trauma healing. Memang kami semua ini tidak ada yang punya basicnya yang itu, tapi mungkin karena ada dari teman-teman kami semua yang ya sudahlah kita bisa
1: ya.
2: Harus bisa ibu dengan situasi. Ya ada ibu guru. Saya sendiri juga kebetulan guru juga. Jadi dengan teman-teman semua. Oh ya, kita sebelum pergi kita rencana. Oh di sana kalau ada anak-anak kita buat trauma healing dengan permainan ini atau dengan hal-hal yang bisa yang bikin mereka semangat. Jadi tidak cuma kasih bantuan tapi kita lakukan kayak trauma healing juga.
0: Kayak bantuan langsung pulang gitu. Tidak seperti itu ya, kan.
1: Siap.
4: Terus Kak, kalau soal trauma healing ini kan sebenarnya kebetulan saya juga basicnya psikologi kan. Jadi ya setidaknya saya bisa sedikit implementasikan itu ke dalam kegiatan-kegiatan kemarin, kayak contoh di Nangakeo kemarin itu untuk anak-anak SD itu saya berikan trauma healing dengan metode bercerita. Jadi ceritanya itu tentang kisah superhero. Kisah superhero, bagaimana dia, kalau superhero tuh dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dikemas dengan menarik sehingga anak-anak itu kan takutnya begini, trauma healing kalau kita salah intervensi justru malah akan membuat anak itu
1: tambah
4: mengingat sedangkan tujuan utama, esensi utama dari trauma healing itu kan adalah bagaimana kita membantu anak itu untuk dia refresh kan pikirannya, melupakan sedikit situasi yang dia alami sebelumnya. Jadi ya kita semoga kedepannya kita bisa desain lebih baik lagi sehingga apa yang kita bawa ke anak-anak itu bisa
0: lebih tepat lagi. Tapi kalian baru berapa bulan loh? Sudah keren kali sih.
1: Belum sampai sebulan lebih ini ya. Kalau tanggal ini sebulan dua hari. Iya.
0: Dan tentunya kerja kita kalau bicara soal kerja sekecil apapun pasti ada tantangan, apalagi nih kayak gini nih kerja kemanusiaan pasti banyak sekali kan tantangan yang teman-teman relawan gitu.
1: Mungkin dari Leo nih ketua nih mungkin mengaturnya susah nih. Bagaimana nih?
5: Tantangan yang pertama itu adalah kami emang anggotanya belum terlalu banyak. Jadi kami betul-betul bisa dibilang kekurangan anggota. Jadi mungkin teman-teman yang di ND yang ingin daftar relawan bisa bergabung bersama kami, langsung saja ke IG Relawan Gesit ND. Dan tantangan yang kedua itu kembali lagi ini kan mana ya, pemikiran masyarakat. Kami contoh kami ngirim bantuan ke satu tempat, terus nanti tempat yang rumah sebelahnya nggak dapat, karena kan kita berpatokan juga sama apa sih namanya itu hasil mapping juga.
0: Benar.
5: Adalah
0: di ya, tadi dibilang di awal tuh ya, ini dengan bantuan sosial.
5: Iya, ada skala prioritasnya. Pasti kami akan prioritaskan yang sedang dan berat. Ringan akan dapat tapi nanti. Karena kembali lagi ini adalah bantuan bencana, bukan bantuan sosial.
0: Benar.
5: Oke, itu aja sih.
0: Ada tambahan mungkin tantangan yang kalian lain temui?
4: Yang kami rasakan tuh kalau selain tentang jumlah
0: personel
4: itu tentang bagaimana kita memanajemen ego kita masing-masing di dalam situ.
0: Kan,
4: selain itu juga kita kan dari usia yang beragam, usia yang beragam, terus dengan latar belakang yang beragam juga, terus juga dengan masalah masing-masing. Kemudian ketika kita ada di posko itu kita harus meninggalkan semuanya lalu kita fokus ke kemanusiaan tuh memang kadang agak susah. Agak susah. Jadi kadang-kadang apa ya, saya sering diskusi sama beberapa teman yang menurut saya lebih tua, lebih dewasa, karena kita di Gesit itu ada yang usianya sudah 50-an tahun. Namanya Bapak Dus. Dia nama gaulnya Opa. Kami sering panggil dia Opa karena beliau itu sudah umur 50-an, hampir 60-an tahun, tapi ketika mau penyaluran, Kak, dia sangat gesit dan dia bahkan di bagian logistik tidak pernah malu dan tidak pernah gengsi untuk bantu angkat barang segala macam. Itu tidak pernah.
0: Keren-keren, the real relawan itu.
1: Ini baru namanya relawan ya. Udah. Jadi, relawan definisi.
4: Kadang-kadang tuh kayak misalnya manusiawi, Kak, kalau kita capek atau apa terus kita kesal, ada salah paham sedikit-sedikit. Tapi Bapak Dus ini yang biasanya jadi
0: penengahnya,
4: alarm. Dia juga jadi penengah. Kenapa saya bilang alarm? Kadang-kadang kalau kita mulai mengeluh atau apa, saya sering lihat, ini pengalaman saya pribadi. Aduh, orang setua itu saja nih masih semangat, kayak malu. Dengan saya itu rasa malu. Terus juga apa ya, dia tuh tenang. Jarang sekali marah. Jadi kami sangat bersyukur
0: ada
4: karena ada Bapak
0: beliau ya di antara kalian.
4: Beragam tuh. Jadi biasanya dia yang jadi penengah. Saya juga sering komunikasi dengan kakak-kakak, dengan adik-adik. Itu memang agak susah. Itu memang agak susah. Hanya makin ke sini kita sudah mulai mengerti polanya. Kita sudah mulai tahu polanya. Oh, ternyata ketika ada masalah kita harus begini begini begini, sudah tahu. Kalau sebelumnya kan masih meledak-ledak, masih mementingkan ego
1: masing-masing.
0: Kayak saya tidak kenal kamu.
4: Apalagi kalau gitu, kayak ada kayak Leo walaupun dia ketua tapi kan usianya dia lebih muda. Jadi kayak dulu awal-awal kayak ada rasa apa sih kau anak kecil baru
1: kemarin
4: marah-marah kita mau menggurui. Tapi makin kesini oh ternyata ketika kita mengesampingkan ego, kita buang ego kita dan kita fokus kepada kita punya tujuan relawan yang sesungguhnya, ternyata kita bisa benar. Dan itu ternyata menyenangkan.
0: Ternyata ada tantangan dari eksternal dan internalnya.
1: Bener nih ya.
0: Dan ini menarik loh.
1: Bener.
0: Bikin berarti masuk ke relawan Gesit ini bukan hanya sisi kemanusiaan kalian saja yang diasah, tapi kedewasaan
1: juga ya. Bagaimana kita membuat ego kita tuh lebih menekan ego
0: kayaknya
1: kita.
0: Kayaknya Efraim mau tambah tantangan.
1: Boleh atau boleh
2: enggak ya? Seperti tadi diceritakan teman-teman, betul tantangan yang pertama. Tantangan paling berat itu kami tidak saling kenal ini. Lalu bahkan yang punya ego masing-masing. Semua mau begini, mau begitu, menyatukan itu. Tapi tujuannya satu, bahwa kita ini hanyalah jembatan ini untuk membantu orang lain. Yang menyiapkan semuanya itu dari pusat, dari para donatur. Jadi mungkin kesempatan ini juga kami boleh bilang terima kasih untuk para donatur yang sudah membantu, lalu tim yang sudah membentuk relawan Gesit di Flores ini. Nah, tantangan berikutnya adalah tipografi. ND ini kan kita tahu sendiri bahwa bagaimana daerah-daerah kita ini tidak rata saja begitu, jalannya juga mendaki gunung dan lain. Jadi satu kali teman-teman penyaluran ke Nangapenda itu di Raja Wawo itu sampai pulang malam. Tapi memang ceritanya karena jalannya dan sebagainya, tapi ada sesuatu di situ. Ada sesuatu yang memang kebahagiaannya bahwa kami bisa jadi jembatan untuk membantu orang lain. Walaupun tantangannya beratnya, kepuasannya di situ kayak
1: benar-benar rasa bahagia yang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Oke, Dian mungkin boleh tambah, ada tidak sih pengalaman pribadi nih?
0: Tantangan seperti kamu sendiri, Dian?
1: Atau mungkin kemarin kayak, aduh, buat apa ya, nyerah nih kayaknya?
0: Atau kayak, sahabat apa masuk sini?
3: Kalau awalnya sih tidak ya, karena memang sebelumnya juga saya ini kan dari Maumere. Dari Maumere. Terus pindah ke sini. Dan sebelum saya gabung sama relawan Gesit juga, sebelumnya saya juga sudah pernah membantu orang-orang di sana. Tidak semua sih, tapi mungkin kalau saya bilang tuh kebetulan. Sudah membantu orang untuk kayak saya buka donasi, bantu orang yang sakit, kayak gitu-gitu.
0: Basic kamu permisi kesehatan ya?
3: Tidak juga sih. Maksudnya waktu itu kan ceritanya panjang sih sebenarnya ya. Nanti
0: itu sulit dulu ya, kita belum bisa cerita
1: kesini.
3: Terus itu waktu buka Instagram lihat open recruitment dari Gesit sendiri langsung tertarik, terpanggil. Kayaknya ini basic saya banget nih. Jadi akhirnya daftar, terus ikut onboarding seperti yang Kakak Dini bilang. Akhirnya kita onboarding, ketemu. Jadi ya sudah begitu. Sebenarnya di Gesit tuh sejauh ini sangat banyak pelajaran, sangat banyak pengalaman yang luar biasa karena kita terjun langsung di lokasi, lihat bagaimana keadaan mereka. Karena kemarin juga saya sempat nangis waktu kita penyaluran di Loko Boko. Itu pertama kali kan, pertama kali turun, terus kita datangi salah satu rumah warga, seorang bapak, dia sama dua orang anaknya laki-laki yang masih kecil. Terus rumahnya mereka itu roboh. Rumahnya roboh. Setelah kita cari tahu, ternyata rumahnya itu hasil dari keringat istrinya. Kebetulan istrinya itu lagi kerja di Papua. Jadi saya membayangkan bagaimana kejadian waktu itu, dia dengan dua orang anaknya, terus kemudian harus memikirkan rumah mereka yang sudah roboh begitu. Dan itu sangat membuat saya menangis.
1: Jadi kayak pengalaman yang luar biasa.
3: Iya, luar biasa sih.
0: Banyak sekali dong berarti pelajaran yang didapat dari ikut relawan nih teman Pro 2. Oke, kita kayaknya harus break sejenak, tarik nafas dulu teman Pro 2. Obrolannya bakalan masih berlanjut lagi nih. So, buat kamu-kamu stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND.
1: Teman terbaik kamu.
7: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
8: Baca sulit, komentar sulit.

0: Back to again di 92 FM Teman Pro 2 dan tentunya masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Kali ini kita juga masih sama-sama teman-teman dari relawan
1: Gesit nih Teman Pro 2 ya.
0: Tagline-nya tadi saya lupa.
2: Satset aksi tanpa tapi.
1: Satset aksi tanpa tapi. Oh, oke okay, ya.
0: Genji parah. Genji banget tagline.
1: Oke. Okay.
3: Ada yang
1: cereng kayak
0: gitu. Padus tadi kan.
1: Iya
0: benar. Keren sih. Iya.
1: Oke.
0: Ada spesialnya tuh justru opanya ini.
4: Iya. Dia melek tua banget. Iya. Banget
3: sumpah.
0: Iya, kayaknya nanti kapan-kapan opa Dus deng.
1: Boleh, boleh, boleh join bersama kita nih nanti.
0: Benar-benar benar. Oke, kita balik ke obrolan kita yang seru ini Teman Pro 2 dengan topik dari rasa peduli ke aksi nyata nih. Tadi Frankie sudah bilang mau tanya rencana okay. Depannya kan?
1: Iya, karena memang Gesit ini sudah berjalan yang luar biasa ya dengan aksi-aksinya yang luar biasa. Mungkin punya planning-planning ke depan nih. Semungkin sejauh ini yang ditangani adalah pasca gempa.
0: Pasca
1: gempa. Oke, mungkin di kemudian hari itu seperti apa nih untuk rencana ke depannya?
5: Untuk ke depannya kan karena kita memang tidak berjalan sendiri. Kami punya okay. Tim pusat juga, jadi kita tetap koordinasi dengan tim pusat setelah selesai penanganan bantuan untuk korban gempa, lalu pas gempa ini sudah selesai, tapi kita akan berlanjut terus okay. dengan program-program lain, itu tetap ada koordinasi dengan tim pusat nanti apa yang mau dilanjutkan, tapi fokus kita tetap pada kemanusiaan.
1: Okay. Ya.
5: Fokus utamanya adalah pada kemanusiaan, lalu pendidikan, kesehatan, hanya tergantung lebih detailnya mungkin nanti setelah kita ada koordinasi lagi dengan tim pusat selanjutnya ini seperti apa.
0: Dan kita juga memang masih benar-benar pemulihan kan sekarang.
5: Iya, iya. Masih pemulihan.
0: Relawan juga mungkin masih bantu untuk korban-korban gitu kan.
5: Iya, iya.
0: Keren-keren semangat deh buat
1: okay.
0: Rencana-rencana kedepannya. Tapi jangan lupakan kami ya kalau sudah.
5: Siap.
1: Oke.
0: Tolong datang cerita-cerita serunya di sini ya nih. Siap.
1: Mungkin dari Andini deh ada closing statement nih untuk perbincangan kita di malam hari ini untuk teman-teman Gesit sendiri ya. Seperti apa?
0: Dimulai dari
3: teman-teman Gesit.
1: Teman-teman Gesit atau teman-teman Pro 2 pendengar kita ya.
0: Yang mungkin mau gabung juga tapi takut gitu rasa
1: ya, masih malu-malu
0: gitu.
1: Begitu.
0: Mungkin dengan ikut ini rasa kemanusiaan seseorang
1: bisa tumbuh
0: ya. Rasa
1: ya.
0: Pedulinya gitu
1: benar.
0: Ya. Oke, Kak Dini.
6: Oke, kalau dari saya sendiri untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya rasa kemanusiaan tapi masih bingung bagaimana dan harus kemana, kebetulan sekarang Gesit sedang open recruitment, jadi teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami di Gesit, tidak perlu takut, tidak perlu banyak pertimbangan. Saya pastikan bahwa di Gesit itu kita akan menemukan yang namanya persaudaraan.
0: Okay. Okay.
6: Dan kami sangat berharap bahwa teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami. Ya, mungkin kita tidak punya harta kekayaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, tapi ketika kita punya rasa kepedulian, kita punya rasa empati kepada orang lain, lalu kita bergabung bersama teman-teman, saya yakin itu akan jadi berkat, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita kenang nanti. Kan kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
0: kisahnya, cerita
6: inspiratif. Jadi ayo teman-teman, mari kita sama-sama bergabung di Gesit. Kita ukir cerita dan kenangan bersama di Gesit. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Okay. Dan kita tuh ketinggalan juga nih. Misalnya kayak gini, kalau teman Pro 2 mau bantu gitu, apakah bisa? Atau memang semuanya ini dialokasikannya dari pusat gitu?
5: Kalau untuk bantu dari misalnya dari teman-teman Pro 2 atau dari siapa saja, boleh. Kami terbuka. Nah, kami menerima bantuannya, mungkin kami adalah jembatan penyalurannya. Jadi misalnya dari Pro 2 kasih kami, lalu kami buat penyaluran, tetap kami konfirmasinya ke timnya kami di pusat bahwa kami dari mendapat bantuan dari ya dapat dari RRI, kemudian minta kami untuk menyalurkan nanti, kami itu bisa kak, itu bisa ya.
0: Dan jangan khawatir, ini satu bisa dikatakan organisasi atau komunitas yang berbadan resmi kan?
5: Iya.
0: Yeah. Itu juga yang paling dikhawatirkan saat-saat akhir-akhir ini karena banyak oknum-oknum nakal tuh yang memanfaatkan momen gitu teman Pro 2. Jadi bisa langsung hubungi juga di IG-nya ya berarti ya. Oke. Ada tambahan mungkin Kak Andini?
6: Sama bicara tentang itu tadi oknum-oknum nakal tuh, kita pastikan bahwa kita di Gesit itu sangat menjunjung tinggi yang namanya transparansi ya Kak.
1: Oke.
6: Okay. Kita sangat transparan dan kita diawasi langsung oleh tim pusat. Langsung diawasi oleh tim pusat. Bahkan ketika kita belanja sekalipun kita harus kirim lokasinya. Kita kirim ke sana, kita ada di sini, kita di sini dan semuanya itu dilaporkan. Jadi kalau memang RRI mau bergabung mungkin bisa kita bisa mungkin bisa didiskusikan. Pada dasarnya di atas kami masih ada orang lain, ada pengurus pusat yang pengambil kebijakan kan. Tapi ya kalau memang itu untuk kebaikan ya saya yakin bisa lah.
1: Oke. Dian kayaknya mau nambah nih.
7: Iya mau nambah nih ya. Kita relawan Gesit juga tidak sendiri sebenarnya karena kita digandeng juga sama Salam Setara dan Kita Bisa.
0: Dua lembaga yang sudah punya nama. Sudah punya tempat di hati teman Pro 2 tentunya. So waktu kita
1: dibatasi
0: ya teman Pro 2 dan juga teman-teman dari Relawan Gesit. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bukan hanya untuk hadir di malam hari ini saja, tapi aksi-aksi kalian yang sudah luar biasa kalian lakukan. Semoga semangat dan rasa pedulinya itu tetap membara ya, sampai kapanpun itu, bukan hanya habis ada bencana gitu ya. Itu saja mungkin yang dari kami berdua ya.
1: Oke, ya benar sekali.
0: Sampai cerita seru lagi.
1: Kak Efrem kayaknya penasaran. Ya.
5: Satu yang lupa tadi Kak. Sebelum tutup ya. Kami dari Relawan Gesit mengucapkan terima kasih untuk Pro 2 RRI untuk kesempatan, untuk waktunya boleh mengundang kami di sini untuk berbagi cerita tentang Relawan Gesit, dan kami berharap masih ada ruang untuk kami untuk kesini. Jadi tetap semangat Pro 2 RRI, tetap mengudara. Tuhan memberkati.
1: Oke, amin amin.
0: Tutupnya tuh pakai tagline yang tadi deh.
1: Oke. Okay.
0: Kita mulai ya.
1: Boleh nih.
0: Relawan Gesit. Kayak gitu kan?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Dipandu sama
6: Dian.
0: Oke, Dian.
7: Siap. Nanti kalau saya bilang Relawan Gesit ND, nanti kakaknya juga bisa ikut ya.
1: Oke. Okay.
7: Sat-set aksi tanpa tapi.
1: Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Relawan Gesit ND.
2: Sat-set aksi tanpa tapi.
0: Iya, keren. Thank you teman Pro 2 yang sudah standby bareng Putri dan juga Frankie kurang lebih 30 menit bersama kita di CLBK. Sampai jumpa di CLBK edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Radio Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi Teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Yeah, iya yeah, yeah. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, okay, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya? Enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka dance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1-2?
1: 1 SMK.
0: 1 SMP? Oh, 1 SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur banget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya?
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan.
1: Kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget.
0: Cukup challenging banget ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Betul.
1: Pasti relate banget. Karena aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih? Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: Alam Urbah. Dan sama juga Gedal ya? Betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget. Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat. Terus sekarang kayak, lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya. Okay, mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown nih.
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak bukan hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang
0: untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur sukses mas.
0: Terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya

0: banget sih, Kak.
1: Kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
0: Sebelum di Icon.
1: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
0: Iya.
1: Iya, gimana ketemu Adrian kayak
0: aduh.
1: Wow gitu.
0: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu ke Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
1: Ini aslinya nih ternyata nih.
0: Dan sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
1: Dan brewokan ya.
0: Iya.
1: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
0: Humble
1: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Selain Adrian mungkin
0: Dewa 19.
1: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
0: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
1: Betul.
0: And it's so good karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
1: Okay.
0: And I love like their music.
1: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
0: ini beneran aku ditanya.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
0: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
1: Nice. Jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada Shilon 7, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Syira, ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
0: Laura.
1: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Laura.
1: Mau izin tanya untuk kakak Syira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
0: Okay. Itu pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep,
0: ya buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: I'm so stunned.
1: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Syira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh ya? Yeah?
0: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma penyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys, yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget.
1: Pengen banget.
0: Cause she's a performer.
1: terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
0: Iya.
1: Terakhir paling dekat Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
0: Iya, one day.
1: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen.
0: Nggak pernah pengen sih.
1: Nggak sampai sedesperate itu.
0: Nggak sedesperate itu.
1: Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Amin. Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Terbaik kan? Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari. Teman terbaik.

0: teman Pro 2. Kembali kita ke Pro 2 RRI ND bareng Putri dan juga
1: Frankie teman Pro 2.
0: Ya, setelah tadi ya
1: kita sudah melewati apa tadi ya?
0: Sejam bersama MLC.
1: Benar sekali teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta ya, bersama artis kita tadi ada Sera ya, dengan host Ellen nih teman Pro 2.
0: Ya, teman Pro 2, jadi buat kamu-kamu yang mau tahu tuh gitu, MLC itu hadirnya kapan aja, setiap hari Senin sampai Jumat
1: di jam yang sama seperti biasa ya, di jam 8 malam sampai dengan jam 9 teman Pro 2.
0: Iya, kita harus move on kemana nih?
1: Oke, kita langsung move on ke tempat yang paling spesial untuk kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tempatnya kamu untuk berbagi, untuk berkeluh kesah bersama.
0: Bener,
1: mungkin di malam hari ini
0: benar-benar
1: bercurhat ria bersama kita. Kalau kamu paling tahu ya pasti ya, di cerita penutup hari teman Pro 2 ya, tempat paling spesial untuk kamu curhat-curhat ya. Silakan nanti di cerita penutup hari kamu bisa sharing, bisa curhat apa saja ya di 0821476504422.

0: dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: bercanda.
1: Oke, okay, ya Akbar Salah ya dengan Astaga Mingse, Bercanda.
0: Featuring Mingse itu.
1: Oke, okay, Mingse ya.
0: Mingse itu adalah Rizky Bunga. Jebolan idol keberapa gitu.
1: Oke, itu mungkin lagu yang satunya.
0: Astaga Bercanda.
1: Oke, bukan. Ada satu lagi.
0: Astaga Bercanda. Please deal.
1: Masa sih ya tuh.
0: Iya.
1: Kok saya mungkin ya bisa tahu lah. Karena memang Hipdut itu ya mungkin urutan ketiga atau keempat untuk daftar musik.
0: Berarti urutan pertama versi kamu apa tuh?
1: Pertama itu adalah hip hop, yang kedua itu pop timur.
0: Oke, hip hop ini berarti yang pop sel atau yang?
1: Ya bukan lah, yang Drake. Oh my god, yang West lah tentunya teman produam. Oke, okay, di cerita menutup hari di malam hari ini kita akan membahas sesuatu. Oke, kita akan membahas tentang untuk kamu ya pejuang-pejuang
0: pejuang-pejuang rupiah.
1: Pejuang-pejuang rupiah.
0: Mana suaranya?
1: Pejuang-pejuang nasib ya.
0: Iya. Hmm.
1: Kita akan membahas tentang kerja sesuai passion atau kerja yang bisa menghidupi.
0: Aduh, berat sekali sih kakak.
1: Oke, okay. Karena memang di sesi-sesi seperti ini ya di malam hari ini, biasanya di malam-malam seperti ini, hal-hal seperti ini yang membuat orang tuh kayak merenung,
0: overthinking gitu kan.
1: Iya benar sekali.
0: Yang sebenarnya bisa langsung pejamkan mata gitu, tapi otak tuh dipaksa buat overthinking, cari bahan lo gitu.
1: Iya benar.
0: Apa ya bahan yang harus di overthinkingan malam ini? Ini,
1: iya,
0: ini bisa jadi bahannya.
1: Benar, ini kerja sesuai passion atau kerja yang bisa menghidupi. Nah, biasa,
0: sebelum ke teman projo, ke diri kita dulu deh, ke kamu.
1: Oke. aduh dengan
0: aduh jawabannya masih butuh dengan tertawa karir ya.
1: Ya. Mungkin nanti di spill di pertengahan nanti ya teman produ ya.
0: Kita harus dengarkan dulu gitu.
1: Untuk,
0: siapa tahu berubah di tengah-tengah.
1: Oke. Okay. Untuk kamu di malam hari ini ya yang mau curhat mengenai kerja sesuai passion atau kerja yang bisa menghidupi nih, langsung saja curhat bersama kita di malam hari ini di 0821476504222.

0: Konstitusi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Teman terbaik.

0: Iya, itu dia tadi ada kotak dengan YOLO.
1: Yes, you only live once, teman Prudu ya. Ya, jadi lakukan apa yang pingin kamu lakukan ya.
0: Benar.
1: Dan kerjakan yang pingin kamu kerjakan, walau mungkin itu tidak menghidupi kamu.
0: Aduh.
1: Jangan ya.
0: Jangan kayak gitu dong. Kerja untuk hidup gitu kan.
1: Iya, ya. Walaupun tidak memberi kamu kebahagiaan, mungkin memenuhi semua keinginan kamu ya. Tapi memenuhi kebutuhannya lumayan. Kok tarik nafas, kenapa ya?
0: Kalau bicara soal ini.
1: Kenapa ya? Kenapa? Sebenarnya kalau terjadi seperti di video-video pendek itu ya yang beredar di media sosial, bahwa kita tuh sebenarnya CEO sih.
0: Berharapnya kayak gitu ya.
1: Berharap tuh ya seperti itu.
0: Kenapa
1: ya?
0: Kenapa hidup kita tidak seperti Dracin?
1: Benar ya. Kenapa?
0: Kalau kau kakak.
1: Kenapa ya?
0: Kau tuh tidak cocok CEO.
1: Lebih cocok mana coba?
0: Aduh, disimpan sajalah.
1: Oke ya. Mungkin kalau kita hidup kita seperti di Dracin-Dracin ya teman Pro 2 ya. Di malam hari ini mungkin kita tidak akan bahas yang namanya kerja sesuai passion atau kerja yang menghidupi.
0: Iya, tapi ada yang menarik nih dari salah satu teman TikTok nih.
1: Okay.
0: Katanya in this economy kalau kerjanya sesuai passion tuh berkat luar dalam. Ya kan?
1: Iya,
0: berkah
1: benar.
0: Sekali pasti.
1: Pastinya sih. Oke.
0: Okay. Cocoknya atlet. Oh, kakak tuh cocoknya atlet.
1: Atlet apa sih?
0: Bukan CEO, tapi cocoknya atlet gitu. Okay, ya. Oke.
1: Okay. Bisa diterima sih.
0: Tapi benar sih. Mm-mm. Kerja kalau sudah sesuai passion
1: itu berkat. Double berkat ya.
0: Iya, double kill kan.
1: Double kill ya, double shoot nih teman produser. Benar sekali ya. Memang orang bilang kalau apalagi dapat uang tuh dari hobi, seperti itu istilah sederhananya. Itu kayak
0: kalau kayak gitu ya. Muncullah pertanyaan ini.
1: Apa tuh?
0: Kalau kerja sesuai passion, bakalan kerja apa kamu?
1: Oh my God. Aku juga tidak, aku passion ke semua kayaknya ya.
0: Lebih ke tidak punya skill ya. Jadi okay, masuk sana sini bisa gitu.
1: Aku
0: atau mungkin seperti, terlalu multi skin gitu kan.
1: Oke, okay, seperti yang sudah di spill tadi ya di sela-sela sesi break kita tadi.
0: Oke. Okay. Dia cocoknya jadi
1: security juga bisa ya. Ya, namanya juga hidup ya.
0: Indi, oh ya, benar.
1: In this economy teman produser.
0: Kalau saya sih ya, saya tidak bisa mendefinisikan kerja sesuai passion itu seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Karena sejujurnya passion saya juga banyak.
1: Ya sama, kita tuh sama.
0: Iya, kita tuh sama gitu. Mm-mm. Passion tuh banyak gitu. Sana sini oke aja, yang penting menghasilkan gitu.
1: Sana sini oke, yang penting kantongnya tebal sih teman Pro 2.
0: Ya itu yang paling penting
1: intinya,
0: teman Pro 2.
1: Intinya cuan. Kalau istilahnya
0: semuanya tuh memang intinya paling pentingnya adalah cuan sih.
1: Iya benar.
0: Balik lagi gitu ya.
1: Tapi
0: uang tidak bisa membahagikan kita, tapi yang membahagikan kita dari uang.
1: Iya,
0: uang bukan uang.
1: Uang gitu kan, bukan satu-satunya sumber kebahagiaan.
0: Iya.
1: Tapi ketiadaan uang itu menyebabkan sumber masalah,
0: iya,
1: sumber tidak bahagia.
0: Benar.
1: Iya. Ya.
0: Tapi ya kenyataannya tuh ya kalau bicara soal dua pilihan tadi tuh, kerja sesuai passion atau kerja untuk menghidupi itu, kedengarannya tidak bisa dipilih gitu kan ya.
1: Oke, okay, ini kalau dipilih sebenarnya bisa. Biasanya
0: oke, okay, sulit untuk dipilih maksudnya.
1: Oke, okay, sulit untuk dipilih, tapi biasanya ini pilihan ini yang mudah sekali dipilih oleh orang-orang yang mungkin umurnya masih standar, belum berkeluarga, dan masih punya istilahnya kalau udah keluar dari sini masih punya lowongan atau punya pekerjaan lain.
0: Iya, side job yang lain gitu kan.
1: Benar. Dan orang-orang punya pemikiran seperti ini biasanya ya sudahlah kerja sesuai passion. Karena di zaman sekarang ya teman Pro 2 ya, bahwa orang tuh lebih mementingkan yang namanya kesehatan mental.
0: Benar, apalagi genzi-genzi.
1: Iya benar.
0: Aduh.
1: Kerja dikit-dikit healing, dikit-dikit ngopi.
0: Mereka tuh kerja buat healing gitu,
1: ya,
0: kerja untuk ngopi
1: ya,
0: gitu. Bukan
1: benar
0: buat kehidupan gitu ya. Kehidupan mereka ya di healing dan di kopi itu.
1: Iya benar sekali teman Pro 2.
0: Dan kalau bicara soal kalimat kerjalah sesuai passion gitu ya, kalimat ini tuh terdengar seperti penghiburan gitu buat kita.
1: Iya.
0: Dia tuh seperti kayak terdengar menyenangkan gitu ketika kerja sesuai passion
1: kerja
0: nih.
1: Kerja sesuai passion nih.
0: Tapi ada satu pertanyaan yang sering terlupakan.
1: Apa tuh?
0: Apakah passion kita tuh bisa menjadi sumber penghasilan atau justru tidak gitu.
1: Oke, mungkin teman-teman punya jawaban sendiri, silahkan ya di WhatsApp kita di 082147650422. Dan kita nikmati dulu ya
0: beberapa playlist yang sudah kita siapkan nih. Kita bakal mulai dengan Ed Sheeran dengan Dive.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: lihat aja teman pro 2 salah satu contoh kerja sesuai passion.
1: Oke, apa tuh?
0: Shania Twain. Featuring Z gitu. Jadi kan seru kan kolaborasinya.
1: Ya,
0: passionnya
1: benar.
0: Nyanyi, satunya passionnya suka aransemen lagu gitu ya, ya atau suka benar. Jadi produser gitu.
1: Jadi
0: dipertemukan.
1: Ya, karyanya seperti tadi ya teman pro 2 yang kita dengar tadi ya. Dan ya tentunya kita masih membahas tentang lagi-lagi ya passion tadi, bekerja sesuai passion atau yang menghidupi. Kalau berbicara soal pilihan ya, mungkin biasanya orang akan lebih memilih passion. Siapapun itu ya.
0: Benar.
1: Tapi ketika sudah diberi pilihan, bahkan orang bisa menjadikan pekerjaan yang mungkin dulu bukan passion menjadi passion.
0: Iya.
1: Benar.
0: Benar.
1: Iya.
0: Ya, benar. Akan dijadikan passion gitu.
1: Ya.
0: Lambat laun.
1: Benar.
0: Itu akan menjadi passionnya.
1: Ya.
0: Kalau tidak begitu, soalnya nanti serasa kerja keras bagai kuda.
1: Ya, benar.
0: Kerja rodi gitu kan.
1: Dan
0: jadi
1: mungkin,
0: mendingan dijadikan passion saja gitu.
1: Ya.
0: Jadi jalannya tuh agak sedikit lebih ringan gitu.
1: Benar. Dan biasanya orang bilang ya, ya sudahlah, cintai pekerjaan yang ada sekarang gitu. Kan ya. Apalagi biasanya tuh dibarengi dengan embel-embel, apalagi di zaman sekarang.
0: Iya.
1: Gini.
0: Cari kerja tuh susah.
1: Nah itu biasanya
0: kerja saja sudah di situ tuh bertahan.
1: Nah benar sekali.
0: Passion tuh apa? Nanti orang tua zaman dulu tuh kayak gitu nanti jawabnya.
1: Iya benar.
0: Kami dulu tuh kerja tidak ada sesuai passion.
1: Tinggal kerja-kerja saja.
0: Kerja-kerja saja. Tidak ada orang yang mau jadi petani dan begitu. Tidak ada yang mau bikin nelayan nih.
1: Benar.
0: Siapa tahu passionnya itu adalah memancing.
1: Wah, iya benar ya sekali teman pro 2 ya. Siapa tahu bisa jadi tuh ya pengusaha sukses nanti ya.
0: Iya, pengusaha ikan gitu. Tapi ada jawaban nih dari Alan. Seru nih jawabannya. Generasi sandwich biasanya begitu, wak. Aduh, nyambung dengan topik kita di minggu kemarin.
1: Minggu kemarin lagi-lagi sandwich nih teman pro 2 yang menjadi headline ya.
0: Tapi kalau ditarik ulur gitu ya, benang merahnya ada sih.
1: Iya, memang ada ya. Kalau sesuai passion kita bisa mungkin lebih fokusnya ke Gen Z. Tapi kalau untuk pilihan sesuai passion atau menghidupi, ya jatuhnya lagi-lagi sandwich
0: iya,
1: generation teman pro 2.
0: Jadi sebenarnya ini kembali lagi juga ke
1: kemana?
0: Ke kehidupan kamu lah.
1: Oke, ya mungkin kembali ke pribadi juga ya. Kedengaran mungkin kita bisa ya sudahlah jalani saja. Atau mungkin ada orang tuh di zaman sekarang ya, beberapa tweet yang kita baca di media sosial ya, begitu
0: bener.
1: Ya. Bahkan orang rela meninggalkan pekerjaan yang dalam tanda kutip cukup menghidupi dirinya
0: sangat.
1: Tapi orang bisa membuat keputusan untuk ya sudahlah aku resign dan mencari sesuai passion.
0: Kayak mungkin bangun toko roti gitu kan biasanya.
1: Mungkin karena dengan hobinya memasak sudahlah buka ya restoran gitu kecil-kecilan. Atau mungkin hobi ya seperti tadi ya hunting foto begitu ya menjadi fotografer
0: gitu.
1: Jadi ya mungkin kenapa ya? Apa karena ya? Mungkin bebannya untuk diri sendiri kali ya. Maksudnya penghasilan yang didapatkan mungkin tidak untuk orang lain sehingga dia merasa kayak tidak punya
0: tidak apa ketika misalnya dia pilih untuk ikut passionnya dan tidak bisa seberpenghasilan yang sebelumnya gitu ya.
1: Benar.
0: Tidak punya beban gitulah untuk orang yang
1: dan
0: menjadi tanggung jawabnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan dia merasa seperti ya sudah tanggung jawab itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dengan dia quit ya dari jawabnya yang pertama, mungkin dia sudah berpikir kalau gimana keadaan saya nanti ya itu adalah akibat yang saya terima
0: gitu ya. Dari pilihan saya ini
1: pilihan
0: gitu.
1: Saya.
0: By the way buat kamu yang baru gabung, kita tuh lagi di cerita penutup hari ya teman pro 2.
1: Ya.
0: Dan kita lagi bahas topik yang lagi-lagi relate nih dengan kehidupan kita di zaman sekarang gitu. Kerja sesuai passion atau kerja untuk menghidupi. Kalau sampai di detik ini gitu teman pro 2, saya punya jawaban sendiri gitu.
1: Oke.
0: Versi saya ini.
1: Oke. Ini penasaran nih.
0: Bisa tidak kita tidak untuk memilih keduanya? Tapi ini tetap tentang ada pilihan ya.
1: Pilihan itu kalau tidak memilih biasanya terjadi ya mungkin yang tadi ya, yang double suit itu ya.
0: Iya ya, kerja sesuai passion tapi untuk menghidupi.
1: Itu
0: ya, kalau saya gitu, kalau misalnya tidak bisa memilih nih kak, kamu tuh harus punya pilihan satu jawaban saja gitu. Mm-hmm. Berarti saya akan pilih kerja untuk menghidupi.
1: Iya, di mungkin ya jujur le harus kerja untuk menghidupi.
0: Mungkin juga karena saya seorang ibu gitu, jadi saya tuh berasa kayak main aman saja. Saya takut gitu kalau kerjanya sesuai passion saya, dan passion saya ini ternyata tidak cukup atau memang menghasilkan tapi tidak cukup untuk menghidupi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya benar.
0: Nanti gimana?
1: Nanti gimana?
0: Bagaimana hidup saya?
1: Aku punya tanggung jawab yang besar.
0: Walaupun ya kita punya suami gitu, tapi ya, kan tetap bener. In this economy gitu
1: in
0: ya.
1: This economy guys, mungkin kita
0: seorang istri juga sebaiknya pintar-pintar juga untuk mencari peluang tambahan untuk keluarga kecilnya
1: mungkin,
0: gitu kan.
1: Iya, kalau dari POV saya ya, di zaman sekarang mungkin untuk mencari kerja sesuai passion ya kita skip dulu dah, jujur.
0: Oke. Okay.
1: Jujur.
0: Ini kayaknya jawaban kita berdua ini kan mirip nih ya.
1: Iya.
0: Apakah ini faktor U gitu? Faktor usia atau sebenarnya
1: bukan,
0: apa sih?
1: Faktor T, tanggung jawab.
0: Oke, okay. Karena kita tuh generasi milenial gitu ya.
1: Iya,
0: kalau anak Gen Z tuh saya yakin jawabannya tuh pasti kerja sesuai passion.
1: Iya, karena
0: Mereka punya pemikiran bahwa sekarang tuh apa-apa tuh bisa jadi uang, bisa menghasilkan.
1: Bisa
0: gitu.
1: Menghasilkan. Dan mereka berpikir bahwa sumber kebahagiaan mereka tidak satu-satunya tuh dari uang saja.
0: Iya. Ya. Benar.
1: Karena mereka berpikir jangan sampai ketika kita memilih pekerjaan yang istilahnya menghidupi tapi tidak sesuai passionnya, mereka akan berpikir tentang kesehatan mental mereka.
0: Aduh.
1: Bagaimana dengan hobi-hobi healing mereka?
0: Itu dia.
1: Nah, itu dia teman berdua.
0: Dan ini ada yang jawab kayak gini, katanya Rian Hidayat.
1: Mm-mm.
0: Kerjanya kerja takut dipantau CCTV kalau cadangan tidak masuk. Hey, beda jawaban nih, Kak. Beda jawaban nih, kamu keluar itu, jalur.
1: Itu bisa dikategorikan kerja untuk menghidupi sih.
0: Iya.
1: Karena
0: kita
1: memang
0: bisa masukkan gitu.
1: Karena memang kadang ya walaupun berada dalam tekanan, walaupun dalam keadaan apapun, kita harus tetap jalan nih.
0: Iya, harus ya. Terima semua tantangan yang ada. Mm-mm, gitu.
1: Benar.
0: Dirampungkan semuanya, karena lagi-lagi ingat, kita punya tanggung jawab.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Dan hidup tidak berhenti sampai di sini kan.
1: Benar sekali. Oke, mungkin ya teman berdua silakan join nanti di WhatsApp kita,
0: iya,
1: atau mungkin di live TikToknya ya teman.
0: Benar berdua. Sekali teman berdua, karena kita masih punya 1 jam kebersamaan kita di cerita penutup hari. So enjoy terus di sini.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Baik, itu cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Masih dihadapkan dengan pertanyaan yang sama.
1: Oke, pertanyaan apakah itu?
0: Kerja sesuai passion atau kerja untuk menghidupi?
1: Oke,
0: okay, tadi ada yang jawab.
1: Oke, okay,
0: J Brown katanya keduanya sama-sama bagus, Kakak, mau passion atau untuk kebutuhan hidup. Sangat

0: sangat positif ya anaknya ya.
1: Iya benar ya, sama-sama bagus bisa dibilang iya ya. Tapi kadang tuh kita bisa diharapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentunya.
0: Benar. Kayak ada satu pertanyaan gitu ya, tiba-tiba tuh langsung muncul setelah dengar setelah pilihan kerja.
1: Oke.
0: Kerja sesuai passion atau kerja untuk menghidupi gitu. Tiba-tiba ada pertanyaan baru muncul lagi nih.
1: Apa? Pertanyaan baru yang biasa muncul
0: bukan
1: tuh?
0: Bukan yang pertanyaan baru, statement baru tuh muncul. Yang penting kerja saja dulu.
1: Yang penting kerja saja dulu. Iya sih.
0: Ada benarnya juga kan?
1: Iya, ada benarnya juga ini. Ya. Orang bisa bilang kayak intinya punya penghasilan dulu ya.
0: Iya, memang ya punya pekerjaan atau penghasilan tuh pastinya penting gitu. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti memikirkan perkembangan diri kita gitu. Kalau misalnya kita kerja sesuai passion kan pasti diri kita tuh otomatis juga berkembang gitu, karena sesuai passion kita.
1: Sesuai passion kita, dan itu tuh kayak otomatis ya kita tuh kerja tuh dengan selalu vibe positif ya, karena memang ya ini passionnya kita nih di sini nih, biasanya inisiatifnya tuh lebih ya.
0: Karena kerjanya tuh kayak dengan hati yang
1: kalau
0: gitu hatinya.
1: Kalau pekerjaannya tidak diselesaikan tuh kayak ini kurang nih. Itu dia. Tapi kalau kerja yang untuk menghidupi ya sudahlah, apa yang ditugaskan ya dikerjakan. Kalau selebihnya balik dah.
0: Iya, benar kayak gitu. Selebihnya tutup buku dulu gitu.
1: Tutup buku dulu ya. Mungkin ya sesuai job desk-nya masing-masing, kemudian ya balik ya teman berdua ya. Satu hal yang paling penting biasanya pilihan yang paling sulit itu kenapa? Contohnya ini kalau tadi ya bersyukur kalau kita kerja sesuai passion dan cukup menghidupi ya, sangat menghidupi. Nah, itu keren sih. Tapi kalau pilihan yang paling tepat sih ya lebih baik ya menghidupi kalau menurut saya ya.
0: Ya, pilihan tidak bisa dibilang pilihan bijak sih. Pilihan paling aman.
1: Pilihan ya. Lebih menurut saya tuh pilihan ya lebih masuk akal kalau menurut saya ya.
0: Benar.
1: Karena itu istilahnya kalau kita punya penghasilan lebih, kita bisa dengan penghasilan itu kita bisa membuat semua hal tuh yang tadi mungkin kita bisa kena mental nih, karena memang pekerjaan kita tidak sesuai passion. Kita bisa mengobatinya dengan penghasilan yang ada kalau menurut saya.
0: Iya, dan menurut Kakak Jebron bilang kalau kebutuhan itu kayaknya daya bertahan hidup saja Kakak. Kalau passion itu lebih ke stamina tuh fit 100%, mau sampai pagi jadi gitu.
1: Masalahnya kembali lagi, cukup menghidupi tidak.
0: Mau kerja sampai pagi tapi kalau tidak cukup menghidupi
1: ya,
0: buat apa gitu.
1: Iya, indeks ekonomi tuh ngapain begitu.
0: Wasting time sekali kan jatuhnya.
1: Itu kalau berbicara soal mungkin tadi ya kita masuk lagi ke generasi ya. Kalau Gen Z boleh lah kalau berbicara soal seperti itu, karena memang fokusnya mereka tuh mungkin upgrade skill seperti itu untuk penghasilan ya, sudah itu biasanya mengikuti si skillnya.
0: Oke, dan terakhir Kakak Jebron bilang jadi saya menentukan untuk memilih sesuai kebutuhan hidup gitu.
1: Oke, kayaknya sama, kita kan? Sama sih.
0: Kita satu tim nih berarti.
1: Oke.
0: Teman-teman juga kayaknya memang kalau kerja sesuai passion itu satu anugerah. Kita tidak bisa membohongi itu juga. Tapi kita juga harus lebih berpikir kritis gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi di situasi seperti saat ini gitu. Yang sangat sulit gitu. Kalau misalnya kita sudah punya pekerjaan yang bisa menghidupi kita, maka kayaknya sebaiknya pertahanin nih pekerjaan kamu teman Pro 2.
1: Benar sekali teman Pro 2.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Okay. Ini banyak sekali yang bergabung juga ya di TikTok kita di malam hari ini.
1: Apa dari siapa saja bisa dibacakan tidak?
0: Ada dari botol kecap namanya ya. Ada dari kedai Jao tadi. Ada yang berpendapat bahwa ya sudahlah kerja saja ya. Yang penting bersyukur, tetap bersyukur nih kata botol kecap nih.
1: Benar, setuju.
0: Tapi ada juga yang kayak kerja sesuai passion lah ya. Biar kita tuh bisa kerja dengan hati begitu. Okay. Skillnya berkembang terus dengan niat begitu. Intinya menghasilkan. Ini keren-keren nih jawaban di malam hari ini nih. Ada juga ya yang kerjanya tuh banyak begitu ya.
1: Maksudnya?
0: Contohnya ada sesuai passion, tapi juga karena memang kebutuhan ya kerjanya.
1: Ya sudah.
0: Okay, teman Pro 2 ya, di malam hari ini kita masih membahas tentang bekerja sesuai passion.
1: Benar, jadi buat kamu-kamu yang masih punya jawaban yang dipendam sendiri gitu, kayaknya sebaiknya diutarakan deh, karena waktunya tuh tinggal sebentar lagi nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang gelisah galau merana, malam hari ini bisa gabung di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821 08.
0: Okay. Aduh. Oh my god.
1: Oh, kayaknya beban pekerjaan sekali ya. Saya bacakan dulu deh. Oh, okay. Tidak ada yang gabung nih, tapi dia request lagu. By the way, yang mau request lagu gabung dulu.

0: lu.
1: Iya.
0: Jawabannya apa nih dengan topik kita di malam hari
1: ini? Oke, karena tadi ya si botol ini teman kita botol kecap sudah memberikan
0: punya jawabannya.
1: Punya jawabannya dan dia akhirnya request lagu nih.
0: Benar.
1: Looking for love dari Ohana.
0: Oke, nanti kita masukkan ke playlist
1: kita ya.
0: Mungkin. Oke, ada satu hal lagi yang sering membuat anak muda tuh merasa tertinggal tuh kata teman pro 2.
1: Oke.
0: Apalagi nih, bukan hanya passion, bukan hanya sesuai kebutuhan, tapi lihat perjalanan orang lain. Lagi-lagi.
1: Iya, ada dua loh kalau berbicara soal melihat perjalanan
0: orang lain.
1: Ada satu
0: sesuai passionnya.
1: Sesuai passionnya.
0: Terus yang duanya juga melihat kayak kerja dia nih segitu-gitu saja tapi gajinya gitu kan.
1: Benar. Ada juga kayak julid begitu ya benar pekerjaan orang lain. Bisa juga karena memang namanya juga manusia ya, semua hal tuh bisa terjadi, pemikirannya bisa bermacam-macam teman berdua. Tapi kalau berbicara soal pekerjaannya, kalau kita melihat di orang lain tuh bisa jadi hal itu adalah untuk memotivasi diri kita. Dia ini kerja tidak sesuai passion, cukup menghidupi, dan saya juga seperti itu, tapi dia kelihatannya di akhir-akhir ini ya dia bahagia. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa termotivasi dari situ.
0: Dari caranya gitu ya. Dilihat yang positifnya gitu teman pro 2. Jadi misalnya kalau hari ini teman pro 2 pekerjaan kamu tuh belum sesuai passion ya, bukan berarti kamu tuh gagal menjadi seseorang yang bahagia atau seseorang yang utuh gitu. Atau mungkin kalau hari ini kamu masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan, itu juga bukan sesuatu yang harus kamu malu gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Yang penting ya jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencari kemungkinan-kemungkinan lain di antara 1000 kemungkinan gitu ya. Karena perjalanan karir atau pekerjaan tuh bukan perlombaan siapa yang paling cepat, dia yang paling kaya, tidak kayak gitu. Lebih ke siapa yang paling tekun sih teman pro 2. Tekun kan dalam artian dia tetap mau berjalan walaupun terseok-seok.
1: Benar ya, dia terus berusaha. Contohnya sudah bekerja tidak sesuai passion, tapi dia punya niat untuk terus meningkatkan mungkin kualitas dirinya ya, begitu
0: bener.
1: Ya. Dan ya mungkin dengan keadaan yang membuat dia tuh ya sudahlah, saya akan menjalani ini dengan baik, dengan tekun, dengan sebisa saya begitu.
0: Pokoknya kuat-kuat deh kita perjuang.
1: Oke, okay, para pejuang rupiah di luar sana ya, untuk kamu juga yang selalu stay di TikTok
0: 92,2 dan juga di TikTok kita Pro2 FMND ya. Semoga rasa lelah kamu tuh bisa terbayarkan dengan hal-hal indah gitu.
1: Oke.
0: Dari hasil kerja keras kamu. Dan semoga overthinking kamu di malam hari ini bisa terhapus oleh hujan gitu ya. Karena kita mau kasih utopia dengan hujan.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: teman Bro juga tadi ada Ohana ya.
1: Iya benar ya, lagunya keren sekali, ada requestan kita, requestan dari teman kita ya, Bottle Kecap di malam hari ini. Emang dia tuh suka sekali kasih playlist-playlist terbaru dan
0: Masai.
1: Dan satu suka. Kayaknya kami
0: kamu genre musiknya sama.
1: Genre musiknya kayaknya berarti sama ya di sama Bottle Kecap ini.
0: Oke. Okay. Okay, ada selamat malam dari Bang DJ 876 katanya, "Halo Projo ND, setiap orang punya takdir sendiri, ada yang sabar menerima takdir, ada juga yang melawan." Ya.
1: Oke. Okay. Benar
0: kamu
1: ya.
0: Kamu tipe apa tuh? Sabar.
1: Kalau
0: sabar
1: saya,
0: kayak istri-istri di Indosiar, atau kamu melawan kayak
1: tidak
0: orang
1: sih, aku
0: wanita timur?
1: Lebih kayak yang di Indosiar tapi yang kena azab.
0: Ayo cok, aduh sumpah saya tidak ekspektasi jawabannya, sumpah.
1: Oke okay, teman berdua ya, tadi kita masih membahas tentang pekerjaan ya, sesuai passion atau yang menghidupi. Satu hal nih, kalau kita mungkin tidak punya skill ya, ini yang salah satu hal yang saya pegang dari dulu. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya modal skill atau punya modal yang lain, hanya kita harus cukup punya modal satu, modal nekat sih. Itu yang menjadi prinsip saya dari dulu.
0: Kalau kamu tidak punya skill, cari skill kamu.
1: Gimana ya? Oke, ini mungkin yang mau bergabung silakan ya.
0: Kayaknya lebih kayak gini deh, kalau kamu tidak punya skill, cari. Kayak katanya Baskara gitu kan ya.
1: Iya.
0: Cari suara lo.
1: Cari suara lo, walaupun yang tidak
0: suara kamu seperti itu ya, dicari saja
1: dicari
0: dulu.
1: Dicari saja ya.
0: Kenapa Priska udah masuk ke sini nih, Priska?
1: Oke, ini ada yang bergabung juga ya, Kak Cius. Ini Kak, gimana menurut Kakak yang kerja tidak sesuai jurusan? Ini seperti yang tadi ya, kerja tidak sesuai passion.
0: Tidak sih. Kalau passion kan sukaan. Jurusan itu tidak selamanya kamu pilih karena suka.
1: Bisa jadi tuh karena ketika kita kuliah tuh keren deh jurusan ini.
0: Kalau kerja tidak keren, itu kayaknya kamu deh.
1: Iya sih.
0: Pilih jurusan kayak keren-keren.
1: Oke, okay, dan kalau menurut saya ya, kalau ini mungkin pendapat saya untuk Cius ya, yang bekerja tidak sesuai jurusan.
0: Kayaknya ini sependapat sama SHM. Aduh, saya SHM hadir, kerja tidak sesuai jurusan.
1: Tapi
0: dia langsung kayak gitu.
1: Tapi kalau itu membuat kamu istilahnya cukup untuk menghidupi kamu, terus membuat kamu bahagia, itu oke-oke aja sih ya.
0: Iya.
1: Karena yang pada intinya adalah kerja itu adalah mencari penghasilan.
0: Benar.
1: Intinya itu.
0: Kira kita bukan CEO.

0: bukan yeah. pewaris gitu ya.
1: Iya yeah, benar.
0: Bisa bisa bisa okay. bisa hanya ada yang gabung katanya Neng Sare bilang bisa dengar Prodo RRI ini tuh lewat mana sih Kak? Bisa lewat website tidak? Bisa.
1: Bisa.
0: Bisa. Langsung. Saya lagi tidak di ND nih. Oh, kalau yang lagi tidak di ND gitu ya, mau dengarkan kami bisa langsung ke RRI Digital. Langsung download saja ini di RRI Digital. Nah, Kakak Neng Sare karena di sana kau mau ke California,
1: ya, kemana
0: New Zealand
1: ya.
0: Gitu ya. Kamu bisa dengarkan
1: kami. Dengarkan suara kita.
0: Segabut itu Kak dengerin kita.
1: Okay.
0: Ada yang jawab lagi, keren sih Kak. Mm-mm. Kerja tidak sesuai jurusan karena bisa nambah perspektif baru. Ih, positif sekali ya SHM. Asiknya orang yang kayak gini.
1: Benar, ini ada yang bergabung dari Cius ya. Ini yang kamu dengar tadi yang berpendapat sebelah bisa menambah perspektif kamu.
0: Baru. Iya, ada jawabannya langsung nih. Ditemukan solusinya.
1: Dan ada juga yang bilang hidup saya mah sesuai rencana Kak.
0: Senang ya.
1: Senang ya. Gitu. Rencana kamu seperti harus, apa kita tidak tahu.
0: Harus
1: sih.
0: Bersyukur tuh kalau hidup kamu, kamu yeah. rasanya sudah sesuai rencana kamu.
1: Kamu itu.
0: Karena tidak semua orang seberuntung kamu.
1: Iya benar, tidak semua orang itu seberuntung kamu. Jadi ya bersyukurlah. Apalagi kamu sudah bekerja sesuai dengan apa yang kamu planning, apa yang kamu rencanakan. Kemudian hasilnya melimpah. Wah, foya-foya sih.
0: Iya, dan ada juga jawaban lain nih. Kalau misalnya tadi tidak sesuai jurusan, tidak sesuai passion gitu ya. Selain SHM tadi bilang cari perspektif baru gitu ya, bisa juga cari pengalaman nih Kakak. Iya benar, pengalamannya bisa datang dari mana saja.
1: Benar, pengalaman bisa dari mana saja. Siapa tahu dengan kamu berusaha menjalani pekerjaan yang istilahnya bukan passion kamu, ya lama kelamaan ya sudahlah, ini ya harus saya cintai dan harus saya jalani dan saya tekuni dengan sebaik-baiknya.
0: Benar teman Pro 2. Aduh,
1: kayaknya kita terasa. Sudah di penghujung cerita penutup hari ini. Mungkin kamu punya closing statement dari kamu.
0: By the way teman Pro 2, pada akhirnya tuh ya, bekerja sesuai passion ataupun bekerja demi memenuhi kebutuhan, keduanya tuh pilihan yang punya pertimbangan masing-masing. Karena tidak semua orang lagi-lagi tidak bisa langsung mendapatkan pekerjaan impian ya. Dan tidak semua orang juga harus menjadikan passion itu sebagai pekerjaan utama. Yang terpenting adalah kita tuh tetap punya ruang untuk berkembang.
1: Oke.
0: Kalau pekerjaan hari ini belum sesuai dengan keinginan, mungkin bukan berarti harus menyerah. Bisa jadi pekerjaan itu sedang mencari jalan untuk mempersiapkan langkah berikutnya gitu ya. Karena ya kadang nih teman berdua, kita memang perlu bekerja untuk bertahan. Tetapi jangan juga lupa untuk terus belajar agar suatu hari nanti kita bisa bekerja dengan lebih banyak pilihan. Iki, benar ya, kan teman Pradua?
1: Ini closing statement yang keren ya. Ini dari J. Brown, dari ini closing statement dari
0: J. Brown bilang apa nih?
1: Semua orang punya jalan masing-masing, mau tidak sesuai jurusan atau sesuai ya, diterima saja selagi nyaman.
0: Benar sekali ya, so buat kamu-kamu kayaknya kita akan berkumpul atau bertemu di satu kata yang sama gitu ya, kalimat bersyukur gitu teman Pro 2 ya, karena
1: bersyukur.
0: Sesuai kebutuhan
1: atau sesuai passion, intinya kita bersyukur ya.
0: Benar teman Pro 2. So kami berdua, saya Putri
1: dan Frankie,
0: kami pamit dari ya. Cerita penutup hari ya teman Pro 2. Sampai jumpa di cerita penutup hari edisi berikutnya. Bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Jumat 25 September 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah mengharap pahala dan ampunannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan renungan pagi kali ini saya akan membawakan tema ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ayat Al-Qur'an yang begitu indah dan memberikan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dan kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah penegasan yang telah jelas dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah memberikan ujian atau cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia, makna yang terkandung dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah 286 yang pertama, keadilan Allah yang mutlak. Ayat ini menjadi bukti nyata akan keadilan Allah yang sempurna. Dia tidak akan pernah menzalimi hambanya dengan memberikan beban yang terlalu berat untuk dipikul. Setiap ujian yang datang adalah sarana bagi kita untuk naik kelas, untuk menguji keimanan dan ketangguhan diri kita menghadapi setiap cobaan. Yang kedua, potensi yang tersembunyi. Terkadang kita merasa lemah dan tidak mampu menghadapi masalah yang sedang kita alami. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita terdapat potensi dan kekuatan yang mungkin belum kita sadari. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sesuai dengan potensi yang ada. Bahkan seringkali ujian itu justru memunculkan kekuatan tersembunyi tersebut. Yang ketiga, hikmah di balik ujian. Setiap ujian yang Allah berikan pasti mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga. Mungkin melalui kesulitan kita menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat kepada Allah, atau lebih peduli terhadap sesama. Yang keempat, tanggung jawab individu. Bagian terakhir ayat ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab individu. Setiap amal perbuatan, baik maupun buruk, akan kembali kepada pelakunya. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita usahakan. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah, semoga dengan renungan ayat yang mulia ini kita semakin menyadarkan diri betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Yakinlah

bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap beban pasti ada jalan keluarnya selama kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tidak tahu hewan paus, mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Rere Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, Temen Pro 2 UGM kirim 15 calon dokter ke wilayah terdampak gempa Flores. Dilansir langsung dari KBR, Universitas Gajah Mada mengirim 15 mahasiswa profesi dokter melalui program KKN Peduli Bencana untuk membantu penanganan dampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tim dijadwalkan berada di wilayah terdampak selama 30 hari untuk mendukung pemulihan layanan bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, Temen Pro 2 UT Kupang salurkan 190 juta bantu 226 mahasiswa terdampak gempa Flores. Dilansir langsung dari KBR Universitas Terbuka, Kupang menyalurkan bantuan dari dana donasi sebesar 190 juta 115.147 rupiah untuk mahasiswa dan masyarakat terdampak gempa Flores. Dari total dana tersebut, 60% dilokasikan kepada 226 mahasiswa, sedangkan 40% lainnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak gempa. Informasi Pro 2 terakhir di edisi pada pagi hari ini, Teman Pro 2, sebanyak 80 guru MND perkuat inovasi pembelajaran di era digital. Dilansir langsung dari KBRN, sebanyak 80 guru Madrasah Aliyah Negeri MAN ND memperkuat kompetisi dan inovasi pembelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran yang berlangsung di Aula MAN ND Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 September 2026 tersebut mengusung tema guru menginspirasi madrasah modernisasi alam dilindungi dan murid dicintai. Dengan fokus mendorong pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan murid di era digital. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Hot Women Produce, selamat pagi. Balik lagi di edisi Selamat Pagi bareng Temen Produce. Hari ini hari Jumat 25 September 2026. Bareng Salsa lagi Temen Produce di pagi hari ini menyapa kalian semua. Menemani ya, lebih tepatnya Temen Produce. Aduh, sudah pagi. Baru jam berapa ya? Ini 6:15. Tapi sudah ditemenin, nanti bakal ditemenin sampai jam 10 pagi Teman Produce. So buat kalian semuanya jangan skip channel 92,2. Yang pagi hari ini belum bangun, ayo bangun. Yang sudah bangun jangan mager-mageran, ayo beraktivitas. Tapi kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan semua aktivitasnya, ya silakan sih rebahan, hibernasi, recharge tenaga kalian. Apalagi yang WFH ya, lumayan nih Jumat, Sabtu, and Minggu. So buat Temen Produce dimanapun kamu berada, jangan lupa semangat, jangan lupa senyum, bersyukur dan bahagia tentunya. Dan kita bakal ke Kepo Time di pagi hari ini untuk mengawali kebersamaan kita Temen Produce. Nanti bakal ada FWP Floresher Playlist, and then Produce Spot and the Last Obras, obrolan sepada.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. And then kita bakal ke informasi kepo time nih teman Bro 2. Informasi ini datang dari Taylor Swift yang rilis teaser berdurasi 13 detik buat music video single terbaru Patient Zero yang dibintangi Dakota Johnson and Colin Farrell teman Bro 2.

Lagi dan lagi teman Pro 2 Taylor Swift kembali bikin Swifties penasaran lewat teaser baru untuk music video Passion Zero. Dalam cuplikan berdurasi sekitar 13 detik yang dirilis pada Kamis kemarin 24 September teman Pro 2. Swift terlihat tampil bersama Dakota Johnson and Colin Farrell teman Pro 2. Video musik lengkap Passion Zero dilaporkan dijadwalkan tayang perdana di MTV Video Music Award 2026 pada Minggu 27 September 2026. Dan sementara lagunya sendiri akan dirilis pada Jumat 25 September. Hari ini ya teman Pro 2, video tersebut juga disutradarai oleh Swift dan melibatkan sinema fotografer pemenang Oscar Emmanuel Lubezki. And for your information teman Pro 2, Passion Zero bakal jadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of a Showgirl teman Pro, The Encore. Bagaimana, apa yang kamu rasakan para Swifties di pagi hari ini setelah mendengarkan informasi dari Taylor Swift pagi hari ini? Pasti semuanya tidak sabar kan, apalagi rilisnya tuh hari ini teman Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

Iya, itu main Pro 2 masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1. Kita masih di informasi Kepo Time di pagi hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu yang mungkin merasa kayak, aduh, apalagi sih? Aduh, ada apa di pagi hari ini? Sasa kasih buat kamu, teman Pro 2.

Informasi ini datang dari Mikaela Shanumchaya, skateboarder usia 11 tahun jadi atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026, teman Pro 2. Baru berusia 11 tahun, Mikaela Shanumchaya mencatat sejarah sebagai atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet asal Papua Pegunungan ini turun di nomor skateboard Park Putri Women's Park, teman Pro 2. Perjalanan Mikaela menuju panggung Asia sudah dimulai sejak PON yang ke 12 Aceh Sumatera Utara 2024, teman Pro 2, ketika ia tampil dalam nomor eksibisi skateboard. Setahun kemudian ia kembali mencuri perhatian dengan menembus final SEA Games 2025 Thailand dan finish di posisi ketujuh pada babak penyisihan dengan skor 45,93. Di Asian Games 2026, Mikaela akhirnya menjalani debutnya pada Kamis 24 September. Ia mencatat skor 36,35 di babak penyisihan dan menempati posisi ke-12 secara keseluruhan sehingga belum berhasil melaju ke final yang diikuti 8 besar. Wow, keren ya, baru berusia 11 tahun dan dia kontingen yang paling termuda, pasti tercute sih, teman Pro 2. Nah, kita ke lagu dulu ya sebelum ke informasi kepotensi selanjutnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Broadway, itu tadi informasi kita di Kepo Time pagi hari ini. Thank you buat kalian yang masih stay di 92,2. Kalian juga bisa live update di Instagram Broadway FM ND dan TikTok RRND. Sesaat lagi kita bakal ke FVP Floreshare Playlist. So buat kamu yang mau request ceki-ceki bareng salsa, boleh teman Broadway sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Bang, makan bang.
1: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

Ya itu main prod gue saja kita di FYP Flora Share Playlist. Yang mau request lagu, ceki-ceki bareng Salsa di pagi hari ini, tinggal join di line telepon kita 0821 476 50 422.

0: pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 FM Indie. Instagram @Pro 2 Indie. Facebook Pro 2 Indie.

Ya, teman Pradua, kita masih di FVP dan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Ada Bang Irul yang ada di Bongawani ya, teman Pradua. Mau request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, teman Pradua, kita akan siapkan untuk Bang Irul di pagi hari ini, teman Pradua. Dan buat teman Pradua lainnya, kalian bisa request di line telepon kita 082147650422. Sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Biar kamu pagi hari ini jangan ngantuk nih, biar semangat ya menjalani aktivitas kamu pagi hari ini, teman Pradua. Dan buat kamu semuanya, jangan sampai ketinggalan, karena nanti kita bakal stay bareng kamu dengan Pradua Spot dan juga Obras, teman Pradua, di pagi hari ini. Ya, pagi hari ini tuh ngantuk ya teman-teman, lumayan ipert bangun paginya karena kita harus menemani kamu dari pagi tadi. Tapi jangan worry, no worry worry ya teman Pradua, kita harus happy di pagi hari ini. Berikut ini lagu Ivan Seventeen buat Bang Irul yang ada di Bongawani, Jangan Paksa Rindu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Online Pro 2, kita masih di Flores apa? Bukan Flores Session, kita masih di Flores Your Page, teman Pro 2. Dan ini sudah ada telepon yang masuk dari oma kesayangan kita. Kita angkat dulu nih pagi hari ini. Halo, selamat pagi oma.
1: Halo, selamat pagi Nona Salsa.
0: Pagi omaku sayang. Bagaimana nih kabar oma di pagi hari ini?
1: Kabar oma pagi hari ini, puji Tuhan, sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah oma, pagi hari ini baik, sehat, bahagia juga karena oma akhirnya telpon Salsa di pagi hari ini. Oma lagi bikin apa pagi-pagi?
1: Oma lagi atur barang di kios nih, makanya terlambat gabung nih.
0: Oke, berarti oma lagi sibuk pagi hari ini, tapi belum terlambat nih oma, ini masih ada kesempatan, masih ada waktu buat oma untuk gabung di pagi hari ini. Oma mau request lagu apa oma?
1: Lagu Nona Papua.
0: Nona Papua. Oke, kita siapkan ya.
1: Punyanya Dodi Latu.
0: Punyanya Dewi Latu. Kita siapkan buat oma. Sambil Salsa siapkan, mungkin oma bisa salam-salam buat siapa ini yang pagi hari ini mau oma kasih salam nih.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Nona Salsa yang lagi bertugas bersama operator. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam yang lain untuk Nona Titi, Nona Trinitas, Bung John Sugi, Dodi Riti, dan juga teman-teman lain, semua pendengar setia Pro 2 yang lagi bantu pagi hari ini. Ucapannya selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke oma.
1: Lagunya ada Nona?
0: Ada, yang Nona Papua yang nyanyinya ini Demi Matula Tua.
1: Iya.
0: Oke oma, sudah Salsa siapkan ya buat oma di pagi hari ini. Oma kayaknya sudah hampir semua penyiar oma hafal. Boleh juga nih oma pagi hari ini. Terima kasih ya oma.
1: Oma sudah biasa gabung di Pro 1, Pro 2 jalan terus, makanya oma hafal semua lagu-lagu.
0: Iya betul, penyiar-penyiarnya semuanya oma sudah hafal ya.
1: Oke, terima kasih Nana Salsa, selamat pagi.
0: Sama-sama oma, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah itu tadi teman Pro 2, telepon kita ya dari oma Cheryl di pagi hari ini. Oma tuh selalu pantau Pro 2, selalu dengerin Pro 2 sambil tadi lagi mempersiapkan barang-barang yang ada di kios ya. Jadi buat oma selamat beraktivitas, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan oma bahagia selalu. Berikut ini requestannya oma Cheryl Nona Papua nih, spesial buat oma di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Fakta Rap.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak